0: kali tong ngolong ono Pak Haji. Ya.
1: Kira mampir ngenyoy kenal.
0: Iya.
1: Pajar Siti.
0: Ya. Mbak Mutri. Mbak Mutrika Senje.
1: Ya nak guna apa Mbak?
0: Apa sih sakrajum?
1: Gaun pengantin Mbak.
0: Karpa rope apa Miki?
1: Gaun pengantin.
0: Gaun pengantin?
1: Iya.
0: Gaun pengantinnya siapa?
1: Nak Marcel loh.
0: Gaun pengantin sih lagunin siapa ya Sak?
1: Bunga pengantin Mbak.
0: Bunga pengantin?
1: Iya bunga pengantin.
0: Gaun pengantin apa bunga pengantin?
1: Gaun merah jambu wis.
0: Wah api men sih.
1: Gaun merah jambu bewe.
0: Oh, udu bunga pengantin.
1: Ora wis.
0: Gaun merah jambu baen.
1: Iya.
0: Oke ya. Spesialnya enggak sapa.
1: Sampun kira ngopi asal lambe abang.
0: Jasak Mbak Febi sang.
1: Mbak Febi, ini Mbak Febi.
0: Iya, iya, iya.
1: Ya Mama Pida. Sampai yang tahu.
0: Yo.
1: Mama Anjeli, posisi.
0: Iya. Iya Mbak Mbak Mutri Kazen.
1: Mbak Mutri Kazen. Kandanung warahmatullahi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak tingting. Jas terima kasih ya jasak rajum. Amen Mbak Febi. Apane sih bareng kok bareng ya apane kondangannya kok esok bareng karo jasak apa karo nyong kesak nyaduk bareng sak ya Mbak Febi sak ya tuh kudunya disamper ya sampah-samperan ya.

0: Lagi sakit malah diomelin papa mama.
1: Sini, papa peluk.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
3: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Apotek Safira, alamat Jalan Sultan Hasanuddin, RT 4 RW 3, Keturen. Nomor HP 0856-4056-6822. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon. Dapatkan produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT 1 RW 1, atau sebelum Bruk Duwur, Debong Kidul. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
2: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya

0: Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen AIS Seluler Ibu Endang, alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT2, RW3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895-3832-27501. Agen Apotik Sumber Sehat, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 239, tepatnya sebelah timur kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 0878-3059-9955. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Agen Apotik Utari, alamat sebelah barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822-4267-4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela, alamat Depot S Boba, Jalan Kenanga, nomor 2A, RT4, RW1, Tegal Timur. Telepon 0853-2510-4827. Agen Mama Ari Bapak Sunarto, alamat RT7, RW2, Desa Kramat Pule. Telepon 0856-4256-8951. Agen Ibu Nunung Nedisa Rumah Hijab, alamat Jalan Pala Barat 1, nomor 10, sebelah barat Musola Baitul Amanah, Mejasem, Tegal.
1: Waalaikumsalam. Jeng Andin, mene-mene jeng, tumben kie, jeng Andin dolan mene.
2: Iya jeng, nyong pantakon, angger panyilih dana sing langsung cair, nengen dia jeng.
1: Oh, ning Primco Ferry Pitulas Bumi Harja bae jeng, syaratnya ora ribet, bisa langsung cair. Apa maning wulan kie lagi ana promo jeng, pinjam dana tempo 1 bulan, bungane 0%.
2: Iya jeng,
1: wis. Maring Primco Ferry Bahen, cabangnya juga akeh. Suradadi anak, Waroreja anak, Kemantran anak, Mejasem pe anak cabangnya kok. Terus penake neng Primco Ferry Pitulas, angger sampean ngejak sedulur, tangga atau kanca simpan nyilih mono, dijak Bahen, lumayan lo jeng, oleh prelek.
3: Sampean butuh dana singgada, teka bae, ning Primco Ferry Pitulas. Sarate gampang, ora gawe ribet. Jaminane bisa BPKB sampean, mumpung ana promo. Pinjaman tempo 1 bulan, bungane 0%. Primco Ferry Pitulas Bumi Harja, Suradadi, Kepunduhan, Mejasem, Kemantran, lan Warureja. Melayani pinjaman tempo nggo petani, pinjaman menurun nggo pedagang, pinjaman angsuran tetap nggo sing duwe gaji bulanan. Informasi lengkape ning Primco Ferry Pitulas Bumi Harja, depan pom bensin Tambak, atau hubungi Bapak Gusmanto di nomor handphone 0882-9006-9265. Primco Ferry Pitulas Suradadi, depan Polsek Suradadi, atau hubungi Bapak Robi di nomor handphone 0825-2528-5001. Primco Ferry Pitulas Kepunduhan, sebelah barat pom bensin Kepunduhan, atau hubungi Bapak Asad di nomor handphone 0857-4265-1142. Primco Ferry Pitulas Mejasem, 500 meter RSIA Balaraja Mejasem, atau hubungi Bapak Japar di nomor handphone 0819-0202-0264. Primco Ferry Pitulas Warureja, sebelah selatan Balai Desa Warureja, atau hubungi Bapak Ridwan di nomor handphone 0852-1067. 6369. Primkoperi Pitulas Kemantran, 50 meter pertigaan Lampu Merah Kemantran ke Barat, atau hubungi Bapak Aan di nomor handphone 0856-4272-1232.
0: Primkoperi Pitulas, pinjam dana, bunga ringan, proses cepat, langsung.
4: Stara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampia.

0: Stara Paramon FM Tegal, Dangdutek Saporete ya. Ya buat balanya Stara yang saat ini lagi punya keluhan seputar mata ya. Mata glaukoma, mata katarak, mata minus, terus mata silinder, mata merah, mata iritasi, mata berair, mata gatal, mata pedih, penglihatan kabur, rabun dekat ya, dan gangguan penglihatan mata lainnya. Solusinya Vitama V Mata ya. Ya, vitamanya diminum ya sehari 3 kali. Sekali minum 2 kapsul ya. Iya, terus V Matanya ditetes ya. Ini harganya Rp150.000. Silakan bisa didapatkan di Radio Stara Paramon ya, di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal, atau juga bisa di agen dan di apotek-apotek terdekat di wilayah Balane Stara Paramon. Halo, pagi Balane Stara Paramon.
1: Maria.
0: Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saporete teman. Bisa boleh ngomong kayak gue. Ya jenaka be angel men kok ora gelem ya. Ben kan penyiare anak RKB ya. Iya, cuma do. Cuma dong diterusna Yos Anda Rista kan anak R. Ya, cuma undangnya Yos Talks ya, jadi lah KR ya. Iya.
1: Salam-salam
0: buat siapa Mama Lani ya. Amin ya Allah, amin.
1: Semangat
0: dong, dong lancar ya. Alhamdulillah. Ya Mbak Feby Belpas. Iya. Bunda Septi.
1: Bunda Septi Pak. Bunda Nuri Mama Wiwi.
0: Iya. Iya.
1: Dasar Pakisa.
0: Madem Renggina. Mamah Wiwin, Mamah Lani, tiga darah manis, Mamah Wiwin, Mamah Lani.
1: Mamah Wiwin, Mamah Ikma, Bania.
0: Iya.
1: Mamah Lani, Mamah Latia, Mamah Nunu.
0: Iya, Bu Rini.

0: Iya.
1: Mama Kiwi dia lagi sinoman deh, Yan.
2: Dia lagi gawe watik deh, oh, ya.
1: Lagi ngesor lagi nih.
2: Oh iya.
1: Heeh, iya lagi adang. Terus
2: ayah HM ya.
1: Heeh, ya.
2: Mama Ari, Papa Ari, Papa Ari.
1: Mama Nadia Besti Tropese.
2: Ketemu Mama Wajra ya, Bes.
1: Enggak bisa ketemu ya, Bes.
2: Terus sama Mama Winda ya.
1: Yuk.
2: Mama Rizky Kemuni, Bang Sahat Singkir, Barina, Mama Ucokopole.
1: Iya.
2: Bang Doli. Ibe Marto kalau.
1: Marto. Oh, itu ini kayak lo kabar nih ya?
2: Iya, kayak lo kabar.
1: Iya, Mama Abdillah.
2: Sehat ya.
1: Sehat ya, Mama Abdillah pagi, Mama Abdillah.
2: Mama Abdillah pagi.
1: Insya Allah ya, say.
2: Iya.
1: Mama Nadia,
2: Kang Parto apa-apa ya. Mama Lidia ya, Mama.
1: Yo.
2: Sano Yumarti Uranya, Mama Dia Apus Boiler Malang itu sudah ada.
1: Iya.
2: Ini Abdi Lemas Abdi
1: iya.
2: Mama Ani. Tete aku Sinte Dewi Sengropi Ano Kita Wahya.
1: Yo.
2: Mama Frida. Patukan Ibu Kemoy Pak.
1: Salam dua kapsul Bu Hodijah, salam dua

0: Pak Mama Sira sehat ya.
1: Mama iya Mama Sira, Sira juga. Iya lah kabar nih Mama Sira.
0: Sehat,
1: sehat ya Mama Sira ya.
0: Mbak Am ke Mampang juga ya.
1: Mm-hmm.
0: Mauli Mama Yunita kamu ke Paranyati ya.
1: Iya.
0: Mbak Toko. Terus ke
1: Sapa Maning.
0: Mbak Putri Kasin, Mbak Wikan.
1: Iya.
0: Mulai Panes.
1: Iya, Bu Roni.
0: Bu Roni,
1: selamat pagi Ibu Roni.
0: Bu Roni, udah punya abang-abang ya?
1: Iya.
0: Bunga Kertasari.
1: Iya.
0: Mama bilang wartiem.
1: Wartiem. Terus kayo Wa Ato karo Mak I.
0: Oh iya, Wa Ato karo Mak I.
1: Iya, Mak I.
0: Mama Lisa, Mama Ayi Pengulai.
1: Iya. Wis kok kabeh bae iki lagune apa ya, Malani?
0: Apa? Apa sih? Aku rindu kamu ya.
1: Rindu aku, rindu kamu.
0: Spesial lo. Mama Lani Terek.
1: Heeh. Mm-hmm. Sumpah
0: ngomong kaya.
1: Yo.
0: Mbak Ria.
1: Sama-sama.
0: Iya, aku wingi hari studio Mbak Ria.
1: Iya.
0: Balik ya.
1: Iya. Ya iya lo balik lah.
0: Iya, jadi minta mampir.
1: Abis kemana? Abis kemana Dede Kani?
0: Mau ke Tegal Sari.
1: Oh mau ke Tegal Sari ya? Oh. Oh ceritanya mau ke Mbah ya?
0: Iya. Iya Mbak Ria makasih.
1: Iya sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak dinding Jones. Terima kasih Mama Lani. Halo pagi Balani Sara Paramon. Weh Ucul. Halo pagi Balani Sara Paramon.
2: Halo. Selamat pagi Balani Sara Paramon. Kang Dute saporeten.
1: Saporeten men.
2: Lagune Maria.
1: Apa, Ba?
2: Lagune Rindu Berat.
1: Rindu Berat.
2: Iya.
1: Yo.
2: Icu ya.
1: Icu Trisnawati ya.
2: Salam perjalanannya buat Mbak Ria. Semoga sehat selalu.
1: Amin.
2: Rezekinya ya Farouk.
1: Amin ya Allah. Terus
2: nggak mikir Mama Lani. Taruh didik ini. Terus buat Kang Joko Pole.
1: Nji.
2: Bu Ida Martoloyo.
1: Iya.
2: Mama Bride. Bu Sri Ayam Cakra. Kang Doli.
1: Yo.
2: Kang
1: Sayo
2: Lobo-Lobo.
1: Kang Sayo Lobo-Lobo. Mama Ikmah sana aon bisa nefurkon sih ke abah alu loh.
2: Kang Furkon.
1: Iya mune jare oon ya gue.
2: Oon
1: bodoh gue. Furkon kan mune oon ya. Mama dia apa? Mama dia pagi Mama dia.
2: Mama dia karo Kang.
1: Iya. Balul, Mama Genis Balul.
2: Oh iya, Mama Genis, Mas iya. Bambang.
1: Kang Sopari, pagi Kang Sopari.
2: Kang Sopari.
1: Ami bakar madu sama Umi Laila.
2: Iya.
1: Terus buat siapa lagi? Iya.
2: Mama Asifa. Kang Mandur Leman, Kang Agi, Kang Rani, Mama Kiwi, Mama Wajra, Mamen, Kang Mukhtar Odong-Odong, terus Kang Bino, Kape, Kang Wano Maju, Kape, terus buat Mama Hasna, terus grup Trenet Jisir, Kang Edi Dato, Kang Parto,
1: cara suara suaranya mirip AA Furkon.
2: Ya sipin lah.
1: Iya, gue cari Mama Ikma karo Kang Sopari iya. Bu Sri Ayam Cakra, Bu Sri.
2: Iya, wis semiki Bu Sri Ayam Cakra.
1: Kurang berarti ya Bu Sri ya.
2: Iya.
1: Iya.
2: Bu Sri. Terus Mbak Atun.
1: Aha.
2: Tasha Kraju.
1: Enci.
2: Terus Kang Hawa.
1: Yo.
2: Terus buat
1: siapa lagi?
2: Habibah. Terus imut.
1: Iya, bude imut.
2: Imut-imut. Terus buat Bunda Eko Santi Purbo.
1: Iya. Mama Rengganis.
2: Mama Rengganis.
1: Iya. Ya.
2: Terus Wong Barat, Bang Alpi. Terus Kang ya, Ibni Abdi.
1: Kang Ibni Abdillah ya.
2: Bang Oji Saputra.

0: Gaspol lah, bahasa Arul lah, jelmes, umkas nyublek. Wah, Gaspol.
1: Umkas, iya. Mama Wiwi.
0: Ya, Mama Romi Gonyel.
1: Terus. Apa maning ya?
0: Siapa maning?
1: Ya, Kang Uci. Mbak Leha.
0: Yuk.
1: Kang Ali, Mbak Heni.
0: Amat ganteng.
1: Amat ganteng. Kang...
0: Siapa?
1: Anggar Alobi siapa?
0: Kang Tohar Alobi.
1: Ayah Kang Tohar Alobi.
0: Ya.
1: Kang Mukson Mbak Rohya.
0: Kang Mukson Mbak Rohya. Ci. Jreng nong nong nong.
1: Balane paramon semuanya saja.
0: Yo, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak linting. Jos-jos matur nuwun ya. Ada Abah Sahrul bareng Mama Nisa yang ada di kawasan Beduk ya. Untuk yang ada di area Beduk ya dan sekitarnya, yang mau beli Habutop, yang mau beli Vitama, silakan bisa ke Apotek Noxri. Terus bisa ke Apotek Safira Farma ya. Terus buat yang ada di Gerobok Kulon dan sekitarnya bisa ke Apotek Musi Farma. Terus buat yang ada di Tembok Luwung dan sekitarnya bisa ke Apotek Bejo Sehat.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Wasima, alamat Sumber Sari, RT 02 RW 11 Kecamatan Majenang. Saya mau berbagi cerita. Saya punya keluhan mata, kepalanya sering pusing, lehernya kaku, matanya ada gangguan lah sedikit. Terus saya mendengar ada iklan di radio produk Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Kemudian saya beli, saya konsumsi, alhamdulillah habis satu botol, ada perubahan. Terus saya mau beli lagi. Untuk para pendengar yang punya keluhan mata seperti saya, silakan belilah Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
0: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT 9, RW 3, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. HP 0878-7204-3803. Agen Apotik Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotik Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3828. Agen Apotik Sri Rejeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
3: Produk-produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotik resmi kami. Agen Apotik Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562, patokan depan Polres Brebes.
4: Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Tarjuki.
1: Bapak Tarjuki alamatnya?
2: Dampiak, wilayah Ketiwon.
1: Wilayah Ketiwon, Dampiak ya. Sebelumnya Pak Tarjuki punya keluhan apa?
2: Keluhan sakit mata, apa mata rabun, pandangannya terganggu.
1: Terus Pak Juki punya keluhan sakit mata udah lama, Pak?
2: Udah lama.
1: Umurnya berapa, Pak? Maaf.
2: Umurnya 64.
1: 64 tahun. Sekarang konsumsi Vitama rasanya gimana, Pak Juki?
2: Semenjak minum Vitama sudah berubah, udah makin jelas lah. Udah berapa, 3 botol udah jelas.
1: Udah 3 botol ya. Cara konsumsinya seperti apa, Pak Juki?
2: Satu hari 3 kali, sampai satu minuman 2
1: kapsul.
2: 2 kapsul.
1: Terus untuk pimatanya gimana yang tadi?
2: Pimatanya tetes 1 hari 3 tetes.
1: 1 hari 3 tetes. Pagi, siang, malam ya?
2: Iya.
1: Baik, jadi sekarang udah membaik gitu ya, Pak?
2: Sudah membaik, udah jelas.
1: Oke, terima kasih atas wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk teman-teman yang lain?
2: Ya, teman-teman yang nelayan sering kena air laut, atau tukang las teman saya, atau supir, itu harus pakai Vitama dan jelas tidak ada gangguan di perjalanan atau di lautan.
1: Terima kasih atas wawancaranya untuk Pak Juki ya, dari kawasan Dampiak.
2: Vitama memelihara kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk wawancaranya, Pak Tarjuki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dalam.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.

0: denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal.
1: Apotek Injaya 2, alamat depan pom bensin Exit Tol Kalimati Adiwarna atau samping Mulia Sel. HP 0877-4317-8223. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Wahid, alamat Jalan Garuda, Bongkok, RT2, RW2, Kramat, Tegal. Telepon 0857-4016-8412. Agen Apotek Sehat Sejati, alamat Jalan Raya Karangjati, nomor 11, RT3, RW1, Karangjati, Tarub, Tegal. Tepatnya, samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotek Algi Farma, alamat Desa Bogares Kidul, RT26, RW4, Pangkah, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Dermasandi Sehat, alamat Jalan Raya Dermasandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
2: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampia.

0: 101.5 Setara Paramon FM Tegal, Ladang Dutnya Saporete. Yuk, yang mau gabung lagi di sapa di 352888. Halo pagi Balane Setara Paramon.
1: Halo juga.
0: Saporete teman-teman.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat pagi juga Mbak Ria.
0: Selamat pagi Om Kas Nyublek. Sehat Om Kas Nyublek.
1: Sehat teman.
0: Sehat teman-teman.
1: Senang ngekek Mbak.
0: Nebak
1: Om Kas ngono.
0: Ini orang sih orang nebak. Ini nebaknya malah bude.
1: Berarti protol ya.
0: Dia entah. Iya.
1: Delima Mbak.
0: Iya, apa lagunya?
1: Delima.
0: Delima. Wah, ya. Delima.
1: Iya. Ini duet Mbak enak om Mbak.
0: Eh?
1: Sing duet.
0: Iya, cuma kok coba ya Delimane anane siapa?
1: Ya wes, salam-salam ya.
0: Delima, Delima. Iya, anane kowe tok ora apa-apa ya? Ora sadung.
1: Ya, ya ora apa-apa wes. Lanjut ya.
0: Yo monggo.
1: Ibu Mama Lani, Dedi Gante, Mbak Sahrul.
0: Delima juga duet beli Joto RG sama Yulia Citra. Ayo kenapa?
1: Jarak racun mlebu ya.
0: Mlebu. Iya. Yo. Ya, mane pingsan?
1: Ya. Mama pingsan lho.
0: Jare Delimane ora uwuh, Kang.
1: Iya lagi.
0: Iya.
1: Heeh. Iya Mama sedang dalu woke glutik.
0: Oh, iya ya. Eh, apa?
1: Gue panengain dia no.
0: Iya iya iya. Om HM pagi Om HM.
1: Apa apa harus tangi papa HM.
0: Apa apa HM. Iya.
1: Bude ya.
0: Mana mana pingsan ya orang mana kan? Kena kan anak bude mut ke? Iya.
1: Terus yo.
0: Bolos boy mana kiy bocah? Iya iya.
1: Bude mut bolos mana?
0: Iya kan ya ni kalau Ayu.
1: Ayu bolos apa? Leje leje ya.
0: Oma, Oma Jet ya bolos, cuma Oma Jet lagi anak acara ya.
1: Terus, kan?
0: Iya.
1: Ya.
0: Mama Nadia, pagi Mama Nadia.
1: Iya, ya, grup pesek ya.
0: Iya, grup pesek Kang saya Lobo, pagi Kang saya Lobo.
1: Lobo, Kang ya. PM, Kang Jonjan, Kang.
0: Kang Peter, Peter, Peter, Peter.
1: Peter.
0: Peter.
1: Ya, Peter pagi.
0: Iya.
1: Ahmad Ganteng,
0: Albar, Amrul, pagi Amrul, iya. Mama Nesa, pagi Mama Nesa. Iya.
1: Mane
0: Nesa. Kaya cari budek mut. Mane mane mak nyong pengen emben mak. Jaluk emben mak. Iya.
1: Iya.
0: Nji.
1: Jayuban Basiro.
0: Iya. Pancen kah bocah apa sih senengnya bolos? Iya pancen bolos terus. Iya. Kaya cari mana yang kotak emben? Weh.
1: Iya.
0: Siapa?
1: Tiga darah manis.
0: Iya.
1: Mama Wiwin.
0: Kang Ruri Jati Bogor.
1: Bogor.
0: Mama Anjeli.
1: Mama Anjeli.
0: Bu Sri Mi Ayam Cakra. Bareng Lima Sri Kandine, ya.
1: Bu Santo, Mbak Lisa, Anis Mama Lisa, kita kuiter ya.
0: Yo.
1: Mama Lisa, Mas Agus. Kakak Ratu Ibu Suhan.
0: Iya,
1: Iya. Mama Irman Om Awang.
0: Iya.
1: Sada. Mama Ari Papa Ari Bang Dur Bang Pengga.
0: Yo.
1: Kang Bagas. Terus yo.
0: Siapa maning?
1: Yumarti yo.
0: Yumarti ya.
1: Dine Rere Rini.
0: Yo. Mudun Om, Mudun Om yang mlebu. Mai. Iya, we. Mai.
1: Udah mut mlebu.
0: Mlebu.
1: Sare
0: senengane gedeng-gedeg. Heeh ya.
1: Mama Wiwin assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak tinting. Jos matur nuwun ya Om Kas Nuri. Halo pagi Balane Setara Paramon.
2: Halo.
0: Halo.
2: Saporete.
0: Saporete nuwun. Mulus terus
2: ya Allah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sehat, Kak?
0: Sehat alhamdulillah.
2: Lambi amat
0: ini lagi. Lodet lodet ya.
2: Iya, apa
0: tuh? Aduh,
2: sarapan
0: oh. Iya, wah, wis sarapan.
2: sarapannya polosan ya.
0: Sarapannya polosan iya. Lagi muti soalnya ya.
2: Gilu. Tapi kan
0: jalan
2: malam buka
0: mana? Iya. Om HM pagi Om HM.
2: Iya,
0: HM.
2: Iya. Om Kas. Om Kas.
0: Iya. Iya, Om Kas mana urutan noh?
2: Ya aku tuh kayak Om Kas nuri kafe.
0: Iya, kowe.
2: Benar-benar Betty ya, Om.
0: Iya.
2: Lagunya apa ya, Ta?
0: Salim bolos maning sih.
2: Ya, kena pelet.
0: Kena pelet siapa?
2: Kuisi sih lagi ngomong. Peletnya penyare.
0: Aduh. Mane pingsan, ora saon. Wong neng kono be royal.
2: Wene oma?
0: Ora. Oh, jadi ora ngerti mane sing neng omah. Ya, kowe.
2: Sih?
0: Iya maksudnya iya
2: yang
0: maksudnya
2: ngalai,
0: iya ngalai mana sih nang rumah
2: tapi kayaknya nih online lah kan ngalah-ngalahan
0: lah kok tuh online lah sih ngalah
2: nah
0: sih gilem ngalah ya
2: laka
0: iya mak Mbak Atun mie ayam ceker
2: iya Mbak Atun
0: cari nang kono be online
2: orang ding
0: iya anak
2: kita bujur nih
0: iya
2: aku lagi kerja Mbak
0: nang kono be online anak apa gendilis gendil pancen gendil
2: gendil ya gendil penyiaran
0: ya wis lah kabeh nyong wis ora apa-apa mut-mut busim ayam cakra mut-mut permen mut-mut permen mut-mut permen mut-mut permen
2: Murini karo Pak Murdiono ya
0: nggih
2: Wartiem alias Yusri
0: Yusri yen Om Kasuri berarti ora ala tapi yang jasa karo Kang Dolita ala ya Bu Dek
2: bener Om Tok sing ora ala
0: iya mudun bi ora gelem ya Om Tono pagi Om Tono apa
2: Om Kasuri
0: bisa
2: langsung
0: mencolot lah kok selaka laka lagunya apa Bu Dek
2: Ikan Urjana ya Tak
0: Ikan Urjana sing
2: Birunya Rinduku
0: Birunya Rinduku
2: ya. Salam emang
0: rasanya bagi orang kayak kowe bagi kayak pimen ya Bu Dek ya
2: iya tapi nyomu nyanyi lah
0: ya orang ini secuil buat apa di pimen ya nyanyinya pimen ya pimen
2: Lah,
0: no bisa nih izin sih, you know. Anggap baik. Acara karo ya orang jawanya Jawa Tengah ya. Biasanya nembang ya, you know.
2: Nyanyi.
0: Kok orang bisa ya mana? Orang bisa nembang.
2: Pengen emban.
0: Nyong ya iya pengen emban loh.
2: Acutin.
0: Nih.
2: Nyong ya mak.
0: Iya.
2: Terus ngomong.
0: Kang saya lo bu Bude.
2: Kang saya lo bu. Mbak Baby Belpas.
0: Iya.
2: Mbak ya. Ada manis.
0: Iya.
2: Trio Pesek.
0: Mama Nadia Budemu Trio Pesek hadir.
2: Iya. Trio Pesek ya selalu hadir ya.
0: Piol jadi piol Budemu nyerudugan. Pancen nyerudugan men ya. Mama Ikma Bude Tiga Darah Manis ya, Bude
2: Tiga Darah Manis ya Mama Wiwin Mbak
0: Wartiem ya. Iya Wartiem ya.
2: Iya pasar.
0: Iya orang pasar bae ya. Ya
2: Bu Rauni ya.
0: Mama Rafif jadi Mama Rafif ngomongnya Bude Mut Ayu ya gue
2: baru neng di Mama Rafi.
0: Ya satu senyong lah sih satu senyong.
2: Sing bosen ya. Rai ini gue belum.
0: Do you neng horanus?
2: Do you mani Rai?
0: Bosen. Mani Budi mani Ayu. Mani Budi mani Ayu.
2: Mani
0: Budi mani Ayu.
2: Terus nggak?
0: Terus apa mani ya?
2: Paket tuh ya kali itu ya.
0: J.
2: Amin. Mim lebu Mim.
0: Iya, Dian Mustafa Ali ke siapa ya? Arane, iya, ke arane siapa lah yang?
2: Arane siapa?
0: Iya, orang dimain aran, iya, lah, ambulah yang.
2: Terus nggak Puji Mahmud ya?
0: Puji Mahmud ya. Puji.
2: Oh, Mas Uwer.
0: Iya.
2: Mas Wirat.
0: Iya. Mbak Rojana.
2: Mbak Rojana.
0: Iya.
2: Mbak Wati tanggal aku sih dagang.
0: Iya Mbak Wati.
2: Pak Herudin.
0: Ya. Terus. Halo,
2: Kang Warkim.
0: Iya.
2: Mau ketemu soalnya.
0: Oh iya Kang Warkim.
2: Iya.
0: Kang Warkim. Terus.
2: Iya. Tapi iya. Angel panjendul.
0: Mbak Heni ayam.
2: Mbak Heni ayam.
0: Budemut kapan dolane?
2: OTW.
0: OTW, wah, OTW Mbak Heni.
2: Terus go Kang Ato karo Bang Mai ya ta?
0: Ya, Kang, ya waat. Ato karo Mak. Nah, wah. Puji Mahmud lagi kaulan jare, wah, jare mana pingsan, jare mana pingsan. Puji lagi kaulan kelon. Ke jare Mbak Heni asli apa aspal, Bude?
2: Ah, tergantung penyare.
0: Tergantung penyare. Iya.
2: Pak.
0: Dong asli, berarti kudune pimen.
2: Iya, biasa.
0: Oh, berarti kok ngabari ngono.
2: Heeh.
0: Oh iya. Yuk, iya iya yuk wa taslim.
2: Wa taslim.
0: Iya, ke siapa sih nomor siapa sih? Eh dudu wa taslim lah. Lah bulan nomornya siapa sih lah?
2: Kok di stempel?
0: Iya nomornya anyar kakek tapi lo kok orang nih mana pingsan yuk maring Mbak Heni mana melu
2: mana di situ
0: ya
2: yang bantu Tela
0: semua nah kue
2: ayo ya nyelok gendong
0: iya jinyo ya gendong ketro ketro mama Dinda pagi mama Dinda pagi mama Dinda
2: pagi
0: mm-mm.
2: Terus so jadi dos ya.
0: Jare jam pira ya yang kok ngabar?
2: I
0: Mah Heni,
2: pokoknya ini
0: iya.
2: Asli yang ngabari ya ta.
0: Yuk. Um HM mana lu tok tok boy? Ayah, ayo. Ayah. Ayah HM. Ayah.
2: Halo.
0: Eh, apa?
2: Lagi online.
0: Iya.
2: Langsung
0: disetel lagi pan. Waduh. Eman men pancen kan baru malah kalah kawis pokoknya ya.
2: Nikmat mana ya?
0: Iya nikmat iya. Dok dok docet nan.
2: Dok.
0: Nah kue.
2: Kacang godo.
0: Kacang godo.
2: Kacang goreng.
0: Walah dalam. Walah. Walah walah walah walah walah. Ya kayak cara mana ngonong lain dan si jis njaluk gendong wong telu mana kedro
2: bedah ya mak
0: iya ya bedah nemen no ya si jis ngendong wong telu ya bedah kayak siapa sih Miss Ba Ali kang Miss Ba Ali kayak sampein siapa kayak
2: Miss Ba Ali
0: iya
2: terus lo Astuti ya ta
0: iya iya Astuti kalau Kang Agi pada baik kembaran iya
2: Terus
0: ya, bahasa ada. Bahasa salam kenal aja. Bude, salam kenal.
2: Ya, salam kenal.
0: Salam kenal. Iya,
2: Mbak Dewi Kunti ya.
0: Iya, Mbak Dewi Mada Kunti.
2: Enci. Wisata.
0: Wis.
2: Spesial ngontaya.
0: Yo.
2: Lagi pada kerja.
0: Iya, ol.
2: Makasih, Nta.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak tinting. Jojos. Terima kasih. Iya, Budi Mut ya. Iya, karo Ayu Poso ge. Iya. Iya, bar sarapan bareng ya kayak nikmat nemen ya. Esok-esok biasa sarapannya dewekan. Oh iya, sarapannya iya wong teluan ya. Waduh, jan ya nikmat mana lagi yang kau dustakan ya. Ya wes. Iya, ya Allah. Oke. Iya, ke siapa sih ya? Stempel ya Dian Mustafa Ali ya cuma P apa ayah gue ayah gue gimana ya sehat yuk iya siapa kenal lagi anu ke apa Miss Ba Ali siapa ya tapi nyawa jadi orang asing siapa sih ya duduk Mr. R ya Duduk Erwin ya kelalen ya ini ya wajah ya
2: stempel.
0: Stempel ya iya dikasih stempel dong ini banyak nomor baru masuk ya iya stempel dulu dong Akang ya iya iya nyong paham ya kenal nyong lagi neng Satria FM iya paham cuma namanya siapa kayak gue arane siapa ya mengkononya nah Samina, Samina, Mister Dedan. Kadalang hati Samina siapa ya? Ya Samina. Mane pingsan mo, sungkan jare. Sekian lama.

0: pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Vitama Denatur. Langsung saja saya perkenalkan ini dengan Bapak siapa, Pak?
1: Bapak Suwarno.
0: Alamatnya?
1: Alamat Yamansari.
0: Yamansari Lebak Sio. Baik, Bapak Suwarno konsumsi Vitama. Nah, sebelum konsumsi Vitama punya keluhan apa?
1: Mata buram, terus berkunang-kunang, terus ada bayangan hitam di tengah.
0: Kayak gejala katarak ya awalnya?
1: Iya.
0: Atau sebelumnya punya apa ya, keluhan cedera atau apa gitu?
1: Enggak pernah.
0: Enggak ada. Terus berjalan berapa lama konsumsi Vitama ini?
1: Sudah berarti 3 botol ini.
0: 3 botol?
1: Iya.
0: Cara konsumsinya gimana ini, Pak?
1: Ya, satu hari rutin 3 kali.
0: 3 kali sehari?
1: Iya.
0: Nah, terus ini kan ada yang pi matanya yang tetes.
1: Ya, tetesnya bagi tetes sama air minum.
0: Oh, dicampur air minum.
1: Iya.
0: Terus ada perubahan baik atau gimana?
1: Dari pertama kan enggak, pada 1 minggu, 2 minggu, langsung berbening.
0: Bening ya? Berarti ada perubahan ya setelah konsumsi Vitama. Yang penting rutin gitu, Pak. Baik, terima kasih wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk pendengar yang lain?
1: Untuk pendengar radio yang punya keluhan mata seperti saya, langsung minum Vitama, insya Allah cocok.
0: Terima kasih atas wawancaranya, Bapak.
1: Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukosa.

produk-produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Nulung Farma, alamat Jalan Kertasari, RT 01 RW 04 Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Apotek Hasanah, alamat Jalan Ki Hajar Dewantara nomor 160 D, Kota Tegal. Dan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek

0: Jalan Raya Mindaka, RT 01 RW 03 Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Apotek Setu, alamat Jalan Brojo Sumarto nomor 2 RT 06 RW 02 Tarub, Kabupaten Tegal.
1: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Bu Eka, kok masih di rumah?
1: Itu suruh kumpulan di rumahnya Pak RT. Katanya ada pembagian sembako gratis. Hayu, berangkat bareng saya.
0: Neng Ziza, Neng berangkat duluan aja deh. Nanti saya mau nyuruh anak saya aja yang berangkat kumpulan. Dia lagi mandi dulu tuh.
1: Loh, kenapa diwakilin, Bu? Biasanya Bu Eka sendiri yang suka hadir dan antusias kalau ada kumpulan.
0: Ini loh, Neng. Sebenarnya akhir-akhir ini kalau keluar rumah, mata saya gak kuat. Suka silau. Apalagi siang ini mataharinya terik banget. Suka bikin perih di mata. Lama-kelamaan jadi kabur pandangannya. Kadang malah sampai berair matanya, Neng.
1: Udah periksa ke dokter belum, Bu?
0: Enggak, Neng. Takut vonis macem-macem kalau ke dokter.
1: Ya udah, Ibu coba konsumsi obat mata aja. Namanya Vitama, bentuknya kapsul. Kalau beli Vitama, dapat tetes matanya juga loh, Bu. Minumnya cukup 2 kapsul 3 kali sehari.
0: Emang buat Ibu bisa, Neng, gejala kayak tadi?
1: Bisa banget, Bu. Vitama itu bisa membantu mengatasi keluhan-keluhan mata, baik itu rabun, katarak, glukoma, dan lain-lain. Saya juga hampir sakit mata. Alhamdulillah sehari konsumsi Vitama gak jadi sakitnya.
0: Oh gitu ya. Nanti Ibu coba beli deh. Ke apotek ada kali ya, Neng?
1: Ada dong, Bu.
2: Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata, baik untuk penderita mata minus, mata rabun, glukoma, rabun senja, katarak, iritasi mata, dan lain-lain. Vitama sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Vitama, solusi kesehatan mata.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akbar Farma, alamat Jalan Prabu Kian Santang, nomor 48 Sukadana, Kecamatan Pabuaran, Cirebon. Apotek Wijaya Mekar, alamat Jalan Pangeran Walang Sungsang, nomor 25. Apotek Moga Sehat, alamat Jalan Raya Moga, Pulau Sari, Cempaka Wulung, Banyumudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, atau depan Pasar Moga.
4: Produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sutana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, dan otipus di apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Apotek Musi Farma, alamat Jalan Durian RT4 RW3, Desa Grobok Kulon, Pangkah, Kabupaten Tegal. Apotek Harapan Anda, alamat Jalan Beringin, Kertaharjo RT1 RW1, Keramat, Kabupaten Tegal.
5: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jeng Andin, mene-mene jeng, tumben kie, jeng Andin dolan mene.
6: Iya jeng, nyong pantakon, angger panyilih dana sing langsung cair, nengen dia jeng.
5: Oh, ning Primco Ferry Pitulas Bumi Harja bae jeng, syaratnya ora ribet, bisa langsung cair. Apa maning wulan kie lagi ana promo jeng, pinjam dana tempo 1 bulan, bungane 0%.
6: Iya jeng.
5: Wis, maring Primco Ferry bahen, cabangnya juga akeh. Serada di anak, waroreja anak, kemantran anak, mejasem pi anak cabangnya kok. Terus, penake neng Primco Ferry Pitulas, angger sampean ngejak sedulur, tangga, atau kanca simpan nyilih mono, dijak bahen, lumayan lo jeng, oleh prele.
7: Sampean butuh dana sing dadak, teka bae, ning Primkoperi pitulas. Salate gampang, ora gawe ribet. Jaminane bisa BPKB sampean, mumpung ana promo. Pinjaman tempo 1 bulan, bungane 0%. Primkoperi pitulas Bumi Harja, Suradadi, Kepunduhan, Mejasem, Kemantran, lan Warureja. Melayani pinjaman tempo nggo petani, pinjaman menurun nggo pedagang, pinjaman angsuran tetap nggo sing duwe gaji bulanan. Informasi lengkap ning Primkoperi Pitulas Bumi Harja, depan pom bensin Tambak, atau hubungi Bapak Gusmanto di nomor handphone 0882-9006-9265. Primkoperi Pitulas Suradadi, depan Polsek Suradadi, atau hubungi Bapak Robi di nomor handphone 0825-2528-5001. Primkoperi Pitulas Kepunduhan, sebelah barat pom bensin Kepunduhan, atau hubungi Bapak Asad di nomor handphone 0857-4265-1142. Primkoperi Pitulas Mejasem, 500 meter RSIA Balaraja Mejasem, atau hubungi Bapak Japar di nomor handphone 0819-0202-0264. Primkoperi Pitulas Warureja, sebelah selatan Balai Desa Warureja, atau hubungi Bapak Ridwan di nomor handphone 0852-1067-6369. Primkoperi Pitulas Kemantran, 50 meter pertigaan Lampu Merah Kemantran ke Barat, atau hubungi Bapak Aan di nomor handphone 0856-4272-1232.
8: Primkoperi Pitulas, pinjam dana, bunga ringan, proses cepat, langsung.
9: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: kembali lagi masih di 101.5 Setara Paramon FM Tegal. Dangdut Saporete ya. Ya, yang tanya harga Vita Mavi Mata ya. Iya, ini 150.000 ya untuk harga Vita Mavi Mata ya. Yuk di sapa lagi mau gabung di 352888. Halo pagi Balane Setara Paramon.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saporete teman-teman. Alhamdulillah. Ndak iya.
1: Sehat saya.
0: Sehat Ibu Roni.
1: Alhamdulillah.
0: Sing mlebu mau anak Kang Akib.
1: Kang Akib mlebu terus Kang Akib.
0: Ana Mamah Lani. Jasak Rajum. Iya Jasak Rajum.
1: Jasak Rajum mlebu Pak Tempe.
0: Iya terus Budi Emut.
1: Iya Budi Emut masuk.
0: Iya Om Kasnuri ya.
1: Om Kasnuri.
0: Iya.
1: Karena Mama Wiwin. Sapa mana wes?
0: Wes.
1: Oh iya bener ya kayak ibu ya.
0: Yo.
1: Ibu
0: Rani apa?
1: Ku lepas dengan ikhlas.
0: Ku lepas dengan ikhlas.
1: Ya, iya. Nah, salam satitik ya.
0: Monggo.
1: Iya, salam pertama. Mau pada melepuh ya kangen Nuri,
0: ya.
1: Mama Lani, Pak Aki, Rani.
0: Yo.
1: Gede imut. Yo. Kok imut-imut ayu nemen. Kayaknya tak umuran gak rumah ini. Baria ya kayaknya ya.
0: Iya.
1: Ketamu nol pak. Ya syukur
0: cari budi takon ya. Cari budi takon Bu Roni pan bagini apa di absen Bu.
1: Ya Allah agar pan menanya kok tak setia setia nih. Oke, pati jambu jeruk pan pada menapora yuk besok
0: Kang Agus lawatan pagi Kang Agus ya.
1: Iya
0: aku lepas dengan ikhlas
1: ya karena ya terus mama dia karena
0: ya iya
1: mama Adit Alisa Subandono karena Pak Asis deh. Terus Mama Kiwi
0: Mama Kiwi. Iya lagi si Noma lagi adeng kayaknya lagi ngesur lagi nih. Iya. Iya Dina Kiye.
1: Iya betul.
0: Iya.
1: Wong
0: ireng.
1: Wong ireng.
0: Iya.
1: Dekene.
0: Mbak Nia. Mbak Nia. Mbak Nia.
1: Mbak Nia. Mbak Nia kelalen.
0: Iya. Mbak Wikan Danu pagi Mbak Wikan.
1: Mbak Wikan Danu.
0: Iya.
1: Mama
0: Reganis.
1: Oh ya Mama Reganis.
0: Bu Sri mie ayam cakra Bu Roni sehat.
1: Ya, Bu Sri mie ayam cakra.
0: Iya.
1: Ya besok pada kondangan ya.
0: Kondangan ya kondangan yang Mama Wajrah.
1: Iya. Oh
0: betul.
1: Ya.
0: Iya.
1: Iya Pak. Pada rumah pada ketemu besok ya.
0: Yo.
1: Mama Wajrah.
0: Enok
1: maser pan jadi ratu yang Mbak Ria.
0: Ratu.
1: Ya Mbak Ria melas Mbak Ria sih
0: nunggu. Je Bu Roni.
1: Nelpon ya pisan maning.
0: Yo sepisan maning ya.
1: Iya ya be balanya para monsa tuh ya Ibu Rani di Kurau ini juga kan. Nanti jam 3 pan maring.
0: Mari di.
1: Bayarnya lebak
0: demi
1: ya.
0: Lebak
1: siu. Pakirin barang biasa pak.
0: Alhamdulillah. Iya alhamdulillah.
1: Tiga janjinya.
0: Yeay. Sami-sami ibu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak tinting.
1: Jos.
0: Terima kasih Ibu Roni. Ya si Cimani yu disapa di 614-5477. Halo. Pagi Balane Setara Paramon.
2: Pagi Maria.
0: Pagi. Terakhiran
2: banyak.
0: Iya wis karepe wis ora apa-apa wis sampai jam 10.
2: Ya. Ya lagunya biasanya putarnya lama.
0: Enggak apa.
2: Lagu itu
0: apa
2: kedua gurau nih.
0: Iya, apa?
2: Apa ya?
0: Gantinya
2: Rani
0: aja deh. Rana-rani. Rana-rani yang apa? Urwana-urani.
2: Terbelenggu apa ya?
0: Terbelenggu.
2: Ya, ada ya.
0: Ada dong.
2: Ada dong,
0: iya. Terbelenggu.
2: Iya.
0: Oke. Monggo. Iya.
2: Iya. Lagi pada sibuk.
0: Iya, lagi pada sibuk Jatilawang. Iya, enggak ada yang monitor lagi sibuk iya. Sih. Iya, lagi pada Sinoman. Kang Mukhtar ya Sinoman iya. Kayaknya ya.
2: Heeh. Kang Mukhtar lagi goreng jusun terasi. Terus buat
0: ya siapa?
2: Iya. Iya. Iya. Barang ngirengnya Mama Sira.
0: Iya.
2: Barang jadi hati. Mbak Sira juga yang lagi sedang sibuk.
0: Mbak Sira, oh iya Mbak Sira juga ya. Iya. Iya, Mbak Siro tanggal 7 ya. Heeh, ya. Heeh.
1: Terus buat Tete Agustin, Jendro Pialok, Pak Bagio. Terus buat Komando Rumah.
0: Iya.
1: Tuh, Mbak Heni bareng Om Ali, Mbak Iyem.
0: Iya.
1: Mbak Sahrul bareng Mama Nita. Kang Haji Gado,
0: Kang Akib. Kak Pagi Kang Akib.
1: Selamat pagi bareng Jeng Rani.
0: Bunda Siti Bengle.
1: Oh iya, Bunda Siti Bengle.
0: Mbak Heni Om Ali.
1: Mama Ali, Bapak Ari.
0: Mbak Heni Ayam. Aduh, ya. Iya.
1: Terus buat siapa tadi ya, Pak Ria?
0: Iya.
1: Apa tadi ya?
0: Siapa
1: sih?
0: Yo, Kang Akib wis ya. Oh, Mbak Rani. Ya.
1: Boleh bareng Mama Dea. Ibu Mira bareng keluarga. Mama bareng keluarga.
0: Yo.
1: Bunda. Mama Gilang tapi ya Mama Gilang tengah digupak kan ya Mbak.
0: Iya Mama Gilang nges dengaran keh lakabane keh.
1: Tanya lagi luluran sawah.
0: Ah tapi mau nyindul Om Kasuri yo. Iya mau nyindul Om Kasuri kok. Mau mainnya di absen jam pira kayak sejalan. Iya. Iya mau nyindul lagi Om Kasuri online mau melu tak lutik iya. Keh budean lagi gebur kain dian. Lagi gupak. Lagi gupak.
1: Gupak luluran kayaknya.
0: Nah aduh gupak enggak luluran dute ya.
1: Kang Haji Gadot, Kang Pak
0: Tadi Wong,
1: Mama Lydia.
0: Eh, Budi Emut, weh, anakku ya orang disapa, weh.
1: Siapa?
0: Budi Emut.
1: Iya, biarin.
0: Iya. Kalau
1: lewat-lewat doang sih.
0: Iya, biarin katanya lewat-lewat doang. Oh, serampang, weh. Dong Budi lewat, serampang balang iban, ya. Iya,
1: Budi, ayo poso, omas deh.
0: Iya. Iya, kita lagi pada neng kenek ya.
1: Oh ada orangnya.
0: Ayu Poso, Umine Jihan, Bude Emut.
1: Oh, lagi pada kayak buaya ya.
0: Iya lagi pada
1: kurap.
0: Nah iya kayak buaya.
1: Buaya apa?
0: Mama dia, Mama Neng, aku mau nambal Agus Beler nih.
1: Oh iya tambal apanya dulu?
0: Agus tambal apa nih Mama dia?
1: Iya belakang depan.
0: Aduh, aduh, masa ada?
1: Masa ada, iya pada mau mawar.
0: Wartiam, cari kono, cari Wartiam pan ngain apa ngeliatnya aku, eh.
1: Panen bawang.
0: Aduh.
1: Bawang nama itu telur asin.
0: Iya, Mama Rengginang, pagi Mama Neng, halo.
1: Mama Rengginang, Apurpon, Mama Lani, Kang Pajo.
0: Cari tambal mulutnya, ben orang ngiler baik, eh.
1: Oh iya
0: ya. Bertemunya
1: gede Mbak
0: Mama ya. Lani. Iya, cari Mama Lani berarti bolang pada bolos ya. Iya, pada bolos bolang ya.
1: Sekarang jadi Dani.
0: Iya. Ami bakar madu Umi Laila. Oh, iya.
1: Ami bakar madu bareng Umi Laila.
0: Iya,
1: heeh. Oma Em lah.
0: Heeh.
1: Sampai lobo.
0: Iya. Iya. Yuk. Amin ya Allah, amin. Supri. Channel gentong lagi apa kan channel?
1: Sudah pulang lagi.
0: Oh sudah pulang, sudah aplusan ya. Iya. Eh, cari Mama Neng yen orang tukang bolos duduk bolang arane.
1: Apa?
0: Iya bu, arane. Berarti kan bolang karena darah di bolang karena semuanya bolos.
1: Ya nanti dari Mama Wajra bolang lah.
0: Iya.
1: Paling laut gede.
0: Paling bolang nih laut mau segal dina ayang.
1: Oh iya blenger.
0: Blenger nih laut bahaya. Masuk lisus enggak ya?
1: Karena
0: aja
1: mandi
0: sekali kan ya. Heeh. Iya.
1: Gebur kayak apa ya?
0: Aduh enak kok gebur. Ya panas-panas gebur enak.
1: Yang tengah 6 hari ya, jadi enak masih
0: tepi. Oh, setengah 6 gebur?
1: Ya kemarin.
0: Oh, di.
1: Mati, jemur.
0: Ya, cara umumnya Cihan, bolang, bolos, terus ngilang.
1: Mi, sini mi,
0: kangen sama Mi. Ya, Mi, cara Mi, sini Mi, mau tak tambah.
1: Mi,
0: mau ditambal kan Mama gendis gue. Iya. Ya, cara Marti ya, yang pan dengain ban bekas ya, moh.
1: Ini tono banget.
0: Mama.
1: Tana.
0: Mama nih, Bu Sri.
1: Ya, Bu Sri.
0: Bu Sri mie ayam cakra.
1: Mie ayam cakra. Ya.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak tinting. Jo. Terima kasih Mama Gendi sama Umbembengnya.

0: konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mbak Ati, alamat Jalan

0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akbar Farma, alamat Jalan Prabu Kian Santang, nomor 48 Sukadana, Kecamatan Pabuaran, Cirebon. Apotek Wijaya Mekar, alamat Jalan Pangeran Walang Sungsang, nomor 25. Apotek Moga Sehat, alamat Jalan Raya Moga, Pulosari Cempaka Wulung, Banyumudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, atau depan Pasar Moga.
2: Produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

0: dari PT Denatur Indonesia. Di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habutop isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habutop isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habutop isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
1: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampia.

0: pagi ya buat balane Stara Paramon ya, yang masih terus setia ya, seduprak tetap madep-mantep nang pagoda Paramon Goyang Dangdut. Ya, dan matur nuwun yang sudah hadir di 085293199588. Selamat pagi, ada dari siapa ini? Aduh, lagunya sendiri, mani-mani sendiri ya. Biasa sih. Assalamualaikum, selamat pagi dari Kiki MP hadir. Salamnya buat balane Stara Paramon FM ya, spesialnya buat Putra Krisna sama Dede Nesya ya. Matur nuwun buat Mbak Ria, semoga sehat selalu, terima kasih. Terus ada Bagus Dewek di Tembok Lor juga, selamat pagi hadir. Salamnya buat semuanya saja, balane Stara Paramon, spesialnya buat anak bojo, makasihnya buat Mbak Ria. Terus ana siapa ki? Seleleng, ada seleleng, telon ya. Mama Ning, Marisa, ih, ki Umi lagi nang kono, Mama Ning. Iya Umi, lagi nang Mama Ning apa Mama Ning nang Umi ki? Terus sana siapa ki? Dari Arjuna Slarok ya, Mama Ayah hadir. Salamnya buat semuanya saja, balane Stara Paramon, spesial buat anak aku, makasih buat yang siaran. Terus ada Pak Haji Rosidin juga, selamat pagi sudah hadir ya. Ada Ayongki, selamat pagi sudah hadir. Terus ada Mbak Putri Kasin di kawasan Sidamulya, selamat untuk Nyi Ratu, Mbak Nia, Mbak Am, buat Mbak Eka Tonjong, ada Mbak Imah Melody, Teta Agusin, buat Jeng Robi, Mama Elsa, Mama Lani, ada Kang Ju, Kang Ibni Abdillah, buat Kang Furkon, Kang Ozi, ada Yongki, ada Aito, ada Afrida, buat Mama Uli, Cecak Raju, Mama Basarul, Kang Parto, ada Kang Parjo. Terus buat Kang Kasturi, buat Kang Covidin, spesial buat keempat anakku Ayu, Singgi, Gigi, dan Reza ya. Untuk Baria, makasih. Ibu Purwanto di Pesarean hadir. Salamnya buat semuanya saja, balane Stara Paramon, terima kasih buat yang siaran. Ada Bunda Septi, selamat pagi Bunda Septi. Ya sudah hadir ya Bunda Septi. Mbak Feby Belpas juga hadir. Salamnya buat Om Kasnuri, buat Jasok Rajum, ada Ami Bakar Madu, Papa HM, ada Kang Kopidin, ada Kang Mukhtar, Kang Duli, Abah Sarul. Buat Om Awang, ada Kang Parjo. Terus buat Kang Kang Sailobo, ada Kang Aki, ada Kang Ibni, ada Afurkon, Mama Lani, Mama Dia, Ibu Ida Mataloya, Mama Kiwi, Bu Dekmut, ada Mama Nadia, Mbak Nia, Mama Gendis. Buat Mbak Ria, makasih. Terus ada Bu Rini bersama Pak Pramudiono ya, selamat pagi sudah hadir. Mama Abdillah juga selamat pagi sudah hadir. Terus ada Kang Jenal Jahit ya, assalamualaikum hadir. Jenal Jahit di Bengkulon hadir. Sayangnya apa ini, salamnya buat semuanya saja, sayangnya buat Dedek Gani ya. Terus ada lagi, halo Ibu Roni, Bapak Asikin di Setu ya, selamat pagi sudah hadir. Mama Rafif ya hadir. Danuta Saporete, Mama Rafif hadir. Salami kanggo balane Stara Paramon yang masih setia, yang panteng Paramon FM, spesial buat pejuang patenku, sehat-sehat ya. Iya, matur suwun buat penyariku di Plateting Joyce. Terus ada Mama Gendis, selamat pagi ya sudah hadir Mama Gendis. Ada Kang Sopari Growet juga, selamat pagi sudah hadir ya. Ada Mama Romi Gonyel, selamat pagi sudah hadir. Ahmad Ganteng, selamat pagi hadir. Salamnya buat Mama Lani, buat Mama Gendis, Jasak Rajum, ada Albar, Feby Belpas, buat Afurkon, buat Mama Ari, Kang Sopari, buat Umi Lela, buat Mbak Ria, sehat selalu, terima kasih. Terus ada Albar hadir, assalamualaikum Mbak Ria. Albar di Debong Lor hadir, selamnya buat balane Stara Paramon KB, makasih buat Mbak Ria. Terus ada lagi, halo Amrul di Purbasana juga hadir, selamnya buat siapa ini, buat Mama Reganis. Terus buat Mama Dia, Kang Doli, Mama Lani, Mama Alisa, buat Mama Hasa, buat Afur, Kon Yuim, buat Mama Kiwi, Cak Rajum, ada Mbak Am, buat Kang Kasuri, buat semuanya saja balane Stara Paramon ya, buat yang siaran terima kasih. Terus ada Mane Pingsan ya hadir nong, krikrinan dah ya, yeah. Krikrinan kayak lagi ngetebres ya Mane Pingsan. Lagi ngetebres karo Ayu Poso karo Budhe Emut. Kayak malu-malu bolos ora Mane. Bolos nemen.
1: kowe bolang. Wong sing ngomah koyane kerja jebule setire blek beloke ning Paramon ya.
0: Ngomong
1: ya ora gawe gampang jawab iya Mas. Setire setange Mas. Beloke ning Paramon Mas ayo kowe. Iya, biasa ning pabrik gawe kipas ya. Ya tremos gawe ni kabeh ya. Bu Demot aku ya hadir oh, nggo katon-katon. Lah awet esuk katon, Kak. Terus ya mana pingsan hadir nongkrik-krikinan selama kanggo sing lagi padhe mbatiri sing lagi ngoceh di plateting jos. Terus ayo poso ya hadir ya yuk. Ya, hadirin Mas Filter ya, Mas Fitter yang ada di kawasan Pingkau, Jalan Projo Sumarto Bengle Talang. Salamnya kanggo balane Sara Paramon KB tanpa terkecuali buat penyiarin, moga saya selalu terima kasih. Terus ada Mama Anjeli ya, mat pagi ya hadir. Salamnya buat balane Sara Paramon KB spesial buat wanyatku. Matur suwun di plateting Jos. Ada Kang Ruri Jati Bogor juga selamat pagi sudah hadir. Ada Om Tono juga hadir ya. Piol selamat pagi hadir. Piol.

Assalamualaikum, selamat pagi Ukasri, absen Bewis, Mbak Wikan Danu ya, Mbak Wikan, terus ada Kang Akib ya bersama Mbak Raninya juga, selamat pagi sudah hadir. Terus ada Mbak Saadah juga ya sama Awangnya hadir. Mama Reganis juga selamat pagi sudah hadir. Terus ada Mama Lani juga selamat pagi sudah hadir. Terus Ana Sapa Maning, Mama Lani ya selamat pagi sudah hadir. Terus ada Bu Sri M Cakra sudah hadir. Terus ada siapa lagi, Kang Ridi Ansor ya. Iya, Kang Raju bareng Mama Silisbon dan kelima bidadarinya. Salamnya buat Mama Prabu. Ada Mama Ella, Mbak Siva Pekalongan, Bu Cito, Bu Aro, Bu Rahnya, Mbak Ari, Mas Ateng di Cabawan, buat Zara Aulia, Mama Amel. Ada Mas Alek, Kang Mukri, terus buat Mama Citra, buat Ari Banyu Mudal ya, buat Teta Agustin, Mama Nunung, ada Ju Markesari, buat Mas Yanto, ada Papa HM, ada Kang Aryo, Tain Felani, buat Mas Iton, Mas Ibni, ada Mama Kolor, Mama Uli. Terus salam manisnya buat si kembar, Nok Windy, Nok Isna, Nok Esya, buat Nok Anissa, buat Abbas, buat Mbak Ria, makasih. Ada Anto Lawatan ya, selamat Kang Ubalan Estara Paramon KB, spesial Kang Ubar Ria, semoga saya selalu, terima kasih. Terus ada Mama Dia hadir bareng Agus Boiler ya, hadir, makasih. Ada Kang Sailobo di Segerung juga, selamat buat pasukan Trelep Jeger ya, kayak Cukup Poleng, Abah Sarul, Agus Boiler. Ada Kang Kasuri buat Lupes, Kang Udin, ada Kang Edi Dadus, ada Kang Pi, Kang Parto, ada Kang Sarno, Wakulkas buat Papa HM, buat Balanes Tara Paramon KB, makasih juga Teting Joyce. Ada Wartim, selamat pagi Wartim, aku wong cilik yang ngacung Mbak Ria. Ya. Kayak ngerame nang studio Mbak, iya pada bolong Mbak Ria, iya rame nang studio Kang Albert ya. Iya nang studio rame anak Budi Emut, anak Mane Pingsan, anak Ayu Poso, anak Umine Jihan. Iya rame ya, rame. Ya, terus ada Bunda Siti Bengle juga selamat pagi sudah hadir ya. Ya, ya wis ya. Ya Balanes Tara Paramon ya, sampai di sini saja kebersamaan kita di Pagoda Paramon Goyang Dangdut ya. Untuk jumpa kita di hari ini, hari Sabtu di 23 Mei 2026 ya. Terima kasih untuk kebersamaannya. Ria Jenaka permisi. 101.5 Setara Paramon FM Tegal, Dangdut Saporete. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon Mbaen kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewe kan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoknya mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan seporete ya.

0: asik kok ya lagu ne. Makane rumong nabain.
1: Tarling Saporete setiap hari di Paramon FM mulai jam 10.
2: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak

0: dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Ami Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natura Indonesia Group. Assalamualaikum, Ami Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Ami Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Ami punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natura Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan, kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit, mungkin ada lambungnya gitu loh.
1: Jadi setelah minum Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk kami Bakar Madu. Apa pesan Ami Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
2: Untuk pesan saya, yang punya keluhan seperti saya, coba dulu, ya, coba dulu konsumsi Habutop, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu, coba dulu, baru komentar. Itu. Terima kasih, Kang Bawor.
1: Ya, terima kasih atas wawancara ini bersama Ami Bakar Madu.

0: Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
1: Dan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
2: Apotek Eka Farma, praktek Dr. Adi Pradana dan Dr. Eka Aryani yang beralamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 186 Margadana Tegal, kurang lebih 500 meter ke barat dari Pasar Sumur Panggang. Agen Mugi Mantun yang beralamat Jalan Werkudoro nomor 174 RT 06 RW 02 Kelurahan Kejambon, Kota Tegal.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Apotik Bejo Sehat, alamat Jalan Manunggal, RT 03, RW 04, Tembok Luwung, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Apotik Dwi Hastuti, alamat Jalan Mangga, RT 05, RW 01, Percot Slawi. Warung Makan Ibu Eka, alamat Jalan Yosudarso, Ruko Nirmala Square, Blok C, nomor 1, Mintaragen, Kota Tegal.
4: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 1.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Sara Paramane FM Tegal. Hai, halo. Kepribien kabare balane Paramon. Wis dina Sabtu maning ya, kayong gelis. Perasaan baru kemarin hari Sabtu, udah hari Sabtu lagi ya. Kemarin baru aja hari Minggu, besok udah Minggu lagi ya. Gitu deh, kalau ngomongin soal waktu emang berjalan begitu cepat ya. Makanya sebisa mungkin kita jangan suka menunda-nunda ya. Pokoknya kalau bisa sekarang ya udah sekarang, jangan lah ngesok lah. Karena waktu cepet banget, ya gak sih? Tahu-tahu sudah deadline di depan mata. Uring-uringan sendiri. Ya wis, semoga hari ini balanda Paramon semuanya sehat, bahagia ya. Dan selalu diberkahi oleh Allah ya. Entah berkah sehat, berkah umurnya, berkah waktunya, semuanya selalu dalam kasih sayang Allah SWT. Amin. Seperti biasa menemani Anda beraktivitas yang hari ini tetap berangkat kerja ya, atau mungkin yang hari ini libur karena 5 hari kerja. Pokoknya apapun yang sedang Anda lakukan, yang sedang Anda kerjakan hari ini, Nurul bersama Anda dengan lagu-lagu Tarling Cirebonan sampai jam 12 siang saja. Bersama obat herbal Ramuan Arab yang top Marco top, ada Habu Top yang dikonsumsi 2 kapsul sekali minum sehari 3 kali saja, khasiatnya sudah tidak usah diragukan lagi ya. Selain untuk mengobati berbagai macam penyakit, bisa juga untuk menambah daya tahan tubuh supaya gak gampang sakit.

0: Iya, patah suara montar linge saporete 3528886145477 langsung ya dibuka buat yang mau minta lagu dan juga kirim-kirim salam. Halo Ilu jeng siang balane paramon.
1: Halo.
0: Halo juga.
1: Sugeng siang Ugi Mbak Nunun.
0: Ya Her.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Kas Nuri, Mama Wiwin Lebetan.
1: Sehat ya.
0: Alhamdulillah.
1: Jangan lupa
0: ya. Nanti paguyuban P3K ketempatan di rumahnya Mama Wiwin Kang Kas Nuri ya, Lebeteng ya.
1: Orang Purbasana Lebeteng.
0: Iya di Lebeteng.
1: Lagunya Remuk Balung, Mbak.
0: Remuk Balung. Oke.
1: Salam berdana kok jenengan. Selalu sehat.
0: Mai karo wa atau jere ya panteka insyaallah. Perek jere.
1: Iya tuh. Tengok perek main anu gerundung. Yo Marte.
0: Remuk Balung ya.
1: Cipto di neter Trinil. Terus Tari Tuteng. Terus Wa Ato
0: Mai.
1: Bahasa yang selalu keluarga Mama Lali ya. Iya. Titik gani ganteng. Iya. Jojo Nyerah Tukang PE. Terus Ami Barmadu.
0: Iya.
1: Umi Lela. Apur O Duta Kang Aryo Kang Doli Mbak Ati Nama Janami Usia Putra.
0: Oke.
1: Terus Purini Prabdiono Pabegyo Nia Bugares Gara Wong Irenge Black Tibel. Terus Maninge Bu Rawani ya.
0: Iya.
1: Bapak Sikin Bandung Setu Gara Mas Tau Pak A'a Jinari Rizrika Eka Ningsi Dapatul Jalan Patul.
0: Oke.
1: Romi Gunil Patul Elim Cukur Pacul. Mas Arapan juga Pacul. Ida Martoloyo Karoli Masri Kandine Mama Hira yes. Mama Asna Singatini Kang Akib Jengrani Lumintel Apa Kamari Kang Sarmuti Mandor Leman Mansion Mandela Kang Mukson Ibu Rohayanti Jrenong Mama Hok Mama Dede Mutri Kasin terus Tante Mira Ikan Korumihana terus Kang Sayo Bulu Kang PM Kang Yunjan Kang Kopidin terus Pak Warno Maju Pingsan Lulu Wisnu Malehawus terus Joko Poleng Joko Ijayi Buat Masiro Mbani Kang Kobra terus Bu Rimiam Cakra Mama Gila Mama Gila Canto Mbak Isjan Mas Anis Mama Dea Gus Boender Kang Ondang Anting Kang Yono Tunon Kang Sober terus Mas Yuri Mas Ujan Bogor terus
0: iya.
1: Mama Ayu Mama Yuna Mama Gile juga terus Kang Edi Dados Relep Jeger terus Darmo apa Wata Slim Pak Haji Nolang Pak Haji Syarifin Nur Bunda Eko Santi Purbowo Bunda Salma Mama Silmi Mama Kiwi karo Kang Sabut yeah. Mama Wajrah Nok Marcel Manggedi Raja Tombreng ngesuk kok Mbak.
0: Oh iya ngesuk ya jar Pak kalian. Iya.
1: Ini lalen Tara Paramon gitu loh. Apa-apa.
0: Oke.
1: MDW Kunti Pak Teddy Walemu Kang Nano Jamila Indro Ismeling terus Nyak Nur Kanti Dede Abis Pak Pawar Kona Mbak Kodun Oma Vera Mbak Murni Mbak Amca Kepel Amca Kepel Sayu Kepel
0: Iya
1: Kepel terus go tiga darah manis Mama Ikemas
0: Maping hobine mangan kerupuk melempem ya Allah. Ayo hobine mangan cing melempem. Oke. Mama Nadia bersama trio pesek hadir.

parto parti mamalitia mamamosian baami BMC mamananda boksuklang malilubodan papa uyun caka sembung caka tinggri imdi apilaj

0: awak ita teh ayu dinda ya.
1: Oke oke.
0: Terus nok anggun, nok amel, udah udemot, sihan, ayu poso, terus war war war, terus mateninge, dia. Ayo ngebleng mbak. Ayo udah safety ya. Umi Habibah pada gondrong.
1: Iya.
0: Iya. Terus Pepe Warto Kang Separi Andi Takin Abadirin Doi Dayat Papuri. Hayu Wantes Sendol Jawa Nurjana Kang Sorji Kentung.
1: Iya.
0: Dari Manes Banes Bunga Putri Mama Suripa. Bagi Wita Mama Tia Mama Uti Mama Elsa. Mama Junita. Mama Jayang. Spesialnya kok Mbak Iyos, Mbak Iyos, Bang Al,
1: undang-undang
0: Mbak Iyos seneng ya.
1: Iya.
0: Iya, Bang Al, Bang Iyos. Spesialnya kok Mbak Nurul lah.
1: Oke.
0: Iya, super paling dokter, kok Mama Wiwin. Mas Tamrul, Mas Jidan, Omomat, Umlim, Wabes Sahrul, Gurung, Mbak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Mulak Ting Ting.
0: Yuh,
1: di belakangnya Kang Kasnuri bersama Mama Wiwin Lebetang ada siapa?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya her.
2: Balenes para Paramur FM 101.5 Kramat Kabupaten Tegal gitu loh.
1: Asik.
2: Aku pengennya tulu baleng tapi singjung teh anak Mbak Nurul. Kepengen singjung tulu baleng.
1: Ah, tulu baleng. Iya.
2: Ya, Bang Al tulu baleng kita bareng. Ya, Bang Al. Kayo nge balenya mau ngeturun ke sini mutun ya.
1: Iya.
2: Singgah ke lanang ya.
1: Iya benar.
2: Pria apa lelaki ya?
1: Laki-laki, pria.
2: Oh, iya. Lanang bener.
1: Betul.
2: Dulu buat Mbak Nurul, semoga keluarga sehat.
1: Amin ya Allah, amin.
2: Iya, untuk rumah tangga doa nasi ngapi-ngapi gimana Nurul?
1: Betul.
2: Aja doa karena aja nggak apa emang.
1: Karena doa yang baik.
2: Oli belum buka, pencet ke orang Ayu dia pengen melepuh, ya.
1: Iya, jarene kan doa yang baik itu akan berbalik ke yang mendoakan.
2: Iya lu baik ya ada semua.
1: Ari dongane orang api kya balik maring sing donga kena.
2: Iya sing api mah ngapa kayak ngomong berapa ya mungkin ngomong doang nih berapi kayak.
1: Lah gue.
2: Gue mana ada di papanin ngomong doang karena orang api doa kena.
1: Betul.
2: 12 eman.
1: Iya.
2: Lanjut dah.
1: Iya lanjut.
2: Pak Ketuk, Pak Ketuk, Pak Ketuk, Pak Ketuk, terus Mbak Ade sama Kang Api. Delike nyoli pendatang baru.
1: Pendatang baru.
2: Lokasine Jalan Lele Monitor semakin barian jenengan Mbak Yos, Kang Bawor, Mas Arfan pe monitor men tanggane apa walemu.
1: Iya.
2: Ibu Sipur Tegal Sari Jalan Lele. Terus selalu monitor para FM gitu loh.
1: Asik.
2: Tanggane walemu kowe. Monitor menunggatun gue. Jadi seneng memedang sekarang Zoom online. Itu yang nong semikol mbak. Dengaran anak nong semikol apa? Oh, bahasa aja. Mm-hmm.

0: Alhamdulillah.
1: Kalau lihat orang keturunan Ali, kalau angin dan bapak ya, oke, lanjut dah. Terus ke Mbak Siro, Kang Juli, kawasan Mbak Hidul KB ya. Lanjut, Niki Malani Kamparjo, Bunda Santi Purbowo, Maria Timaria di Antiansa, Haji Sarepin Nur, Haji Nolan, terus Pak Taslim buka baru hilang Pak Taslim.
0: Pak Taslim hilang.
1: Terus Kang Sayolo Bu, terus Aukon, terus Oh Saputra ya, terus Jaka Tinggir, Jaka Saga Sembung, terus Nur Mungkut, Umiki Bawis Ngudun. Oh lanjut mani Buati Wati Wati dari Jakarta, sama Aminah Mas Nuha, Mas Yongya, Pemahati kawasan Malang, lanjut sama Son sama Bu Rati, terus Kang Agib Jerani Astuti, Umi Hene, terus Ibu Mira sama Karma Ibak Sebalungan Surat Jati Sindinoki, lanjut ah. Menurut apa sahur kita lagi kerja di Jabon Mbak Dini
0: iya.
1: Monitor lagi luruh Jabon puasa kondangan gimana ini Dini kias ini nyokon Irman tuh membangun soalnya Dini apa ya orang mangkar hadir
0: iya iya iya
1: jadi disuruh sambat mantan dari ini
0: ya wiso mana
1: hati, ya akhir dari ini tadi jam 6 akhir tapi ramai-ramai apanya habis duhur tadi sore bahaya dari situ sih tapi mohon maafin aku gampang wes besok aja kalau besok sama sore enggak apa-apa lanjut ya
0: lanjut git
1: ganti lama kabe
0: mama Nadia
1: nunggu anak datang kan lu belum tahu ya
0: durung aja
1: anak datang ibu rawat kita sedikit Mbak Nunu Mbak Anggun Mbak Septi Cinta Nola Cinta Nola ya lanjut Mbak Buan Bia Septi Epa Karanganyar Jana Pacul Ija Pacul Rani Pacul
0: iya
1: Jana Pacul Lelang Pacul
0: Mama Alisa Mama Alisa Mama Alisa
1: Mama Nadia terus Mbak Nunu kali nyamat lanjut terserah Jul Ibu saja Mbak saja Mas Awam Mbak Tadul Jawet ya terus Pendro Semeling Mbak Dewi Kunti sama Kak Teddy terus tadi Nanti Tata ya Agustin Sino Seki Hela Kiranan dong Dewi Cendela Bambu hilang Bambu Bapak Weni Bapak Ia ya
0: iya
1: Rompi terus pemani Bunda Saki Rompi marengenis ireng-ireng manis terus Ibu Ciratu ya Ibu Dadar Bolang Umari Pak Ari Bang Jun Pak Ati
0: iya
1: Umis Abah Kesemanggis ya lanjut Bunda Cece ya Mbak ya Bunita Semudul ini tapi kondangan di Jatilawang siapa Mbak Sorang siapa Mbak Mbak
0: anak mapping durung
1: ya mitra pasang mapping is nololo mama ije
0: okay.
1: Ya terus gue danoko gue singgung senang baru gue sedang mau online budek mut nyasih ayu nih
0: budek mut
1: iya budek mut
0: kulitnya BHM gue
1: tapi mereka undang aja
0: Ayah,
1: nampu temen nampu satu asli.
0: Iya.
1: Kan undang waturan aja sih.
0: Iya. Kue undang ayah jere.
2: Ayah antor ya.
0: Kue tawani antor kue.
1: Ini siapa?
0: Karoku. Kue sih miki budi emut nawani antor.
1: Tawani mau diriku.
0: Mau jere.
1: Mau. Biasa kan kita lagi suara manmi. Orang tak potong melat.
0: Ayah.
1: Bayu lemu. Manmir rodongnya loro ya Mbak.
0: Wis mantap.
1: Lagi prai Jerman itu lu. Ya wis balene sarap parep kape ya Mbak. Oh Kang Sarno Jumarti urang tapi keturung kok. Iya terus kerini ya Mbak. Pasan dunteng kape. Ki jare wong pundang wong sing olen ora bisa-bisa taparan sama sapa ora mau sapa kuwi. Ora bisa jare Mbak olen temen. Miki tur bareng sing dunteng ya Mbak Nurul.
0: Turu bareng.
1: Dunteng.
0: Ada ya, mudah-mudahan ya.
1: Oke.
0: Ya, adanya versi ini.
1: Spesial buat Mbak Nurul sama kru karena semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Terima kasih Mbak Nurul.
0: Sama-sama.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang ting-ting. Ya di belakangnya Abah HM keturen punya ada siapa? Halo, wilujeng siang balane Paramon.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sapa rete
1: taling, sapa rete laki mucur ke Banurul.
0: Iya. Alhamdulillah ibu.
1: Nama melu komiki apa? Bela kayu ngaket nemu. Di raup kape wis
0: jatah. Iya, di reok kape.
1: Banunung ya Mama Apin, terus Batun, terus adikku Sri Sati yang di pasar pada jahit, Fatihah, sedulurku, ponakanku, Mbak Dewi, terus Benggleo, Bunda Siti.
0: Lagunya? Batia, lagunya apa Ibu?
1: Apa sayang?
0: Lagunya biar aku siapin.
1: Oh, lagunya ya kemarin. Kok ibu yang duluan masuk, kok malah yang belakangan berputar laku.
0: Apa iya? Apa ya lagunya ya bu ya?
1: Anakku. Bareng keringet tepe mbak.
0: Oh iya, ngeringet bareng ya. Maaf ya bu, kadang iya, kayak gitu deh.
1: Waduh, kenok kayu itu masuk duluan malah berputar.
0: Iya maaf maaf.
1: Apa ikhlas nggak apa?
0: Maaf ya ibu.
1: Anak Pak Ayu nih. Masak apa nanti sore?
0: Aku sayur asem, ikan goreng, tempe goreng, sambel udah gitu aja.
1: Enak ya. Ibu tadi dicumi-cumi sayang.
0: Diapain bu?
1: Cumi-cumi mesti cabai hijau sayang.
0: Oh enak tuh, iya. Seger.
1: Terus sama itu apa ya, pecak tauge.
0: Wow.
1: Terus lamongan ayam.
0: Enak deh.
1: Ya udah pakai Manurul ya. Yang penting badannya Paramon sehat.
0: Amin.
1: Besok kan pada kondangan di Manurul.
0: Iya.
1: Ketemu ya Manurul.
0: Insyaallah.
1: Ya udah, yang penting keluar Bapak Asiknya juga sehat.
0: Amin.
1: Iya sehat semua. Anak-anak sehat semua. Manurul juga putri-putri sehat semua ya.
0: Amin ya Allah, amin.
1: Yang penting sehat semua. Nomor satu sehat Manurul.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang ting-ting. Yuhu, di belakangnya Ibu Raoni, Bapak Asikin ada siapa? Halo, wilujeng siang balana Paramon. Satu, Ola. Dua.
2: Ola.
0: Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Doli mau minta lagu apa?
2: Apa
0: ya?
2: Kemaruk.
0: Kemaruk. Oke deh.
2: Ben bolos pada singgono.
0: Iya. Pada bolos kerja. Sekali-kali ya.
2: Aduh.
0: Lagunya Kemaruk Uun Kurniasi dan Abdul Majid.
2: Selame menu apa? Menu Purauni yang menu apa? Apa kue?
0: Mulai dek kayak jasa.
2: Lagi bolos mangane apa kue? Gayanya apa sih bar bolos?
0: Antor doyan antor. Wah, lu ngok. Oke. Oke, Kang Doli.
2: Iya, weh.
0: Dong, mangan antor, mangan kerupuk, enaknya sih kemeriak, bleh. Ya,
2: kayaknya nyong ya, harus kemeriak.
0: Ari maping, karo ayu poso, ke hobi nih, mangani kerupuk sih melempem.
2: Keping kan, kalau pingsan.
0: Iya, nyong tidak bisa membayangkan nih, mangan kerupuk melempem, ya Allah.
2: Dan ayu poso gua kumpul apa ya?
0: Kayaknya alat bleh. Enak sih ngerinya. Terima kasih. Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak ting-ting. Iya, Habuto pada yang isi 200 kapsul, 100 kapsul dan juga 50 kapsul mangga bisa dibeli di sini di Radio Paramount FM atau di apotek-apotek terdekat di rumah Anda ya.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Rinto, alamat Balapulang Wetan, RT2, RW 6, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Sebelum konsumsi Habutop, sering sakit kepala, batuk, mudah capek. Setelah mendengar iklan radio, akhirnya mencoba beli dan konsumsi Habutop dari PT Drenatur Indonesia. Alhamdulillah, setelah minum Habutop, keluhan sakit saya semakin meredah. Mari semua mendengar radio. Bila ada keluhan seperti saya, silakan beli dan konsumsi Habutop. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampia, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Projo Sumarto 2, RT 12, RW 2, Bengle, Kecamatan Talang. Apotek Azmi Farma, alamat Jalan Raya Yomani, RT 1, RW 3, Desa Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Apotek Seraya, alamat Jalan Abimanyu, RT 04, RW 1, Kedung Sukun, Adiwerna. Apotek Bagus Farma, alamat Komplek Pasar Kedung Sukun, RT 1, RW 3, Kecamatan Adiwerna.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Apotek Pagedangan Farma, alamat Jalan Raya Pagedangan, RT 12, RW 2, Kecamatan Adiwerna. Apotek Rakyat, alamat Jalan Raya Pagedangan, nomor 30A, Adiwerna. Apotek Tanjung Sari Sehat, alamat Jalan Desa Tanjung Sari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
5: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya.

0: nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mama Kiwi dari Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Saya dulu pernah punya keluhan tensi tinggi, tapi setelah saya mendengar iklan Habutop di radio, akhirnya saya beli di agen resmi. Alhamdulillah, sekarang keluhan saya sudah membaik dan tidak pernah pusing karena darah tinggi. Buat pendengar lain yang punya keluhan seperti saya, silakan konsumsi ramuan herbal Arab Habutop yang lagi ngetop. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Apotek Melati Kertas Kerep, alamat Jalan Projo Sumarto 1, RT 10, RW 2, Getas Kerep, Talang, atau 100 meter selatan Balai Desa Getas Kerep. Apotek Manjur, alamat Jalan Raya Jatinegara, depan Puskesmas Jatinegara, Kabupaten Tegal. Apotek Idola, alamat Jalan Sawo Timur, nomor 33, Tegal Sari, Tegal.
5: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Karangreja, alamat Jalan Raya Karangreja, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan Pasar Karangreja. Apotik Kuta Bawa, alamat Jalan Raya Desa Kuta Bawa, RT 04 RW 01, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan Pasar Pratin. Apotik Pulau Sari, alamat Jalan Raya Pulau Sari Moga, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, tepatnya di pertigaan Pasar Pulau Sari. Apotik Bagong Sai, alamat Jalan Raya Bantar Bolang, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang, tepatnya 30 meter selatan Masjid Raudatul Muslimin.
6: Waalaikumsalam. Jeng Andin, mene-mene jeng, tumben kie, jeng Andin dolan mene.
7: Iya jeng, nyong pantakon, angger panyilih dana sing langsung cair, nengen dia jeng.
6: Oh, ning Primco Ferry Pitulas Bumi Harja bae jeng, syaratnya ora ribet, bisa langsung cair. Apa maning wulan kie lagi ana promo jeng, pinjam dana tempo 1 bulan, bungane 0%.
7: Iya jeng.
6: Wis, maring Primco Ferry bahen, cabangnya juga akeh. Serada di anak, Waroreja anak, Kemantran anak, Mejasem pe anak cabangnya kok. Terus penake neng Primco Ferry Pitulas, angger sampean ngejak sedulur, tangga atau kanca simpan nyilih mono, dijak bahen, lumayan lo jeng, oleh prelek.
8: Sampean butuh dana singgada, teka bae, ning Primco Ferry Pitulas. Sarate gampang, ora gawe ribet. Jaminane bisa BPKB sampean, mumpung ana promo. pinjaman tempo 1 bulan bungane 0%. Primkoperi Pitulas Bumi Harja, Suradadi, Kepunduhan, Mejasem, Kemantran, lan Warureja. Melayani pinjaman tempo nggo petani, pinjaman menurun nggo pedagang, pinjaman angsuran tetap nggo sing duwe gaji bulanan. Informasi lengkape ning Primkoperi Pitulas Bumi Harja, depan pom bensin Tambak, atau hubungi Bapak Gusmanto di nomor handphone 0882-9006-9265. Primkoperi Pitulas Suradadi, depan Polsek Suradadi, atau hubungi Bapak Robi di nomor handphone 0825-2528-5001. Primkoperi Pitulas Kepunduhan, sebelah barat pom bensin Kepunduhan, atau hubungi Bapak Asad di nomor handphone 0857-4265-1142. Primkoperi Pitulas Mejasem, 500 meter RSIA Balaraja Mejasem, atau hubungi Bapak Japar di nomor handphone 0819-0202-0264. Primkoperi Pitulas Warureja, sebelah selatan Balai Desa Warureja, atau hubungi Bapak Ridwan di nomor handphone 0852-1067-6369. Primkoperi Pitulas Kemantran, 50 meter pertigaan Lampu Merah Kemantran ke barat, atau hubungi Bapak Aan di nomor handphone 0856-4272-1232.
9: Primkoperi Pitulas, pinjam dana, bunga ringan, proses cepat, langsung.
10: Tara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Iya, Batas Waraman Darlingi Saporete sekarang sudah jam 10 lagi. Jam 11 lewat 30 menit ya. Setengah 12 loh sekarang ini ya. Cepet banget. Silakan 3528-8-8-14547 dibuka maning ju. Halo Wilujeng Siang Balane Paramon.
1: Wilujeng Siang Patah Tara Paramon Tarlingi Saporete.
0: Iya, he.
1: Saporete nemen-nemen.
0: Asik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana Mbak Nurul? Kabar sehat?
0: Baik, alhamdulillah. Umi Habibah ya, pada gondrong.
1: Kalau minta lagu masih bisa diplay Mbak Nurul?
0: Insya Allah masih.
1: Ya, minta lagunya Isep-isep tebu.
0: Isep-isep tebu, oke.
1: Isep-isep tebu.
0: Isep-isep tebu ya. Habis manis sepah dibuang. Biasanya gitu ya. Aduh.
1: Ya, salam-salam ya.
0: Iya, salam-salam
1: Mbak Nurul, keluarga semoga sehat selalu.
0: Amin ya Allah, amin.
1: Terus buat Mama Ari, Bapaknya Ari, dirampok pingin-pingin empuk. Terus buat Aa Purko.
0: Oke. Okay.
1: Kang Handoko. Terus buat Kang Dedi Dedos. Kang Fiki. Terus buat Kang Muktaro Dong Odong.
0: Iya.
1: Terus buat Pak Mandor Lemang sama Bu Nelson Mandelanya. Terus buat Bu Roni, Bapak Asikin Tetu. Terus buat Mama Nadia Kerupuk Kulon. Terus buat Mbak Nia Bogare sama Bu Irenge. Terus buat Mbak Saada sama Om Awang. Dia tuh tari lor, lagi sibuk gawe wijaran ya.

0: Terus buat Bang Al.
1: Terus buat Kang Doli.
0: Iya.
1: Kang Nuri sama Mama Wiwi. Sama Rengganis, Nyai Ratu. Terus buat Papa HM. Mama Neng sama Om Bambang. Terus buat Mama Prida, Tirantu Kunting. Terus buat Mama Lani sama Kang Parjo. Era Gustin. Terus buat Ibu Ida Martoloyo.

0: Semoga laris manis.
1: Ya Rabbal Alamin. Matur nuwun Mbak Nurul atas waktunya.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Melak Ting-Ting. Yuhu, di belakangnya Umi Habibah dan juga Pak Degendrong. Ada siapa? Halo, Wilujeng Siang Balane Paramon. Halo juga.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Yula sepelete. Seneng aneh kasih teman.
0: Iya, kasih kasih.
2: Iya kayak. Maning kasih.
0: Iya, kamu sehat?
2: Ya alhamdulillah.
0: Syukur deh. Iya wes ake.
2: Ringan baik. Kebayang baik. Banuyur
0: dalam
2: maning-maning ake takjelah alhamdulillah bukan mutung kemutung
0: kalah orang yang tara mutungan onyong kebombongan. Oh iya, bahaem bahaem bahaem
2: bahaem ke nyandak beli ya mbak ya.
0: Barangkali nyandak pengennya apa Bang Al?
2: Barangkali ngewatu bewis watu mupakir ya. Sebenarnya ngomongnya barangkali.
0: Barangkali.
2: Ya wis waktu mbupa, ya mbupa juga. Iwak ya kena wis iwak. Ya semendeng iwak kena dipangan.
0: Iya, iwak.
2: Iya. Tapi ini kawasan Tegal siapa iwak beli ya mbak ya? Ini kawasan Tegal kali-kali ini kok mancingnya siapa iwak beli
0: ya? Masih, masih.
2: Aku kemenangan seneng mancing kemenangan.
0: Ya udah mancing aja, hiburan.
2: Kemana-mana. Iya. Takut cek ya mancing di laut, takut-takut mbak.
0: Takut-takut apa?
2: Hari ini tengah-tengah takut.
0: Oh gitu.
2: Pinggir-pinggir tokuan ini.
0: Oh gitu ya.
2: Cacobannya tahu gue mancing cacoban.
0: Dapatnya ikan apa?
2: Lio-lio lakannya ngebul buat sekali ya. Lio-lio lakannya ngebul.
0: Ya Allah.
2: Maunya tadi doa tak bodong. No mana ya gue.
0: Iya.
2: Iya.
0: Paring pasar bae tuku iwak wis.
2: Iya
0: kaya kowe.
2: Tapi kan beda.
0: Iya sih beda rasanya.
2: Wong mancing kan waletine kan kesewan.
0: Betul.
2: Kaya kowe. Oleh-oleh kowe juga.
0: Gemes ya.
2: Macet-macet kalau mau buru-buru ya lah. Tanya buat buru lah kalau tangkap-tangkap.
0: Bang Al, Bang Al.
2: Senengane mancing-mancing. Senengane wong.
0: Iya.
2: Ya kalau kita tidak minta lah ya. Dia makan bisa ya, kowe makan bisa. Kau sing tak kembang nami.
0: Iya.
2: Kebayang baik. Kelingan baik. Banur, banur. Maning-maning telat mangkal.
0: Judulnya apa lagunya ya?
2: Bukan lalen.
0: Apa sih?
2: Apa paham?
0: Bukan kebayang, kebayang bukan ya?
2: Bukan.
0: Siapa?
2: Banur, banur.
0: Lambu.
2: Demi cinta bulan nerela. Apa ya?
0: Bu.
2: Apa
0: judul lagunya? To the point aja.
3: Tanggung.
0: Apa? Jaluk tanggung jawab, Be.
2: Iya deh ya.
0: Jaluk tanggung jawab, Be.
2: Ya udahlah, aku yang nyenengkan lah. Ya wis salam kacil mulanya, Be ya.
0: Iya.
2: Umi Habibah, Be. Nambe.
0: Oke.
2: Iya pada gondong enak aku. Mungkas maupun ya Parto Parjo ya jadi dados wadi apa wedi ya tane jeng ropi alo apa ya bulini pamudiono jeng hati ini ya jeng hati ini wilu jeng dalu jeng
0: kok dalu sih awan dalu iya.
2: Kenapa bu ini ya suka menggaduhi ya pusat dari Purbowo ya Mama Nadea ya Maestro Masjuro Pingsan yang denuk ya.
0: Iya.
2: Oh habis bisa bawa konten limit.
0: Oke.
2: Timing limit ya mbak ya.
0: Ha ha ha.
2: Ngerti timing limit ban urek
0: ah. I'm so sorry Bang Am.
2: Apa Mbak? Apa Mbak?
0: Iya tuh banyak insiden, banyak drama-drama.
2: Ada on time terus Mbak.
0: Oh begitu ya?
2: Iya. Kayak aku kerja, so kita dengan Teddy. Kamu udah sering ketemu Mbak Nuru, toh.
0: Iya.
2: Mbak Nuru di sana, toh. Iya. Jadi siapa yang
0: Mbak Nuru?
2: Oke. Ya, Mbak ya. Ngamputannya kayak
0: sami-sami, Bang Al. Enggak.
2: Seneng aneh ngawak ya. Iya, kurangnya kasus sedikit siapa ya.
0: Iya.
2: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumplak tingting. Yo, di belakang Bang Al Bagua ada siapa? Silakan. Halo, wilujeng siang balane Paramon.
3: Siang, Mbak Nurul.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi Habibah pada gondrong. Dudul keseng ya Allah. Oke, insyaallah.
2: Iya, Umi aku sih pada pacaran jaluknya ngemak. Ya. Ya salam WBB ya.
0: Oke.
2: Wes grup bola ke sini nangono.
0: Simi.
2: Saya mau mari ayam.
0: Iya, mau kembah ini ayam ayam.
2: Ya salam itu pada ne Paramon kafe ya.
0: Oke.
2: Ya, sampai sehat moga-moga nyongol lagu ini ya.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak tingting. Yuhu, di belakangnya Ami Bakar Madu dan juga Umi Lela. Ada siapa? Silakan. Jangan lupa ya, ada Vitama Denvi Mata. Solusi yang tepat untuk kesehatan mata kita. Harganya hanya Rp150.000 saja. Ini sudah termasuk kapsul yang diminum sama yang diteteskan ke mata ya. Jadi pengobatannya maksimal karena dari luar dan dari dalam. Oke. Lagu Nege Kemaruk dari Uun Kurniasi dan Abdul Ajib.

0: di WA kak orang dibales-bales. Len tak telpon Len. Halo?
1: Halo? Mas? Halo? Mas? Ya, ya ayang. Ada apa?
0: Bisa nih WA nyong orang dibales sih. Penting kak.
1: Iya ayang, maafkan daku. Kan diriku tidak bisa membaca, hanya bisa membaca hatimu saja.
0: Alah, melegedes. Wis, buh, pokoknya orang belum ngerti. Saiki kudu jemput nyong nih pasar ya mas ya. Sekalian engkau mampir apotik tuku Vitama kanggo memperbaiki matanya sampean gue.
1: Oke ayang, papa OTW ya.
2: Halo ayang, papa sudah sampai. Ayo, lompat kok.
0: Mas, kayaknya ada kelek ya.
2: Salah uang. Ayo, mencino.
0: Dasar itu, mi.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Nurani. Alamat, Jalan Maijen Sutoyo nomor 5, Kagok, Selawi, atau depan SPBU Kagok. Agen Apotek Jenggul. Alamat, Jalan Raya Jenggul Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal, patokan Pertigaan Jenggul. Agen Bapak Rinto Ibu Puji Rahayu. Alamat, Jalan Cendana, RT 01, RW 02, Desa Demasuci, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Nara Farma, alamat Jalan Raya Mindaka, Kecamatan Taru, atau depan SPBU Mindaka.
5: Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Widya Farma, alamat Desa Pacul RT 28 RW 7 Kecamatan Talang. Agen Dewita, alamat Jalan Dagan 1 RT 42 RW 9 Desa Tembok Luwung. Apotik Rakyat, alamat Desa Randu Sanga Kulon RT 03 RW 02 Kabupaten Brebes, atau Balai Desa Randu Sanga belok kanan kurang lebih 200 meter.
6: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Tarjuki.
1: Bapak Tarjuki alamatnya?
2: Dampiak, wilayah Ketiwon.
1: Wilayah Ketiwon, Dampiak ya. Sebelumnya Pak Tarjuki punya keluhan apa?
2: Keluhan sakit mata, apa mata rabun, pandangannya terganggu.
1: Terus Pak Juki punya keluhan sakit mata udah lama, Pak?
2: Udah lama.
1: Umurnya berapa, Pak? Maaf.
2: Umurnya 64.
1: 64 tahun. Sekarang konsumsi Vitama rasanya gimana, Pak Juki?
2: Semenjak minum Vitama sudah berubah, udah makin jelas lah. Udah berapa, 3 botol udah jelas.
1: Oh, udah 3 botol ya. Cara konsumsinya seperti apa, Pak Juki?
2: Satu hari 3 kali, sampai satu minuman 2
1: kapsul.
2: 2 kapsul.
1: Terus untuk pimatanya gimana yang tadi?
2: Pimatanya tetes 1 hari 3 tetes.
1: Oh, 1 hari 3 tetes. Pagi, siang, malam ya?
2: Iya.
1: Baik, jadi sekarang udah membaik gitu ya, Pak?
2: Sudah membaik, udah jelas.
1: Oke, terima kasih atas wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk teman-teman yang lain?
2: Ya, teman.

0: teman yang nelayan sering kena air laut, atau tukang las teman saya atau supir, itu harus pakai pitama dan jelas tidak ada gangguan di perjalanan atau di lautan.
1: Terima kasih atas wawancaranya untuk Pak Juki ya, dari kawasan Dampiak.
0: Pitama memelihara kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk wawancaranya Pak Tarjuki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pitama Denatur. Pitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Pitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001.

0: Dapatkan Herbutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Cemerlang, alamat RT 6 RW 5 Jalan Pati Margadana, Kota Tegal, atau di Komplek Perumahan Vero Margadana, Kota Tegal. Agen Bapak Kaso Ibu Tiri, alamat Duku Keseran, RT 4 RW 4 Desa Bumi Jawa, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Langgon Sehat, alamat Jalan Sumbodro, nomor 46A Kelurahan Selero, Tegal Timur, atau tepatnya depan Pasar Langgon. Dapatkan Herbutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Kencana, alamat Jalan Agung Desa Bedug, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Sumber Sehat 2, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, RT 7 RW 2 Adiwerna, Tegal. Agen Dairoh atau IEM, alamat RT 7 RW 2 Gang Nur Pecabean, Pangkah, Tegal.
1: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

terima kasih banyak yang sudah SMS dan WhatsApp ya di 085193888. Ada Piol, Piol terima kasih Piol ya. Salamnya buat geng bolange sing hobine nyeruduk sama bolos kabeh ya rek. Spesialnya buat balane setara Paramon FM sehat-sehat kabeh ya. Buat Mbak Nurul yang suka ngayem alias ngemil kalau siaran. Iya kan definisinya kerjaannya itu makan ya kan. Yang kerja mulutnya. Yang kerja mulutnya jadi siaran sambil ngemil. Mulutnya tidak berhenti makan ya Bu ya. Ada Ta Ambisri, terima kasih Ta Ambisri. Apa tadi? Lagu kedua buat opening judulnya apa sih? Yang syairnya ada kata-kata Indramayu Cirebonnya. Kayak kue Mbak Nurul. Apa ya? Ta Ambisri owner Aulia Laundry Express ya. Terima kasih banyak. Wong Ireng terima kasih. Ibu Roni Bapak Asikin, ada Kang Boim juga terima kasih. Ada Bang Trisno. Ada Mama Nadia juga terima kasih banyak bersama trio peseknya. Agus Lawatan ya, Hanto Lawatan juga makasih. Mbak Saada terima kasih banyak. Mudra Kasen bersama 4 anak tercintanya Ayu, Singgi, Kiki dan Reza di kawasan Cida Mulia ya. Salamnya buat Niratu, Mama Elsa, Mama Lani, Mama Frida, Mama Hasna, Teh Agustin, Jeng Robi, Mbak Nia, Mbak Am, Mbak Iem, Mbak Kiki MB, Mbak Eka Tonjung, Mas Ju, Mas Ibni Abdillah, Mas Furkon, Mas Aito, Afrida, Mauli, Abah Sahrul, Jasa Kerajum, Kang Parto, Kang Kasnuri, Kang Kopidin, Kang Parjo, Ami Bakar Madu dan juga Umi Lela. Mbak Ning, Marga Padang, salamnya buat Wong Wangan Dewa ya, buat Mbak Imah, Mbak Nung. Terus ada Angga Marga Padang juga, buat Wong Ireng juga terima kasih. Terus ada siapa lagi ini? dari Bunda Siti Bengle ya. Salamnya buat yang ada di warung makan Mbak Siprih sebelah utara Masjid Tukui Cangkring. Okay. Jangan lupa ada Vitama dan Vimata, solusi yang tepat untuk kesehatan mata kita. Ini membantu memelihara kesehatan mata, baik bagi penderita rabun dekat, penglihatan kabur, mata gatal, mata merah dan berair, glukoma, katarak, mata minus, linder dan gangguan penglihatan mata lainnya. Baik, sampai di sini saja Nurul menemani Anda di Patas Paramon Tarlinga Saporete. Jam 12 siang ada Yosan Darista ya. Menemani balanya Paramon beristirahat siang dengan lagu-lagu campur sari, keroncong, pop nostalgia Indonesia dan juga mancanegara. Nurul permisi. Selamat berakhir pekan ya semuanya. 101.5 Setara Paramon FM Tegal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon Bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewe kan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kaya gue ya, mamake bisa dangdutan seporete ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Tegal. Selamat siang dan apa kabar balen Setara Paramon? Kabar baik, mudah-mudahan senantiasa menyertai langkah-langkah Anda, sehat walafiat, tanpa kurang satu apapun, mudah-mudahan selalu ada pada kondisi Anda ya. Seperti biasanya, saya Yos Andarista hadir di Parasari Siang untuk kesempatan siang hari ini, hari Sabtu akhir pekan di 23 Mei 2026 ya. Selama 2 jam ke depan, dari mulai sekarang sampai di jam 2 siang saja, kebersamaan kita di Parasari. Ada teman-teman campur sari, ada juga teman-teman keroncong yang akan dihadirkan untuk menemani suasana siang hari Anda ya. Dan untuk Anda yang masih sibuk dengan segala aktivitasnya, juga tetap semangat, karena aktivitas Anda tentunya masih akan terus ditemani oleh saya di teman-teman campur sari dan juga teman-teman keroncong sampai di jam 2. Yang mau gabung silakan, nanti ditunggu kebersamaannya. Anda bisa request lagu atau mungkin kirim-kirim salam melalui voice call di 352888 atau di 6145477, atau Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp atau SMS online di 0852 931 9958. Tentunya kebersamaan kita di Parasari akan ditemani oleh produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Salah satunya ada Habutop ya. Habutop ini obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berhasil untuk memelihara daya tahan tubuh. 2 kapsul sekali minum, 3 kali sehari, monggo dikonsumsi setiap hari supaya stamina kita tetap terjaga, agar kita tidak gampang sakit dan daya tahan tubuh kita juga tetap terpelihara. Masih untuk mengawali kebersamaan kita di Parasari siang hari ini, ada jamu pegel melarat hadir spesial untuk Anda balane Sahara Paramon FM ya. Terlebih 101.5 Sahara Paramon bersama dengan saya Standarista. Masih terus ada teman-teman campur sari dan juga teman-teman keroncong, dan juga masih bersama dengan produk-produk dari PT Denatur Indonesia.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja saya perkenalkan ya, silakan.
2: Nama saya Ibu Santo, alamat Jalan Merpati, Gang 6, nomor 5, Pekauman.
1: Baik, Ibu Santo punya keluhan apa sebelum kenal dengan Habutop?
2: Keluhan saya waktu itu asam urat tinggi, kolesterol tinggi. Setiap itu bangun tidur, tengah malam itu tangan sama itu kaki sakitnya bukan main, kayak ada itu bisulnya yang mau itu
1: pecah.
2: Akhirnya ya saya gimana ya cara mau beli obat apa ini, diobatin macam-macam tapi kan masih kayak gini. Tahu-tahu saya dengar di radio ada itu ramuan ini Habutop.
1: Terus habis berapa botol Bu Santo konsumsi Habutop ini?
2: Ya pertama saya beli yang 50 kapsul, tapi ya alhamdulillah sedikit-sedikit ada perubahan. Tapi akhirnya beli yang 200 kapsul. Sampai sekarang udah yang beli 200 kapsul udah 7 kali.
1: 7 botol.
2: 7 botol.
1: Berarti total 8 botol.
2: Ya, 8 botol sama yang itu yang kecil yang ya. Isi 50. Ya alhamdulillah sekarang saya udah enakan, udah berkurang sekali.
1: Berarti Usanto awalnya asam urat akut berarti ya?
2: Iya, orang udah sampai
1: udah parah
2: ya. Jadinya kan ya sama itu sama kolesterol. Dua-duanya itu tinggi semua.
1: Tapi alhamdulillah berkat konsumsi Habutop dengan sudah ada perubahan baik gitu ya.
2: Perubahan benar-benar ada perubahan sampai sekarang udah enak.
1: Berkurang ya.
2: Ya udah berkurang sama sekarang. Sekarang udah setiap malam udah enggak merasakan sakit.
1: Oh begitu. Baik, terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya. Mungkin ada kesan dan pesan untuk pendengar yang lain gitu.
2: Monggo teman-teman yang merasakan punya keluhan seperti saya, cobalah minum Habutop ramuan darah yang lagi ngetop.
1: Terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

di Apotik Banjaranyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjaranyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjaranyar. Di Apotik Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jagapura nomor 9 RT 01 RW 05 Desa Jagapura Kecamatan Kersanah Kabupaten Brebes. Di Apotik Bungsu Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagedangan

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotek BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.

0: kami di 0852 9319 9588. Sekali lagi di 0852 9319 9588.
1: Waalaikumsalam. Jeng Andin, mene-mene jeng, tumben kie, jeng Andin dolan mene.
2: Iya jeng, nyong pantakon, angger panyilih dana sing langsung cair, nengen dia jeng.
1: Oh, ning Primco Ferry Pitulas Bumi Harja bae jeng, syaratnya ora ribet, bisa langsung cair. Apa maning wulan kie lagi ana promo jeng, pinjam dana tempo 1 bulan, bungane 0%.
2: Iya jeng.
1: Wis, maring Primco Ferry bahen, cabangnya juga akeh. Serada di anak, Waroreja anak, Kemantran anak, Mejasem pe anak cabangnya kok. Terus penake neng Primco Ferry Pitulas, angger sampean ngejak sedulur, tangga atau kanca simpan nyilih mono, dijak bahen, lumayan lo jeng, oleh prele.
0: Sampean butuh dana singgada, teka bae, ning Primco Ferry Pitulas. Sarate gampang, ora gawe ribet. Jaminane, bisa BPKB sampean, mumpung ana promo. Pinjaman tempo 1 bulan, bungane 0%. Primco Ferry Pitulas Bumi Harja, Suradadi, Kepunduhan, Mejasem, Kemantran, lan Warureja. Melayani pinjaman tempo nggo petani, pinjaman menurun nggo pedagang, pinjaman angsuran tetap nggo sing duwe gaji bulanan. Informasi lengkape ning Primco Ferry Pitulas Bumi Harja, depan pom bensin Tambak, atau hubungi Bapak Gusmanto di nomor handphone 0882 9006 9265. Primco Ferry Pitulas Suradadi, depan Polsek Suradadi, atau hubungi Bapak Robi di nomor handphone 0825 2528 5001. Primco Ferry Pitulas Kepunduhan, sebelah barat pom bensin Kepunduhan, atau hubungi Bapak Asad di nomor handphone 0857 4265 1142. Primco Ferry Pitulas Mejasem, 500 meter RSIA Balaraja Mejasem, atau hubungi Bapak Japar di nomor handphone 0819 0202 0264. Primco Ferry Pitulas Warureja, sebelah selatan Balai Desa Warureja, atau hubungi Bapak Ridwan di nomor handphone 0852 1067 6369. Primco Ferry Pitulas Kemantran, 50 meter pertigaan Lampu Merah Kemantran ke barat, atau hubungi Bapak Aan di nomor handphone 0856 4272 1232.
3: Primco Ferry Pitulas, pinjam dana, bunga ringan, proses cepat, langsung.
4: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampia.

0: Baik, kembali lagi masih di 101.5 Star Paroman FM Tegal. Masih ada Yus Andi Aris tadi para sari siang ya. Ada teman-teman campur sari dan juga teman-teman keroncong yang akan terus dihadirkan untuk Anda. Balan Star Paramon. Nah, dan kebersamaan kita juga masih akan terus ditemani oleh produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop yang berhasil untuk memelihara daya tahan tubuh. 2 kapsul sekali minum, 3 kali sehari ya. Ya mau gabung, kita sapa aja dulu di 352888. Halo, selamat siang Balan Star Paramon.
1: Siang.
0: Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nemen. Rujak endul. Rujak endul, pedesnya mantul. Enak mah, nyabet nemen, pedesnya nyabet. Enggak kok mah. Sama sekali, malah satu ini tak makan habis nehrib. Masih enak. Masih seger, masih enak. Iya. Hampir lagi. Oh, ketemunya nanti sama itu. Oh, kalau Mas Arfan hari ini sih ya. Hari ini Mas Arfan. Kemarin
1: waktu
0: Kang Bawor.
1: Waktu pulang dari Tegal Sari.
0: Iya.
1: Hampir lagi, Bu.
0: Pulangnya jam berapa, Mas?
1: Aku pulang
0: malam. Oh, maghrib ya. Oh, debu. Ketemu sama Kang Bawor. Oh. Iya, tapi kan Mama Lani ini enggak enak ya. Kalau ada Mas Arfan, biasanya hari ini ada Mas Arfan, ada Kang Bawor, masih mending. Kemarin Arfan kayaknya izin kalau enggak salah. Wong ireng, sugeng siang wong ireng.
1: Ya.
0: Kene-kene anak kuwe Oma, pasukan bolang ya. Iya, pasukan bolang ya, Dek?
2: Iya.
0: Iya, anak pasukan bolang. Iya. Dek, Bu Dek, emut sing imut-imut tapi sung yakin ora cerumut.
3: Halo, Mbak.
0: Halo, ganteng.
3: Siang,
0: Mbak. Wah, selamat siang sekali, Dedek ini. Kemarin kenapa, Anang?
3: Iya,
0: orang kemarin belum puas ya. Nemenin Mbak Yo siaran ya, Nang ya.
2: Sini, Dek. Sini nih. Oh.
0: Harusnya hari ini main. Di sini ada Bude Imut Emut, ada Nante Ayu, ada kasih jajan siapa? Bude Imut kasih jajan Bude Imut. Iya. Oh, kemarin Mbak Guyuban. Oh ya, alhamdulillah ya, dapat rezeki dari dikasih jajan apa sih?
3: Sering-sering ya.
0: Oh, sering-sering ya, Bude. Bude sering-sering ngasih, Bude.
2: Yang penting ketemu ya. Dulu.
0: Yang penting ketemu ya. Nanti kalau enggak ketemu dicari, Bude. Ya.
3: Carinya di mana?
0: Nyarinya nanti kalau di Mbak Guyuban kan ketemu ya. Kalau Bude datang. Didoain Bude sehat terus. Bude Emut, iya, biar bisa hadir di acara paguyuban terus, oh ya. Kan ketemu Dede Geni nanti. Oke. Okay. Ini mau minta lagu apa nih? Bila tanya ibu, ibu ditanya. Geni?
4: Oh, demo sama Bayo.
0: Kenapa? Oh, Bude Emut sama Mbak Yo suruh main kesana. Iya, dari kemarin minta dimainin. Iya, iya, gendong saja ke sana. Dari kemarin kok nyaluk didolani. Bude Emut banter nemen dan didolani. Bude Emut banter nemen dan nyaluk didolani. Mau sekarang boleh, Nang?
3: Boleh.
0: Boleh, iya wes enggak.
5: Orang rumah
0: jare Mama Lani. Ini mumpung ada Bude Emut nanti sama Atanda Ayu Maksi tuh. Rumahnya ancar-ancarnya di mana? Nanti ini aja wis telepon sama Mbak Ria wis ya. Nanti Mbak Yus nemenin lewat siaran aja ya, Nang ya.
3: Iya
0: wis. Iya, ibu suruh mandi yang besar, yang mandi yang bersih sama Dede Gani. Sama ini sama pakai bunga 7 rupa.
3: Lo emang lorong.
0: dari pantai alam indah. Sion, pantai alam, pantai alam indah apa pulut? Gajah, Simon kakek ratu dari Pulau Kodok. Biar nang kono ora tiba-tiba ya menjelma menjadi kodok sih dari kene.
1: Anak bayar. Dari mana?
0: Apa ratu laut?
1: Dari mana?
0: Oh, kalau Mbak Yos, aduh. Ratu dari bak mandi.
1: Mbak Yos, ratu dari kali ketiwa.
0: Mbak Yos, ratu dari bak mandi aja, wis ya. Enggak usah jauh-jauh. Mau enggak, Mbak?
1: Gue ya personil bolang.
0: Iya. Oke. Mama Rengganis, Mama Ayi, Mama Ayi.
1: Oh, Mama Rengganis, Mama Ayi.
0: Nji,
4: siang, Mama Lani, karo Dede Gani ganteng.
0: Ya Om Kasnuri.
1: Ya Om Kas.
0: Kang Piol. Selamat siang Mbak Yus Dede Gani Piol. Malam Minggu. Mama Ayi, Mama Ayi. Nji. Umi Habibah. Ji, Mbak Mudrika Zain. Ji, Kang Edi Dados trelep jeger. Gani bisa ngerti sing glowing ya Mbak Yos. Iya. Purini, iya Isma. Gani pemilih yakin. Bisa. Iya, iya. Aduh, potongannya monggo sudah mani pun dari playboy cap. Cap cecek. Tapi kan bukan tirunya apa sih jenis ya, yo. Pewalon. Iya. Apa jangan-jangan sadurunge ya, dang dijak dolan ya, bukan dijak wis sih. Dijak abewalone terus diajari bagaimana caranya orang menjadi playboy cap cecek. Ora apa-apa wong lanang. Heeh. Nji. Oke. Oke. Heeh. Mama Elsa, Mama Elsa. Nji. Iya, cara Mama Elsa play bocap geyun. Kayak nenek geyung. Heeh.
1: Terus mampu cocok boleh.
0: Nji. Oke.
1: Iya.
0: Oke. Ji. Yang Ibni. Oke. Ya. Oke. Nji. Lagi semek. Ya, tapi wingi bekayane kelihatane ekspresine sepertinya kurang pime. Demi Gani ya, Ma, wingi ya, Ma. Mumpung libur. Oke. Teh Agustin. Lagunya apa sih, Ma? Oke, okay, wes ngintil nggak sing parki ya, Ma? Anji. Tapi baik ya, Ma? Oke, oke. Iya, sama-sama, Ma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang ting-ting. Jos, aduh ngukuluk melas teman, Mama. Mama, wes. Syafakilah ya, Ma. Cepat sehat kembali, pulih kembali. Suatu keilang, Ma. Kok meski bergas maning maka lemah. Jangan minum es, Ma. Minumnya yang anget-anget aja. Sama jangan makan gorengan. Gorengannya, ya kemarin udah dibawa kesini sih sama rujaknya. Danda daripada dipangan dewek ya. Aku lagi ngukluk, enggak mak yas bae. Halo, selamat sore balane. Selamat siang. Balane sore paramon.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Umi. Oh, jelemi. Ki ora kangen karo budemut, Mi.
5: Ya Allah, budemut.
0: Iya, budemut. Sehat apa enggak budemut?
5: Sehat.
0: Iya, alhamdulillah sehat semua, Umi. Nji.
5: Amin, Mbak.
0: Monggo. Ada. Kenapa?
5: Mbak Ayu sehat.
0: Mbak Ayu sehat, budemut sehat.
5: Mending nomor sehat ya.
0: Iya, si mending nomor siji kudu sehat di sini.
5: Ya, grup bolang.
0: Oke, amin amin. Dalam? Iya, enggak jadi. Enggak jadi. Kenapa sih budemut bisa enggak jadi? Ini Ami bakal tanya, jare
2: ada sesuatu.
0: Ada sesuatu yang disesuatuin. Ngerti artinya apa orang Mi? Ada sesuatu yang disesuatuin. Mbak Yos, iya pengennya jadi, pengennya ikut personilnya grup bolang. Tapi waktunya angel sih, Yos kan dang sore siaran, sedangkan bolangnya senengnya bolangnya awit esok. Maping baru saja pulang.
5: Manuk kami.
0: Iya.
5: Ngalep sih.
0: Iya yang kemarin diajak ngomong pinter ya, Mi.
5: Apa aja? Baby demo ya, kalau boleh kita ya.
0: Oke.
5: Baby demo, ayo ibu bola kape.
0: Nji. Dalam?
5: Bolos maling.
0: Iya bolos bae. Jarane sing penting nomor siji bolang ya. Kerja tamu nomor sekian wong ana sing nafkahi ikir kaya kowe.
5: Iya, ana gurune ngono jajat tok.
0: Murid.
5: Gurune kaya ya.
0: Iya, iya. Murid di medut-medut.
5: Ya, ya.
0: Jarane gurune ngelus jajat tok.
5: Gurune bibit tekan. Kang Doli.
0: Ji, oke.
5: Kalau Umi Abi Bapak di Gondo.
0: Oke.
5: Mas Awam baca aja. Bunda Sapti.
0: Ji. Senali Mi. Ami. Ami. Ami. Amin jungkem sama Umi Lela. Ya, Amin bakar madu bersama dengan Umi Lela. Terima kasih. Iya, lagunya wis dijaluk alhamdulillah ya. Mama Elsa, selamat sore. Selamat siang. Gue ini sore be. Si pengasuhnya pengen cepet-cepet sore apa ya? Ya sudah ya, dua penelpon saja dulu cukup. Nanti untuk yang mau gabung di sesi berikutnya saja. Yang mau voice call di sesi berikutnya saja ya. Yang ada balance suara Paramon FM, jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan dengan mengkonsumsi Habutop setiap hari. Habutop ini obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berhasil untuk memelihara daya tahan tubuh. 2 kapsul sekali minum 3 kali sehari ya. Monggo dikonsumsi setiap hari supaya stamina kita tetap terjaga, agar tidak gampang sakit dan daya tahan tubuh kita juga tetap terpelihara. Harga Habutop berapa Mbak Yos? Masing-masing ya. Untuk Habutop yang isinya 200 kapsul itu harganya Rp230.000. Kemudian yang isi 100 kapsul harganya Rp150.000. Dan yang isi 50 kapsul harganya Rp100.000. Silakan Anda bisa membelinya di apotek-apotek atau agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda yang sudah bekerja sama dengan Radio Setara Paramon FM Tegal. Atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Setara Paramon di Jalan Raya Dambiak 132. Mi kenyong dis ya. Oh, tadi sebelumnya Mama Lani enggak minta enggak request lagu. Nanti ngikut ini aja ya Mama Lani ya, ngikut sama request lagunya Kang Adi Dados. Kalau enggak lagunya Mbak Mudrika Zain. Kalau enggak Mbak lagunya Umi Habibah ya. Yeah, oke. Okay. Saya hadirkan dulu nih untuk memenuhi permintaan dari Ami Bakar Madu bersama dengan Umi Laila yang ada di kawasan Akhir Hakim. Aduh. Wingi dolan maring Umi Laila sama Ami Bakar sedelatan tok. Aslinya durung puas ladas, Mi. Durung puas ladas. Waya sore dalan ya, ujuk-ujuk wis maghrib. Matur suwun mi kemarin mi untuk suguhannya mi.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Ami Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natura Indonesia Group. Assalamualaikum, Ami Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Ami Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Ami punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natura Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit, mungkin ada lambungnya gitu loh.
1: Jadi setelah minum Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk kami Bakar Madu. Apa pesan Ami Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
2: Untuk pesan saya yang punya keluhan seperti saya, coba dulu konsumsi Habutop, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu, baru komentar itu. Terima kasih, Kang Bawor.
1: Iya. Yeah.

0: sama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Nurani. Alamat, Jalan Maijen Sutoyo nomor 5, Kagok, Selawi, atau depan SPBU Kagok. Agen Apotek Jenggul. Alamat, Jalan Raya Jenggul Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Patokan, Pertigaan Jenggul. Agen Bapak Rinto Ibu Puji Rahayu. Alamat, Jalan Cendana, RT 01, RW 02, Desa Demasuci, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Nara Farma, alamat Jalan Raya Mindaka, Kecamatan Taru, atau depan SPBU Mindaka.
4: Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotek Widya Farma, alamat Desa Pacul, RT 28, RW 7, Kecamatan Talang. Agen Dewita, alamat Jalan Dagang 1, RT 42, RW 9, Desa Tembok Luwung. Apotek Rakyat, alamat Desa Randu Sangat Kulon, RT 03, RW 02, Kabupaten Brebes, atau Balai Desa Randu Sangat belok kanan kurang lebih 200 meter.
5: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: juga bisa loh Bu, baik buat penderita darah tinggi, stroke, diabetes, kolesterol, dan banyak lagi yang lain.
1: Ya udah deh, saya besok beli deh buat suami saya. Makasih loh ya Pak infonya.
0: Sama-sama Ibu, saya permisi.
1: Mangga Pak.
2: Habuta, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Cemerlang, alamat RT6 RW5 Jalan Pati Margadana, Kota Tegal, atau di Komplek Perumahan Vero Margadana, Kota Tegal. Agen Bapak Kaso Ibu Tiri, alamat Duku Keseran, RT4 RW4 Desa Bumi Jawa, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Langgon Sehat, alamat Jalan Sumbodro, nomor 46A Kelurahan Selero, Tegal Timur, atau tepatnya depan Pasar Langgon. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Kencana, alamat Jalan Agung Desa Bendung, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Sumber Sehat 2, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, RT7 RW2 Adiwerna, Tegal. Agen Dairoh atau IEM, alamat RT7 RW2 Gang Nur Pecabean, Pangkah, Tegal.
4: Sarap Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Rinto, alamat Balapulang Wetan, RT2, RW 6, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Sebelum konsumsi Habutop, sering sakit kepala, batuk, mudah capek. Setelah mendengar iklan radio, akhirnya mencoba beli dan konsumsi Habutop dari PT Drenatur Indonesia. Alhamdulillah, setelah minum Habutop, keluhan sakit saya semakin meredah. Mari semua mendengar radio. Bila ada keluhan seperti saya, silakan beli dan konsumsi Habutop. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588,
4: atau di agen apotek Udan Mas yang beralamat di Jalan Raya Jati Sari, RT3 RW2, dekat Puskesmas Pembantu Debong Tengah, Kota Tegal.
5: Dapatkan Habutop, Vitama, Madu Vitapedia, minyak herbal Sultana, Otipus, Teh Moro di agen resmi kami seperti Apotek Alofarma, Sidapurna, RT11, RW2, Kelurahan Sidapurna, Kecamatan Dukuturi, depan toko Idaman Jayatani. Apotek Udan Mas Pengabean, Desa Pengabean, RT4, RW2, sebelum gerbang selatan Desa Pengabean, perbatasan Desa Pengabean dan Desa Kademangara. Apotek Cahaya Sehat, Jalan Gajah Mada, nomor 53, Brebes. Apotek Teluh, Jalan Merpati, RT7, RW2, Randu Kunting, Kecamatan Tegal Selatan. Apotek Igala 2, Jalan Jatisari, nomor 54, di seberang Jalan Wonosobo, Debong Tengah. Apotek Mandiri Fits, Jalan Kalikangkung, Balamoa, patokannya 50 meter timur SPBU Kalikangkung. Apotek Al-Kautsar, Jalan Melati, Desa Tembok Penjaran, depan Makam Al-Fala. Apotek Cahaya Agung, Dusun Pocokan, Grobok Wetan, patokan pertigaan Pocokan.
6: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Baik, kembali lagi masih bersama dengan saya Yosanda Arista di 101.5 Setara Paramon FM Degiala. Sampai di jam 2 siang saja ya, kebersamaan kita di Parasari. Masih ada demang-demang campur sari dan juga demang-demang roncong yang masih akan terus dihadirkan untuk menemani suasana hari Anda ya. Suasana hari ini yang mau gabung di sapa kembali di 352888. Halo, selamat siang Balan Setara Paramon.
1: Ya, selamat siang juga.
0: Selamat siang juga Kang Ibni Abdillah. Kenapa Anda baru terdengar kabarnya?
1: Nembe sibuk
0: ngapain? Cari jodoh?
1: Ya enggak lah.
0: Oh enggak. Kok jawabnya semangat? Jawabnya kayaknya enggak terima banget sih. Ya barangkali kan enggak ada salahnya ya, barangkali sibuk nyari jodoh.
1: Gimana kabar, Mbak?
0: Kabar baik alhamdulillah Kang Ibni.
1: Nji. Dua minggu aku enggak online, Mbak.
0: Lah iya itu, saya kehilangan Anda, tahu.
1: Karaoke 2 minggu orang.
0: Oh, enggak, biasanya ini aktif kamu?
1: Oh ya, selalu.
0: Kamu nyanyi ya biasanya ya, Kang Ibni?
1: Enggak, cuma monitor.
0: Monitor. Tapi kamu kan biasa bisa nyanyi kan?
1: Enggak. Bisanya keroncong.
0: Oh iya, apa pura-pura enggak bisa nyanyi? Coba deh kamu nyanyi, aku pengen dengerin nanti kalau di karaoke.
1: Itu dia.
0: Itu ikutnya Pak Roncong.
1: Iya.
0: Akan pop nostalgia juga bisa.
1: Ya wong apa paling seneng yang ngrungokno atok.
0: Oh iya, wis lah. Mendengarkan dan menikmati.
1: Menikmati.
0: Oke.
1: Okay. Lagu.
0: Ini iya.
1: Yang dinyanyikan.
0: Betul.
1: Para Kalau di para Paramon FM gimana?
0: Iya, wes benar-benar sih mending partisipasi.
1: Cuaca gimana, Mbak?
0: Cuaca alhamdulillah terang menghangatkan. Iya. Sama. Masa cetar dan Mbah Henol? Cetar dan Mbah Henol itu kayaknya gaya bahasanya Syahrini deh. Cetar juga sudah masuk ya. Kenapa?
1: Ini kan itu loh, berawan itu loh.
0: Iya, oh iya, berawan.
1: Iya, enggak hujan tapi ya juga enggak panas.
0: Iya, anget lah, anget pokoknya anget.
1: Anget
0: manja. Makanya menghangatkan.
1: Syahdu.
0: Syahdu itu kalau cuacanya mendung, adem.
1: Oh, tapi
0: menurut saya
1: itu loh, apa panas kayak lo, Pak, udaranya kayak
0: panas. Tapi air ini memang lagi panas kok, Kang Ibni.
1: Hawanya
0: lagi panas sembromong. Lagunya apa nih, Kang Ibni? Nji.
1: Apa ya, Mbak? Ya sakit rindu, Mbak. Ya,
0: sakit rindu.
1: Oh, ini cemenggelung kayak lo.
0: Oke, cemenggelung itu apa bahasa opo kuwi?
1: Ini itu lo.
0: Apanya musiknya
1: kan enak,
0: musiknya cemblendung Balene Setara. Nanti coba saya searching arti cemblendung itu apa.
1: Yang itu yang Adila itu, Mbak.
0: Oh iya, ada.
1: Iya.
0: Oh iya,
1: salamnya ya. Berhubung sudah mau
0: nji, waktunya sudah menuju jam 2. Oke,
1: Setara Paramon FM.
0: Oke, nji nji
1: spesial.
0: Jing, matur suwun.
1: Selamat menjalankan.
0: Oke, terima kasih. Oke lah kalau begitu.
1: Atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ding ding Kang Ibni. Jos, terima kasih ada Kang Ibni Abdillah yang ada di kawasan Wonosobo. Lagunya sakit rindu. Ditunggu saja di belakangnya Kang Ibni. Satu penelpon kembali kita sapa ya. Durasi dibatasi. Halo, selamat siang Balai Setara Paramon.
2: Sapa rete, sampun sarine sapa rete.
0: Ya Allah, teman-teman. Cosok mlebune bud-buden, sapa rete.
2: Ya ora apa-apa. Untuk
0: bukan apa sih nemen ya sa? Iya, bukan apa mau, bukan apa sih nemen ya sa? Kawit mau ya sa?
2: Sampai ya, mas tau. Supirnya sampai apa? Bukan sulitan borak.
0: Sa, sampai nora kangen kau rebut demut sa?
2: Nora?
0: Ya Allah, ngah senangnya kayak kau dengar apa nyong ngomong mau nora kangen.
2: Sampean
0: kayak gue. Lah, gue nang burine misiki asline nyong kangen tapi nyong isin pan ngomong kayak gue emang.
2: Sarapan durung?
0: Harap ya wene ketakon sarapan.
2: Ya makan pada baik sarapan.
0: Orang ya orang. Ya wene ya mak sudah makan siang apa belum gitu ya.
2: Ya salah kuali kalau apa.
0: Yos, us mak apa durung yos. Kedok nyong jawabnya durung jasak ya.
2: Ya kuah.
0: Awan. Awan ini lempe-lempe kayak kaya jasak.
2: Ini kuah lempe-lempe purini.
0: Ya wis, ya wis, yos. Kalem, kalem, kalem, kalem. Kayak anak tempe menduan. Tempe menduan.
2: Kon, tempe menduan.
0: Eh, aduh, mongko tambah lempe-lempe o jasa kayak.
2: Kang Bimi, mencang akan Bimi ya.
0: Ji.
2: Sesari hujan, Bimi, sesari kidul.
0: Ya, oh ya, oh, hujan, waduh.
2: Krimis mbak.
0: Krimis, nengkainnya tak isi terang, sak.
2: Atau mak.
0: Wa atau sama ma'i. Mama neng umbambang. Mama neng umbambang.
2: Mama maneng.
0: Kang kang raju, kang raju.
2: Kang raju, sesalu kang ya. Raju.
0: Mama Lalu, Elsa. Mama Ayi, Mama Ayi Bengle. Oh, Mama Ayi di Bengle juga krimis katanya, sak.
2: Mama Ji.
0: Oke.
2: Mama Sigin, Mama Wiwi.
0: Piol, piol, piol.
2: Piol. Terus gua Mama Lani, Kang Barjo, Kang Mario, Kang Al.
0: Ya.
2: Kang Anggun,
0: Sak.
2: Dalam Mbak Wikan Danu.
0: Bukan.
2: Oh.
0: Siapa? Tete Agustin monitor, oh, Sak.
2: Tete Agustin monitor, deh.
0: Kayak anggap Mbak Wikan Danu tak ngomongnya ngundangnya ngundang engkong. Kayak kuwa, Sak. Ya,
2: betul-betul ngundang engkong.
0: Orang, teh Mbak Wikan Danu tak. Ya nyu kan mencontohkan, Sa.
2: Mencontohkan, ya.
0: Itu sekedar contoh, Sa. Iya, ini Tete Agustin itu dawa nadane, tapi makanya sak. Pirang sak.
2: Sehat, sehat, Tete.
0: Tete alhamdulillah sehat ya, Tete ya.
2: Suwati ya, Mbak Ia.
0: Oke. Lagune apa? Lagune disit to.
2: Lagune. Ya. Mampir ngombe.
0: Mampir ngombe.
2: Ya.
0: Oke, okay, spesial sa.
2: Spesial deh.
0: Ya.
2: Sambut terang ngombe apa?
0: Oke.
2: Okay. Buat selalu.
0: Amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Blak ting ting ting ting ting ting ting ting.
2: Jos,
0: jos, jos, jos, jos, jos. Alhamdulillah nyong tang tekane kare dadine ora diledaki suwe-suwe. Ya kan sak, padahal nyong gatel pengen ngeledek jasak nanti mengko esok maning. Sayangnya durasi sak ya, saat menelpon kembali kita sapa ya durasi kembali saya ingatkan. Halo, selamat siang Balane Sar Paramon.
3: Halo.
0: Halo.
3: Halo. Balane Paramon.
0: Ji.
3: Arasari saporete
0: nemen.
3: Arasari ini sporete.
0: Nem.
3: Tarlinge sporete.
0: Neman. Sinten niki nggih?
3: Ini dari Kang Kumis di Rampok.
0: Oh, Kang Kumis di Sirampok. Kemarin pas paguyuban datang apa enggak ya? Kayaknya datang ya?
3: Alhamdulillah sehat, Mbak.
0: Alhamdulillah. Oke. Okay. Dalam
3: kabar sehat, Mbak.
0: Kabar alhamdulillah sehat berkat pandongane Kang Kumis.
3: Iya.
0: Monggo.
3: Bulan depan ketemu maning.
0: Bulan ya? Depan ketemu lagi.
3: Ini orang ketemu ya, Mbak?
0: Ketemu saya ingat Kang Kumis gitu sih.
3: Ya, Kang Kumis.
0: Saya ingat. Kayaknya kemarin datang ya. Bulan depan nanti Om Kasnuri ya di rumahnya Om Kasnuri.
3: Ya, Kasnuri.
0: Ya. Mudah-mudahan bisa hadir ya. Sehat-sehat terus ya, Kang.
3: Alhamdulillah.
0: Oke. Okay. Amin.
3: Iya.
0: Mau dikas lagu apa gimana nih? Leres niate silaturahmi. Napa niki?
3: Anoman opong, sampun napa dereng?
0: Oh, dereng Kang Kumis.
3: Oh, nggih anoman opong.
0: Ji niku mawon ji. Ji.
3: Aku nepon ingkang aturaken kangge Mbak Yos semoga sang keluarga diparingi sehat.
0: Ji amin.
3: Astagfirullah.
0: Oke. Ji.
3: Selamat ya. Terus kangge Ami Bakar Madu.
0: Ami Bakar Madu Umi Lela.
3: Angkat Nuri.
0: Oke.
3: Keluarga. Semoga paling sehat.
0: Oke.
3: Okay. Terus apa? Kedurian. Iya, kedurian. Iku nggih. Sedoyo mawon.
0: Oke.
3: Kalih mana hari Papa Nari?
0: Tete Agustin, Mama Elsa,
3: Agustin.
0: Dibuka tejal lagi hujan gede katanya. Berarti sebagian hujan ya. Si Rampok gimana?
3: Hujan, Mbak.
0: Oh, si Rampok hujan juga?
3: hujan.
0: Hujan, waduh adem ya.
3: Makanya ini nembe hujan ini.
0: Oh, baru saja turun hujan. Iya, mudah-mudahan hujannya membawa berkah ya.
3: Okay. Amin.
0: Oke.
3: Untuk warga Paramon semuanya semoga paringi hujan. Hari ini semoga paringi berkah semua.
0: Ami Bakar Umi Lela sudah disebut tadi ya. Ami Bakar Umi Lela.
3: Umi Lela nggih sampun.
0: Sudah, Mama Nadia. Hujan juga di Krokul.
3: Upo galo.
0: Ji.
3: Terus kangge tanda
0: Ji. Sampun sudah yuk kemauan Ji. Durasi niki.
3: Nenten.
0: Durasi ini sampun mepet.
3: Nggih.
0: Spesial kagem sinten?
3: Spesial kangge Mbak Yos.
0: Oke, matur suwun.
3: Paringi sehat.
0: Amin ya rabbal alamin.
3: Mama bakas semoga paringi sehat.
0: Oke.
3: Okay. Mampunan namanya kempun mumut.
0: Enji leres Kang Kumis. Sami-sami.
3: Giparannya Paramon sedoyo.
0: Oke. Sami-sami.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tublak ting-ting.
3: Jos.
0: Ada Kang Kumis. Oh, Kang Kumis yang ada di kawasan Sirampok. Ya, aku ingat kemarin ketemu ya waktu di Baguyuban di Pulau Kodok ya. Oke, lagunya ditunggu saja. Langsung saya munculkan dulu nih untuk memenuhi permintaan dari Kang Ibni Abdullah. Versinya ini Kada Sakit Rindu. Hadir di menit yang ke-47 lepas dari jam 3.01 waktu Paramon FM. Jangan kemana-mana, tetap di 101.5 Suara Paramon bersama dengan Sesan Darista di Parasari Siang sampai di jam 2 siang saja.

0: tembang. Ini kucing campur sari ya, Didi Kempot ya, Mampir Ngombe. Lagunya Ceroneman ya. Oke. Mengingatkan kita semua kudu eling karo urip. Lang lang lang lang lang lang lang lang lang lang
1: lang
0: lang lang lang. Terima kasih untuk yang sudah berpartisipasi melalui WhatsApp online ya. Yuk kita sapa satu per satu. Ada Mbak Mudrika Zen ya. Assalamualaikum Mbak Yo. Sekolah Mudrika Zen ingkang wonten ing sida mulia badhe ngaturaken salam kagem sedoyo pandemen Parasari. Salam spesial kagem putra putrinipun kula Ayu Singgi Kiki Ugi Reza. Matur nuwun kagem Mbak Yo sekaripun cangkrik genggong. Ji. Lajeng teng wingkinge Mbak Mudrika Zen. Ada Umi Habibah bersama dengan Pak De Gondrong nyuwun tembangnya sing judule Rondo Kempling sudah dihadirkan tadi di awal ya. Oke. Kemudian di belakangnya Umi Habibah ada Kang Adi Dados. Assalamualaikum sugeng siang Mbak Yos, pripun kabare sehat? Alhamdulillah ya. Pangestu nggih, nggih. Nyuwun sekalipun ing Tawang Lono Lintang, waljine. Salam kagem sedoyo Balpar sing saya mawon spesial kagem Rondoku sing tasih remen kali kula. Superle sing raos mawon mentoke kagem grup relep juga. Nah, sing tetep guyu berkon. Damai. Amin amin amin amin. Ya Rabbal alamin. Ji. Oke, okay. Dari Kang Adi Dados di Kembangan City ya. Wong Ireng juga selamat siang. Terima kasih sudah hadir.

Terus ada Piol. Siang Mbak Yos. Ya, terima kasih Kang Piol sudah hadir. Om Kasnuri bersama dengan Mama Wiwin di Belebeteng juga terima kasih sudah hadir. Kang Raju, sumi-sumi nokyos, lagune nokyos. Ya. Terus Inyong, lu Mbak penyiar. Inyong Mas Lugut, fans baru. Ah, salam kenal ya Mas Lugut ya. Mas Lugut, salam kenal. Oke, nanti nomor saya save. Besok-besok ya. Terus monitor Paramon. Monitor secara Paramon di 101.5. Tata Agusti juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Mama Elsa juga terima kasih sudah hadir. Mama Nadia juga terima kasih sudah hadir. Selawi Udan Mbak Yos, Mama Alisa juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Dan sampai di sini saja kebersamaan kita di Para Sari Siang untuk kesempatan siang hari ini, hari Sabtu akhir pekan di 20 Mei 2026. Terima kasih untuk kebersamaannya ya. Setelah ini nanti ada Kang Bawur menemani Anda di Lanosta. Ada tembang-tembang pop nostalgia di era 70, 80 dan juga 90-an sampai di jam 4 sore nanti ya. Iya, sebenarnya nih ya, ada sesuatu ya, satu dan lain hal yang membuat saya pamit undur. Leng-leng-leng. Sing mana ibu demut ki ya? Yang sudah. Sing mana leng-leng ai. Ya sudah ya, sampai di sini saja kebersamaan kita ya. Ketemu lagi besok ya di jam 12. Besok ketemu lagi besok hari apa? Kalau enggak besok ya Senin. Sampai tuntas acara nanti ya bersama dengan ditemani oleh Kang Bawor dan sampai di sini saja kebersamaan kita 101.5 Star Paramount FM Tegal. Saya Yus Andri, stop pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoknya mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok, nek kayak gue ya mamake bisa dangdutan seporete ya.

0: 0283 352 888.
1: Acara kalau kasih ngapik temen sih.
2: Gema, anggerpan grongok na lagu-lagu nostalgia.

0: Nah, ya sih enak. Wis sih acara apa menurun?
1: Uwe, arane La Nosta. Lagu nostalgia kita. Aja kelalen ya, Paramon FM. Beautiful
2: girl. Yeah, La Nosta. Lagu nostalgia kita Paramon FM. Laka-laka. Nggo sampeyan sing hobi ngrungokna lagu-lagu lama, lagu-lagu kenangan, pantang Paramon FM setiap hari Senin nganti Sabtu jam 02.00.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM, hitnya sepanjang hari. Baik di Lanustaya Bawor ya, menghadiri untuk panjenengan di edisi Sabtu 23 Mei 2026. Insya Allah tuntas jam 4 sorenya saja. Bagaimana kabar badan Setara Paramon? Dalam keadaan terbaik, sehat walafiat, dan suatu apapun tentunya sehat lahir dan batin. Bagi yang sakit cepat diberi kemudahan untuk sembuh. Bagi yang sakit cepat diberi kemudahan untuk sembuh. Bisa bergabung bersama Power Yop di 352888 atau 6145477. Sekedar tip salam buat teman rekan handetolan sahabat keluarga tercinta, WhatsApp atau SMS online 0852-9919-5888. Baik, ini tadi ada jangan sampai tiga kali dan aku ingin cinta yang nyata. Iya, bawa lelaki ngeles di kuka. Oh iya. Baiknya rupanya sudah ada yang gabung yuk di Lanusta 35288. Halo, assalamualaikum, selamat siang.

0: Baik, yuk langsung disapa. Halo, assalamualaikum, selamat siang, Lanus teh.
1: Halo. Pahitnya sepanjang hari.
0: Iya, Bu. Oke. Okay.
1: Selamat sore.
0: Selamat siang menjelang sore, Budi. Iya. Yeah.
1: Oh, ini Kang Sawor toh.
0: Oh, iya.
1: Iya. Minta lagu itu Kang Bawor.
0: Yo, apa tuh?
1: Singkong dan keju.
0: Singkong dan keju.
1: Iya, singkong yeah. dan keju.
0: Monggo.
1: Salam-salam ya.
0: Nggih.
1: Kerjana buat Kang Bawor sama Titi Anggi, semoga sehat selalu.
0: Yo.
1: Terus buat Mama Ari, Bapak Nang Ari. Titi rapok tinggi-tinggi empuk.
0: Yo, Kang Anam selamat siang.
1: Ya, Kang Anam.
0: Nggih, Kang Anam.
1: Selamat siang.
0: Yo, Bunda Rini.
1: Eh, ini Mbak Sada nyendol-nyendol.
0: Yo, Mbak Sada ya, Om Awang.
1: 407.
0: Yo. Oke. Okay. Ye, siap.
1: Mm-mm.

0: dong. Mbak Am Kembang Pang, selamat siang menjelang sore. Yuk, Wikan Danu, selamat siang.
1: Terus buat Ibu Roni, Bapak
0: Adik. Oke, Bu Idah Martoloyo bareng lima Sri Kandini.
1: Bu Idah Martoloyo, selamat sore. Bu Idah Martoloyo. Sama lima Sri
0: Kandinya. Iya, grupnya. Iya.
1: Iya, terus buat Mbak Nia Bogare sama Wong Ireng.
0: Iya, siap.
1: Terus buat Mbak Sada sama Om Awang ya.
0: Yuk, Mas ya, Mas Begito sama Mama Hilman.
1: Begito sama Mama Hilman ya. Iya, Sari juga.
0: Iya.
1: Terus buat Jasa Kracu, Mama Gunung Hede. Terus buat Mama Dea sama Boiler.
0: Benar.
1: Terus buat Mama Nadia di Kelompok Pulau.
0: Yuk, siap.
1: Terus buat Mama Kiwi sama Bunda
0: Tio. Iya, siap. Oke.
1: Terus buat Mama Wadra
0: yang
1: lagi.
0: Yo, iya lagi sibuknya ya.
1: Iya lagi sibuk. Yo. Kemarin aku udah kondangan, kan aku libur, jadi aku duluan ke Matang Bawor.
0: Itu ya, iya.
1: Sampai perjalanan hujan. Jodoh banget.
0: Iya, itu berarti pas hujan berarti Bawornya berangkat ke apotek iya. Balap pulang tapi lewat Brebes ya.
1: Terus aku kepikiran aku ini gede deras banget.
0: Iya, benar.
1: Masih dulu di itu masjid di Purbasana.
0: Iya, siap. Oke.
1: Terus buat Ami Bakar Madu sama Umi Lelanya, Mbak Atin sama Bapak Napinya.
0: Iya, siap.
1: Mbak Zahrul di Bedung.
0: Oke.
1: Terus buat Kang Iti Abila. Mbak Am Kembang Pang.
0: Yo, benar. Yo, pendatang Bayu, iya.
1: Iya, terus buat Kang Doli, Kang Kasnuri, sama Mama Pimpin, Mama Renggani, Miratu, terus buat Papa Em,
0: Om,
1: keturunan ya.
0: Iya, benar bude.
1: Iya, terus buat Mama Neng, sama Om Bambangnya, Mama Mama Prisca, Kang Parjo, Mama Lani. Terus buat Tete Kusti, Senggropi, terus buat Ibu Ida Martolo.
0: Iya tadi.
1: Iya buat semuanya aja.
0: Iya benar Budi, iya indah rasan.
1: Semoga pada sehat.
0: Oke.
1: Super spesial buat suami saya Pak Dekono. Disuting lagi leye-leye.
0: Oke siap, iya. Monggo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Budi Abibah ya, yang ada di Arcari Lor ya, di seputaran Watu Tunjel 407 ya, bubur ayam dan soto Betawi. Harus ya. Manis Tanjung Gimbul je, Pak D, Budi. 6145477. Halo, assalamualaikum, selamat siang menjelang sore.
2: Bidnya sepanjang hari.
0: Bener sak.
2: Ya, tapi ini istri Panjaitan.
0: Apa judulnya?
2: Sudah ku bilang. Iya.
0: Sudah ku bilang orang gugu. Iya bener.
2: Yuk Mas Awang.
0: Yuk.
2: Mas Dekondrong. Bisa ada.
0: Yuk bener.
2: Terima kasih Mama Wiwi.
0: Yuk.
2: Mama Elisa, Mama Agus, Mama Elsa Bupati Jeng, Mama Yunita, Mama Muti, Mama Umi, Sirampu, Mama Apri, Sirampu, Pak B, Ono ya. Astori Mama Wiwi.
0: Kong, apa kabar Kong?
2: Sehat, Mbak Wikan Danu.
0: Ya, jadi langsung bisa nebak ya.
2: Sehat ya, Mbak Wikan Danu ya.
0: Yuk.
2: Mbak Tati, Mama Nadia, punya Bukaren. Ini Prabu Yono, Sika Apur kok Kang Aryo, Noah Malani, Kang Pardo.
0: Iya Mas Hadi dari Pesantunan, selamat siang.
2: Selamat siang juga Pak Hadi.
0: Mas Hadi di Pesantunan Brebes berarti.
2: Yuk. Ayo, no kanggun, no dinda indang laut, ambil pada maju menena.
0: Alhamdulillah. Syukur
2: ya,
0: alhamdulillah ya. Sehat Kang, syukur.
2: Ya syukur alhamdulillah ya. Syukur BPK.
0: Yo, iya bener.
2: Ya, spesialnya Kang.
0: Yo.
2: Nama terang lambe apa?
0: Lah, bener nemen ya. Oke. Okay.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Jumlah Tincing.
2: Terus.
0: Baik ya, ada Jasa Kerajum bersama Mama Syahda ya. Iya, wakul kasing duwe sate eci kiwir ya, kan tinggal bilang apa ya. Miki aku aslinya tidur, aslinya yakin ya.
3: Kang Rajum, korban perasaan, Kang Rajum.
0: Wah, iya, lagi... Baik ya untuk Bang Nistara Panamon ya. Sementara 2 lebih 30 menit ya. Tadi di set 4 lagu sama Mbak Yos Man bangunin. Cari pimen ya. Man nerang bangunin nih Mbak Yos anak pentingan ya. Ora apa-apa ya, bangunin aja. Akhirnya dibangunin. Ngakone nganggi. Ora apa-apa wis. Titip rindu buat ayah. Ayo. Menghiasi ruang dengar panjenengan. Ada nanti singkong dan keju. Ada sudah aku bilang, ada juga dulu harapan dan cinta. Tapi harapan dan cinta ini mengkul korek-korek neng ngisor meja ya, iya. Mbak Am, ya, iya, iya sebenarnya ada, cuma nggak mau main YouTube, bapnya ribet. Yeah. Nah, di komputer radio bos itu kalau main YouTube ribet. Yeah.

ayah saya meninggal tahun di 93 ya. Titip rindu buat ayah. Anakmu lakoni ning kota liya kaya kiye Bu Pak. Ya. Ya, selalu mung nyawang toh kota tawanan tembungi ning gering impil. Ya analah korek-korek.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Cluster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampia, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Anda bisa mendapatkan habu

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini.
1: Di Apotik Zafira, alamat Jalan Kemuning nomor 10, Kejambon, Tegal. Di Apotik Husni Farma, alamat Jalan Samadikun RT 03 RW 02, Kelurahan Debong Kidul, Kota Tegal. Di Apotek Sumber Alam, alamat Jalan Palaraya Gria Mejasembaru, Mejasembarat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Goge Farma, alamat Jalan Samadikun nomor 14 RT 04 RW 02,

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

meja bawah tanah ya, lagu harapan dan cinta. Anane neng meja di bawah tanah, meja di bawah tanah ki apa war ya rutup. Harapan cinta ya.

Ini lagu dirilis di 1985 ya. Bunda Siti Bengli, selamat sore. Selamat siang menjelang sore.

0: Baik, kembali ke 101.5 Setara Paramon, hitnya sepanjang hari. Harapan cinta hadir Angel Pop ya, sudah aku bilang juga tadi di tip rindu buat ayah. Ada juga singkong dan keju. Menghiasi ruang dengan panjenengan 352888. Halo, assalamualaikum, selamat sore Setara Paramon.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setara
0: Paramon, hitnya, hitnya, hitnya sepanjang hari.
1: Ya, sepanjang hari.
0: Iya, Kang Kamari.
1: Iya. Saya minta lagunya, abangnya, apa ya?
0: Apa?
1: Pada Ayu dan Cak, ada Cantik dan Ayu, siapa yang punya?
0: Itu lirik itu.
1: Iya. Ya, anak saya kisah kasih.
0: Ya, saya tak boleh tanya sih ya. Tapi salam-salam dulu.
1: Salam-salam dulu. Salam-salam.
0: Yo.
1: Ngelai Purkot.
0: Ya.
1: Terima. Masaloyo.
0: Yo.
1: Bunda Atin.
0: Oke. Okay.
1: Kang Oji. Kang Jung Robi. Kata Agustin.
0: Yo.
1: Jandana.
0: Oke. Okay.
1: Terus yo Kang Dole. Mandore karo Nyasen. Harus Mintel. Harus yo apa ya? Asnuri. Rasa Kracum. Terus yo
0: gue sing nyanyi cewek, Kang, wajah ayu dan cantik, siapa yang punya itu?
1: Orang Iis ya, Betaria.
0: Oh, berarti Nur Afni Okti ya, judulnya Surat Cinta.
1: Surat Cinta.
0: Iya.
1: Iya, saya dengar.
0: Yuk.
1: Terus Mama Asna. Yang Ratu. Jangan,
0: tapi anak kuradis saja.
1: Terus
0: Tete
1: Agustin. Tete Agustin ini bisa. Karo Mas Hakim. Oh, KPP Mas Sawar.

0: mupetnya aku dunia di komputer bawah tanah lagi kalau mupetnya. Baik yuk, halo, assalamualaikum, selamat sore, Lanusta.
1: Halo, selamat sore Kang Power.
0: Sore juga.
1: Lanusta hitnya sepanjang hari.
0: Iya benar.
1: Ini siapa ya Kang Power?
0: Oh ini siapa ya?
1: Tetangganya Umi Habibah.
0: Iya apa? Mbak Sada.
1: Iya. Sehat gak?
0: Alhamdulillah bergas waras terginas iso tuku beras.
1: Alhamdulillah. Aku pengen lagu Lembaran Baru.
0: Lembaran Baru.
1: Desi Ratnasari ya.
0: Lembaran Baru ya.
1: Iya. Salam-salam buat Wakulkas.
0: Yo Wakulkas nih guys sama. Yo.
1: Terus Papa Nekarisma. Buat Andi Songgom ya.
0: Yo.
1: Iya, terus buat Mama Ari, Bapak Ari.
0: Iya, siap.
1: Yang okay. Ada mudah-mudahan sehat, besok bisa ketemu.
0: Iya benar, Bu Ida. Bu Ida Martoloyo.
1: Itu ya Bu Ida.
0: Ya sama Heli Mas Rikandine.
1: Iya, selamat sore. Di sini hujan ya Kang.
0: Hujan di sini tak mendung-mendung tak berarti hujan.
1: Oh iya, di sini hujan.
0: Hujan ya, adem lah wes.
1: Salam lanjut, Pak Mandor, Bu Mandor, Kang Aki.
0: Oke, yo siap.
1: Terus buat Ami Pakar Madu bersama Umi Lela. Terus buat Mama Lani bersama Didi Kelly.
0: Yo, Mama Winda Kalilingi.
1: Mama Winda Kalilingi, selamat sore.
0: Yo, Wong terus Ireng, buat, selamat sore Wong Ireng.
1: Wong Ireng bersama Mama Nianya ya.
0: Ya.
1: Iya, terus buat Mama Gila yang ada di Taksi. Jangan.
0: Iya benar. Yo
1: terus
0: siap.
1: Buat Wak Ia, Citropi, Mama Renggani, terus buat Tete Agustin.
0: Yo selamat sore Mama Angeli, siang Bu Mbak Sada.
1: Iya selamat sore.
0: Mama juga. Angeli di Kepandian.
1: Ya Mama Angeli.
0: Iya Mama Angeli.
1: Oh iya, iya selamat sore.
0: Iya.
1: Buat Pak Ulkas ya, terus buat apa ya Bapak Uyal?
0: Bapaknya Uyal ya.
1: Yang ada di
0: Yo siap.
1: Ya terus lanjut maning, nggak mapping,
0: mapping. Yo benar.
1: Kang Warno juga.
0: Yo.
1: Mama Iyum, tinggal di Kinoman ya. Aroma Mama Kiwi.
0: Yo Kepandian, Tami. Kepandian habis gerimis ya.
1: Oh, iya.
0: Adem juga sih.
1: Iya. Kayaknya ini kerja.
0: Kali neng gon studio Setara Paramonta iki mendung-mendung saja.
1: Terus buat Cacak Racum ya Kang Bawar.
0: Yo bener.
1: Bersama Ibu
0: Mama Suhada.
1: Yo Puri. Terus Ibu Wante. Mama Caki apa Caki.
0: Iya bener.
1: Terus buat Mama Hilman bersama Mama Cidonya. Terus buat Kang Kopiti. Buat Ibu Warnita.
0: Kategori
1: minta disalam.
0: Okay, benar. Lalu kalau malam tak sebut terus kak.
1: Terus buat Kang Poi, Mbak Atun,
0: Abah
1: Syahrul bersama Mbak Nisane, Mbak Leha Bedu, Mbak Untung Bedu. Terus
0: Angka
1: buat
0: Ibedu.
1: Mama Uli ya.
0: Mama Uli, Jatirawa.
1: Iya, Jatirawa. Terus buat Mbak Iyem juga. Bunda Sal, karo Mama Silvi. Terus buat Om PM, Om HM ya. Om HM. Besok ketemu apa enggak Om HM?
0: Ya, Bu gue. Apa HM?
1: Terus selanjut salam engko Kang Edi dan
0: yo.
1: Mama Dea bersama Kang Mama Elisa juga yang di Selawi.
0: Yo,
1: terus buat Mama Sembi bersama Kang Bambange. Terus buat semuanya aja
0: yo, biar iya monggo. Oke.
1: Matur nuwun Kang Power atas waktunya.
0: Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam dumadingcing.
1: Jo.

bersama Om Awang yang ada di Artus Hari Lor, ada Budi Kontrol, Budi Apiba. Ada Mas Bey Gito ya, Mama Hilman ya, semua saja. Selamat sore ya untuk di kawasan Artus Hari Lor, Artus Hari Kidul, sapaan dari Stara Paramon FM ya. Bahwa didukung produk PT Denatur, solusi syarik kita semua. Bagi di sapa yang via WhatsApp tadi sudah ada yang masuk ya, ada siapa coba? Bagi absen baik, iya, nostalgia Kang Bawor, iya Kang Anam ya. Sehat selalu nggih Kang Anam. Assalamualaikum Mas Bawor, saya Mas Hadi dari Pesantunan Brebes ya. Salam perkenalan, semoga langgeng dengan saya Mas. Oh, kenal kembali ya Mas Hadi. Di Pesantunan dia ada Mas Bambang ya itu. Saya juga sempat on di Rapi FM, tapi Rapi FM Pesantunan dulu ya. Itu saya dulu sempat on di sana ya. Bukan Rapi yang sekarang, tapi Rapi FM Pesantunan dulu ya. Itu juga Rapi yang sekarang dia. Ya, di Pesantunan itu ada Mas Bambang ya di sana itu. Selawas nemen ya, 80 tahun ya. Bu Rini ya hadir ya, terima kasih. Ada Mbak Am juga nih hadir. Iya, selamat sore untuk Pak Bagio bersama Ibu Guru. Iya. Iya, sehat selalu, sukses selalu dalam hal yang terbaik tentunya. Assalamualaikum, selamat sore Mbak. Iya. Oke, Mbak Yose lagi ya, diganti power dulu. Wong Ireng hadir. Salamnya buat Balani Setara Paramon, super sayangi Mbak Nia yang selalu ada di hati. Makasihnya bukan yang lagi siaran. Ya, Wong Ireng ya. Baik, ya, Assalamualaikum sore Kang Power. Lagu ini Angel Papio, harapan dan cinta. Tapi harapan cinta yang aslinya. Dan ini gak dikasih ya. Makasih buat yang lagi tugas ya, sehat dan sukses bersama Dede Angginya. Terima kasih. Ada Mama Winda ya, Kali Wlingi juga hadir. Mama Angeli di Pandian, krimis ya, habis krimis ya, adem. Paramon FM dan untuk supportin teman-teman yang ada di Villa Pingkal atau Villa Pinggir Kali yang ada di Penglit Talang Tegal ya. Mas Peter Salamenggo balene Setara Paramon kabeh wis. Kang Bawor, buat Kang Bawor metugas saja, terima kasih ya. Baik, selamat sore untuk semua saja balene Setara Paramon ya, hadir juga ada gelas-gelas kaca. Selamat sore semua yang ada di Pandian. Yukachi, iye, gelas-gelas kaca. Lalu itu ada surat cinta Kang Kamari, lembaran baru ya.

Ya, singkong dan keju sudah dibeli tadi Bapak Gio, permintaan dari Budi Habibah ya. Ya sudah ya. Oke, Mbak Siroh nanti habis turun siaran nih. Oke, Bapak Gio, singkong dan keju tadi sudah dibeli.

0: Bulan bisa ngomong mak ikonnya dangdut tuh pak.
1: Iya.
0: Lilis Karina apa ya? Tul Sumbang ya. Nah. Ikonnya dangdut itu. Karo itu biar bulan bicara itu. Bulan bicara biar bulan bicara itu.
1: Iya.
0: Ruri Pesulima ya.
1: Nah.
0: Ya biar bulan bicara ya.

Iya pak. Ya tuh sumbang karo Nini Karlina ya ikutnya di dangdut itu. Iya. Kalau bulan bisa ngomong. Nini Karlina ya sama tuh sumbang. Ya ikutnya di Pakuda. Iya. Biar bulan bicara aja ya pak. Iya. Pluri Pesulima. Iya.

Untung ya. Yang kamari jaluknya lirike. Untung power ya. Kentir-kentir kalau somplak be. Ada bisa nebak judulnya ya. Coba nak ketik sing jaluk kang kamari. Ya ramu.

Kayak kayak Mbak Wikandanu contohnya. Jaluk Angel Pop Harapan Cinta. Ditulis harapan dan cinta enggak muncul. Setelah ditulis harapan cinta muncul. Kalau komputer kayak gitu itu ya. Satu huruf saja salah, enggak bisa mau muncul. Ayak memori yakul. Nyong sinau ning Pak Bagio soalnya pinter akhirnya.

Hanya berlalu surat cinta ya. Iya, iya spesial Pak Bagio bersama Bu Guru ya. Iya, kalau itu tadi setengah jandut, setengah pop ya. Tapi saya nggak akan munculkan ini, tak ganti biar bulan bicara. Kalau masalah bulan-bulan bicara ya. Bruri Marantingka ya. Jadi ini benar 100% pop nostalgia. Kalau biar bulan ngomong.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pendengar, Bawor kebetulan di salah satu konsumen produk PT Denatur Indonesia Group, yaitu Habutop. Coba perkenalkan Mbak dengan pendengar radio yang lain.
2: Iya, saya ini ibunya Ulfa dari Pekiringan RT 12 RW 3. Mas Bawor, ada apa Mas Bawor?
1: Ya, kedatangan saya mau mempertanyakan tentang hasil atau sebelum sesudahnya minum produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelumnya apa yang dirasa untuk Ibu Ne Ulfa tentang produk tersebut atau punya rasa keluhan sakit apa?
2: Dulu sebelum saya minum Habutop itu saya pernah merasakan sakit di kaki. Kalau sholat sakit, juga kepala juga sering pusing. Ya pokoknya badan gak enak sekali Mas Bawor.
1: Oh begitu. Lah setelah minum Habutop itu apa yang dirasa?
2: Setelah minum Habutop, badan saya merasa enak banget. Enteng kaki juga gak sakit, kepala juga gak pusing. Ya semua badan merasa enak lah Mas Bawor. Semuanya enak banget.
1: Sudah habis berapa botol Ibu Ne Ulfa mengonsumsi Habutop?
2: Dari dulu sampai sekarang 5 botol Mas Bawor.
1: Ya terima kasih. Lah itu Ibu Ne Ulfa dengar dari mana tentang produk tersebut?
2: Dari radio Mas Bawor.
1: Oh begitu. Kira-kira berarti sudah ada menuju untuk kesehatan untuk Ibu Ne Ulfa. Terima kasih untuk Ibu Ne Ulfa.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih sekali atas perbincangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Anda

di Apotek Agung Mulia. Alamat di Jalan Cut Nyakdin RT 06 RW 02 Pagongan, Dukuh Turi, Tegal. Di Apotek AGM Farma. Alamat di Jalan Profesor Dr. Buya Hamka nomor 53 RT 003 RW 11 Margadana, Kecamatan Margadana, Kota Tegal. Di Apotek Gatsu. Alamat di Jalan Gatot Subroto RT 06 RW 01 Sumur Panggang, Tegal. Dan di Apotek Al-Madina. Alamat di Jalan Raya Kaliwadas RT 11 RW 03 Adiwerna, Kabupaten

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

Apotek Anur, Alamat Dijalan Raya Lengkong, Perumahan Gria Bumi Pertiwi, Desa Kaliwadas, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Andaru, alamat di Jalan Mina RT 16 RW 07 Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Biru, alamat di Jalan Kemasan RT 09 RW 02 Kalimati, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Faza Farmasi, alamat di Jalan Kiai Haji Asyari nomor 12 Pasar Batang, Brebes.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

Baik, kembali ke 101.5 Setara Paramon, hitnya sepanjang hari. Ya, sementara 3 lebih 27 menit, yuk. Siapa yang gabung ke 35288? Tadi ada lembaran baru, ada biar bulan bicara, diri gelas-gelas kaca, dan ada surat cinta. Menghiasi ruang dengar panjenengan, yuk, di kesempatan...

0: Baiknya 3528888 Halo, assalamualaikum. Selamat sore, Lanusta.
1: Waalaikumsalam, Lanusta, hitnya sepanjang hari.
0: Oke.
1: Selamat sore, Baranestara Paraman. Selamat sore, Kang Bawo.
0: Selamat sore juga, Jeng Robi.
1: Sehat ya, Kang ya?
0: Iya, sehat. Alhamdulillah, berkah suara
1: terima. Aku lagunya pengen ini dari Tommy JP saya, Kang.
0: Oke,
1: ya.
0: Oke, apa gue?
1: Biarkan aku menangis.
0: Biarkan aku menangis, ya.
1: Iya. Salamnya buat semuanya aja yang udah pada masuk maupun yang belum masuk. Pokoknya buat semua Baranestara Paramon ya.
0: Oke.
1: Soalnya di sini pada berangkat ke Paramarta di Kuningan di stadionnya pada nobar-nobar soalnya Persib sama Persija.
0: Okay.
1: Ramai banget, Pak. Sampai macet.
0: Iya, nobar apa itu?
1: Main bola.
0: Oh iya iya iya.
1: Sama Persija.
0: Oh pantesan musuh bebuyutan.
1: Iya, Bupati Kuningannya juga ikutan, Kang.
0: Iya. Okay.
1: Mudah-mudahan nggak ada sesuatu.
0: Iya, kan itu musuh bebuyutan itu.
1: Iya. Ya udah pokoknya buat semuanya aja ya, Kang ya.
0: Oke, siap siap. Ya, sebenarnya damai aja.
1: Lalu.
0: Yu.
1: Panjang umur banyak rezekinya.
0: Amin amin amin.
1: Banyak ya, Kang ya.
0: Yu siap.
1: Yu mangga, Kang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, jumpa ting-ting. Jerobino aja di Kuningan, ganggu kesediaan, ganggu gabung ke Radio Setara Paramon FM di Lanusta. Yaitu bukan musuh bebuyutan, musuh bebuyutan dalam pertandingannya. Musuh bebuyutan. 6145477, halo, assalamualaikum, selamat sore Lanusta.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh.
2: Teman-teman.
0: Wah ya kudu.
2: Kan orang tuh pengen lagunya apa ya tadi teh? Itu. Apa tuh? Dalam kerinduan ya dari Pamres ya.
0: Dalam kerinduan ke.
2: Salam perdana buat Kang Bawo, cantiknya si Astra ya. Yang baru turun ya Jeng Robi mau nobar ya. Aku juga mau ke Jeng Robi.
0: Iya mau, iya mau.
2: Banyakkan banget ini udah pada siap-siap.
0: Oke.
2: Terus ada Mama Kiri kan.
0: Dalam kerinduan itu Mercy ya?
2: Iya.
0: Oke.
2: Terus ada Mama Hasna juga ya, Kang Doli. Ada Mama siapa nama satu filmnya. Ada Mania bareng Wong Kirangnya, Kang. Yonian, Bang Ala. Ada Mama Siajeng Robi. Atau Lawatan Agus Kawai juga, Kang Aryo. Ayah. Terus ada Mama Neng juga. Okas Ngeri bareng Mas Lebetengnya. Mama Frida bareng Papa Firdanya. Ada Kak Rajum bareng Ibu Hardanya ya.
0: Sehat teh Pak Bagio.
2: Sehat Pak. Pak Bagio sehat juga Bang Ininya ya. Semoga sehat selalu ya Bagio selalu ya Pak ya. Terus ada Abur Kong juga Ibu Rauni, Pak Pak Asikin ya. Terus ada Pak Efterisin juga ya. Terus ada Dewi
0: Peter Miki wis WA wis diwaca ngirim maning Pimenter Peter.
2: Peter siapa?
0: Peter itu tadi kan WhatsApp kan sudah tak baca. Ini dihapus ngirim kembali.
2: Ya mungkin
0: enggak boleh dua kali. Satu kali aja udah dibaca sudah.
2: Maksudnya enggak ada yang lainnya mungkin.
0: Terima kasih doanya. Banyak yang WhatsApp banyak.
2: Iya, Pak. Kita saling mendoakan aja sehat selalu juga ya, Pak. Terus ada Umi Habibah bareng pada gondrongnya ya Mati Kang Sarno Ibu ini bareng Mas Pramudianya juga sehat selalu Mama Ani Songgo, Miratu, Mama Lami bareng Ajojonya juga ya Jengat ini ada Bang Juned, Ami PSJ, Mbak Ina Bumi Jawa juga ya terus Om Awang bareng Kecadahnya ada Mamutri Kajen bareng empat anak
3: selamat juga ya Kang Didi selamat sore Tete Agustin selamat sore juga buat Pak Bagio bareng Ibu
0: web Jeng Robi Jeng Robi
2: Pak Jeng Robi kok perain suaranya sehat selalu ya Jeng ya
0: oke
2: Bapak HM juga ya Kang Didi Ansel bareng Mang Jenis Bonya ada Kang Edi Jadus Kang Fato Kang Farjo ada Mas Kamari juga bareng keluarga di sana sehat selalu Kang Selamat Selawi Metan
0: oke
2: bulannya paranya Mama Alisa bareng Mas Agusnya ya
0: siap
2: ada Pak Mas Kopidi Jaka Tingkit Jaka Sembung Ami Bakat Madu bareng
0: so sehat teh Pebi Belpas
2: Alhamdulillah sehat Mbak Pebi sehat selalu ya
0: sore Teh Agustin Hikmah
2: Mama Hikmah juga ya terus ada siapa tuh Bunda Septi juga ya sehat selalu kenapa
0: kenapa bahagia kok aneh-aneh we. Teh, pesan saya sama Kang Baurbailah.
2: Enggak ih. Abah sahur
0: bareng mama. Jangan aku mengada-ada nanti tak lempar wes.
2: Enggak usah, we.
0: Ya enggak lah Pak Bagio.
2: Iya sih. Abdillah.
0: Isa sudah punya yang terbaik.
2: Assalamualaikum dan Pak Ting Ting.
0: Ya, lagi. Itu karena WhatsApp-nya Pak Bagio akhirnya dia langsung turun. Sebabnya sekarang ada yang punya Pak Bagio. Iya, jadi seakan-akan itu nanti barangkali jadi apa? Ada yang punya nggak tahu atau ada suatu perjanjian dengan orang lain sehingga kayak gitu kalau digarap kayak gitu langsung mudun turun dia ya kayak gitu itu ya. Iya ternyata saya walaupun bagaimana penyiar antar pendengar nggak apa-apa sih mau WA saya aja di blok tapi nggak apa-apa ya kita nggak apa-apa lah. Ya mungkin itu ada suatu perjanjian sama orang atau memang ada orang di pihak di belakang layarnya itu kamu boleh online ke Bawor atau gimana. Yang penting WA Bawor di blok kayak gini. Aku jujur saja Pak Bagio, ya nggak punya nomor di blok yakin. Sing demi Allah demi Rasulullah. Tapi aku tahu dalam mata batin saya ini tetap ada di belakangnya itu ada yang mengendalikan. Mengendalikan itu apa maksudnya? Ya memang harus di blok. Ya. Padahal aku tuh gak pernah kurang ajar, gak pernah ya. Baik ya di belakangnya ya. Kalau di garap kayak gitu kan dia malu langsung turun. Padahal belum wayahnya turun tadi Pak Bagio. Jujur saja, kalau dia mau marah silakan. Wong WA saya aja di blog. Tapi online ya, tapi di balik itu tak terawang, oh kelihatan ya. Tapi gak apa-apalah. Itu bukan ulah dia baik kok. Iya baik, cuma di belakangnya yang gak baik. Di belakang layarnya yang gak baik. Yang pasti tahu sendiri ya Pak. Pasti cembekur. Baik ya, Mama Ikma dan Tiga Darah Manis. Hadir Kang Bawor ya, mengapa harus berpisah. Siapa ya, spesialnya ke Pak Isbanu, super spesialnya for even my heart. Does he care? Bagio selamat sore Kang Bawor, Mama Frida monitor selamat sore Teh Agustin ya. Sore Kang Bawor, aku Bapak Evi hadir ya Kang Peter ya pangapurane. Panjenengan mau wis WhatsApp terus dihapus wis tak baca. Iki ngirim lagi WhatsApp ya. Podo wae ya kuwi-kuwi maning ya. Ya kalau mengirim dalam satu acara itu sekali saja nggih ya, Kang Peter ya. Kalau sudah dibaca ya sudah enggak usah ngirim kembali ya. Ya nggak boleh dobel-dobel. Kalau Bawor pribadi nggak bakalan tak baca ya. Nah, di situ itu ya. Sebabnya tadi sudah dibaca kan. Nah, di situ itu ya bukan karena apa-apa. Ya, ya maklum lah ini cuma membenarkan saja. Ya, awan pendengar baru kan begitu itu. Cuma kadang-kadang pendengar baru ada yang minta nomor saya tapi dia nggak tahu. Ada ya ini cuma sebagai gambaran saja. Ya pendengar baru minta nomor saya atau WA saya buat apa? Tahu-tahu gue nyendol nyongnya lagi turu. Ya. Sing siaran siapa? Mungkin siaran Mas Arpan apa yang siaran siapa? Didengarkan dulu. Oh iya. Jam 6 sampai jam 10 apa jam 10 sampai jam selesai itu yang siaran siapa? Nama malam ya. Sekarang kan saya sama Mas Arpan. Oh iya. Kalau gaya siaran Power kan tahu sendiri. Kadang-kadang ada ngikuti tembangnya. Iya. Yeah. Kalau yang lain kan enggak, kan kayak gitu. Oh iya, tak dengerin dulu no. Oh iya, ini apa sih Mas Arpan ya, aja nyendol Power kan kayak. Ini cuma untuk pengalaman saja orang-orang yang baru ya.

soalnya ini radio ya. Ya radio itu kan ya beda dengan yang lainnya, kayak begitu, begitu, begitu, begitu. Iya. Ayah ini sudah tertata rapi ya. Ada biarkan aku menangis, ada dalam kerinduan. Ku juga orang baru loh yo Kang, bukanlah. Jenengan bukan orang baru, wis lawas. Ya kadang-kadang kayak gitu Mbak Wikan, karena apa? Ya saya juga butuh istirahat ya. Kadang-kadang orang baru itu minta nomornya itu jadi enggak tahu keadaan atau si kon bawor itu apa lagi istirahat apa pimen kan kayak gitu. Ya dikira pas lagi siaran disendol enggak masalah. Ya sebabnya apa? Saya udah faktor U 1. 2, saya harus siaran dulu ke Candak. 2, ketiga saya juga urusan apotek. 3, keempat urusan rumah tangga. Single father, sekalian single mom. Ya tentunya kan harus pada mengerti. Itu cuma sebagai acuan aja orang-orang yang baru kan kayak gitu. Bukan karena apa-apa aku gak boleh minta ini. Kan ada orang baru itu main hantam bay. Bukan orang baru, orang lawas bay main hantam. Kayak gitu ya. Saya bukan karena sombong atau apa itu ini itu enggak, cuma tahu keadaan saja. Oh iya, yang penting-penting saja ya. Kalau seandainya itu, Wikan Danu ngebel, Kang Bawor aku diantar habuto 200. Nah, kowe baru jempol ya, kayak Askia kedemaran ya. Miki, Kang, aku tulung engko minggu diteri habuto ya. Oke, kan kayak gitu. Kayak saya itu enggak pernah mau jenis konfren, mau membicarakan saya, orang-orang konfren membicarakan saya. Kenapa? Kalau seandainya kayak Mama Dini itu, nyun saya butuh nanetra, kok tahu keadaan saya? Itu otomatis kan efek dari wong konfren-konfren bahasa di pasar PTK. Kan ya kayak gitu ya. Mama Dini itu nggak kemana-mana tapi kok tahu ini kan itu efek dari orang-orang yang telepon-teleponan ya, pasar petek ya di situ itu loh ya. Iya kita juga butuh privasi ya Kang. Iyalah kan kayak gitu. Kayak kalau pas istirahat itu boro-boro terus malah tambah mumet nyong kaget itu ya jasak racun ya. Yo kalau bisa aku gorengin sekarang habis kesini nggak ambil lauk sama saya udah nitip buat masakan ya wes. Oke Bun tak mau nomengko tapi aku baru kenal mbak siro disit ya kalau bisa aku gorengin sekarang ya wes ya mau titip tak parani wes kalem. Weh aku juga baru kangen dasar ikmah meneh ya baik ya wes ini cuma untuk acuan saja ya ya tuntas sudah kebersamaan bawa di kesempatan Lanusta di pagi sore hari ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila masih banyak kekurangan dan lagu belum komplit karena keterbatasan waktu. Ya ini cuma sikap dan sikap saja ya. Saya menelankan yang terbaik untuk panjenengan kabeh tanpa ada cacat dan celah. Apa ada saya itu ada udang di balik batu atau masalah materi, ya insya Allah saya enggak begitu. Saya menitipkan diri di kota orang lain itu untuk yang terbaik saja ya. Begitu itu ya. Ya baik ya, terserah mau uang mau bagaimanapun ya, mau di blok mau apa ya enggak ngaruh ini bagi saya. Yang penting saya sehat, usaha saya lancar, urusan apotek lancar, urusan COD lancar kan kayak gitu. Alhamdulillah ini tadi juga ada yang nganteri uang 300.000 itu. Saya baru bangun tidur nganteri uang 300.000. Udote ngandong wi telung bungkus ya. Padahal saya nggak punya cita-cita entah hal-hal yang begitu, tapi nggak tahu ya wes. Ya baik ya untuk saudara Paramon ya, nanti jangan kemana-mana, di belakang saya ada Mas Arvan Satria Perdana di Padangdut, lanjut ke Paramon suka-suka. Power pamit undur diri dari ruangan dengan panjenengan. Ya di kesempatan sore ini hari esok lebih baik daripada hari kembali ke 101.5 setara Paramon dan seperti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: aduh biung, aduh biung, Ana Lindu, tolong.
1: Ih, Besi Sri, kemburan baik.
0: Dila, lo kan sampean orang ngerasa kenal Lindu, Kang Racum.
1: Alah, kumat maning kon vertigo nih, Sri.
0: Oh, iya ya, Kang. Wis lawas vertigo nih, nyong ambil kumat maning, ke.
1: Aja dijor kelawar, Sri. Yuh, tekan ternak.
0: Maring ngendi, Kang.
1: Nang KUA. Ya, nang apotiko. Yuh, tato kok nah habu top. Ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Anda bisa mendapatkan

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

Apotek Mandala. Alamat di Jalan Abdul Ghani nomor 100, Pesurungan Kidul, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Farmazon. Alamat di Jalan Cikditiro nomor 168, Tegal Selatan atau depan kantor Kecamatan Tegal Selatan. Di Apotek Kalinyamat. Alamat di Jalan Cikditiro, RT 03, RW 04, Kalinyamat Wetan, Kota Tegal. Dan Apotek Sigi Farma. Alamat di Jalan

0: Alun-Alun Kota Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
0: Tara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: kon baen kok.
1: Ora apa-apa, Nok. Mung sepi ya mamake nang omah dhewekan. Biasa nang Tegalan Radio Paramon, kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue, Mak. Wis tenang bae, Mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih, Nok. Nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramount FM Tegal Dangdut Saporite. Halo, selamat sore, apa kabar Belen Setara Paramount? Selamat sore semuanya. Tadi sempet, oh bukan tadi ya, semalam. Semalam hujan gede ya. Oke. Dan tadi juga sempat gerimis, sempat hujan gitu ya. Oke, dan selamat sore Belen Setara Paramount yang sore hari ini mungkin masih sibuk dengan segala aktivitasnya, yang masih sibuk dengan segala rutinitasnya, atau mungkin

0: Mau gabung sama Arvan, bisa dimanfaatkan nanti 352888 dan juga di 6145477. Yang mau SMS atau WhatsApp boleh ke 0852-9319-9588. Tamu malam minggu ya. Oke, dan tamu malam minggu, kalau misal nanti malam gak ada tamu gak apa-apa ya, Arvan temenin. Oh, emang Arvan siaran sampai jam berapa gitu ya. Oke ya, mudah-mudahan nanti bisa sampai jam 10 malam. Oke, dan seperti biasa di kesempatan sore hari ini, Diva Dangdut Sarah Paramon, silakan untuk request lagunya itu hanya lagu-lagu dari penyanyi wanita ya. Jadi selain penyanyi wanita, tidak bisa Arvan hadirkan di kesempatan sore hari ini. Oke, yang lagi gak ada tamu malam minggu gitu ya, Arvan temenin gitu ya. Tapi ini Sabtu sore gitu ya, belum malam minggu. Oke, dan tetap bersama PT Denatur Indonesia dan dari 101.5 Setara Paramount FM Tegal.
1: Setara Paramount 101.5 FM Jalan Raya Dampiak

0: salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Amik Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natura Indonesia Group. Assalamualaikum, Amik Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Amik Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Amik punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natura Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan, kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit, mungkin ada lambungnya gitu loh.
1: Jadi setelah minum Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk kami Bakar Madu. Apa pesan Amik Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
2: Untuk pesan saya, yang punya keluhan seperti saya, coba dulu, konsumsi Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu, baru komentar. Itu. Terima kasih, Kang Bawor.
1: Terima kasih atas wawancara ini bersama Amik Bakar Madu.

0: semua keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

Aptek Jago Farma. Alamat di Jalan Raya Bulakamba, nomor 31, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Alfarendra, alamat di Jalan Raya Bulusari, RT 01, RW 09, Desa Bulusari, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dan Apotek Atik Farma, yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1, Desa Cangkring, Kecamatan Talan,

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotek Amalia Farma, alamat di Desa Kertayasa, RT 03, RW 01, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek R. Tanjung, alamat di Jalan Raya Babakan Jati Bogor, Desa Tanjung Harja, nomor 76, RT 01, RW 07, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Ben Sehat, alamat di Jati Bogor, Jalan Laban, nomor 12, RT 03, RW 08, Desa Jati Bogor, atau 200 meter ke selatan dari kantor BRI Jati Bogor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Dukuh Turi 1, alamat di Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, RT 02, RW 02, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

Apotek Duta Sehat Putra. Alamat Jalan Merpati, RT 03 RW 03 Randu Gunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Ben Mari. Alamat di Jalan Kolonel Sugiono nomor 19, Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Dukuh Turi. Alamat di Jalan Jajar Sari, Desa Dukuh Turi, RT 03 RW 03 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Manjur. Alamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, RT 01 RW 01 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau samping Indomaret Dukuh Turi.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jeng Andin. Mene-mene jeng. Tumben kie, Jeng Andin dolan mene.
2: Iya jeng, nyong pantakon angger panyilih dana sing langsung cair nengen dia jeng.
1: Oh, ning Primco Ferry Pitulas Bumi Harja bae jeng. Syaratnya ora ribet, bisa langsung cair. Apa maning wulan kie lagi ana promo jeng. Pinjam dana tempo 1 bulan bungane 0%.
2: Iya jeng.
1: Wis, maring Primco Ferry bahen. Cabangnya juga akeh. Serada di anak, Waroreja anak, Kemantran anak, Mejasem pe anak cabangnya kok. Terus penake neng Primco Ferry Pitulas, angger sampean ngejak sedulur, tangga atau kanca simpan nyilih mono, dijak bahen, lumayan lo jeng, oleh prele.
0: Sampean butuh dana singgada, teka bae, ning Primco Ferry Pitulas. Sarate gampang, ora gawe ribet. Jaminane bisa BPKB sampean, mumpung ana promo. Pinjaman tempo 1 bulan, bungane 0%. Primco Ferry Pitulas Bumi Harja, Suradadi, Kepunduhan, Mejasem, Kemantran, lan Warureja. Melayani pinjaman tempo nggo petani, pinjaman menurun nggo pedagang, pinjaman angsuran tetap nggo sing duwe gaji bulanan. Informasi lengkape ning Primco Ferry Pitulas Bumi Harja, depan pom bensin Tambak, atau hubungi Bapak Gusmanto di nomor handphone 0882-9006-9265. Primco Ferry Pitulas Suradadi, depan Polsek Suradadi, atau hubungi Bapak Robi di nomor handphone 0825-2528-5001. Primco Ferry Pitulas Kepunduhan, sebelah barat pom bensin Kepunduhan, atau hubungi Bapak Asad di nomor handphone 0857-4265-1142. Primco Ferry Pitulas Mejasem, 500 meter RSIA Balaraja Mejasem, atau hubungi Bapak Japar di nomor handphone 0819-0202-0264. Primco Ferry Pitulas Warureja, sebelah selatan Balai Desa Warureja, atau hubungi Bapak Ridwan di nomor handphone 0852-1067-6369. Primco Ferry Pitulas Kemantran, 50 meter pertigaan Lampu Merah Kemantran ke Barat, atau hubungi Bapak Aan di nomor handphone 0856-4272-1232.
3: Primco Ferry Pitulas, pinjam dana, bunga ringan, proses cepat, langsung.
4: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Baik, 101.5 Setara Paramon FM Tegal Dang Dute Saporete. Dan selamat sore untuk Baluni Setara yang baru gabung sama Arvan di kesempatan sore hari ini. Dan terima kasih buat yang sudah mengirimkan SMS atau WhatsApp ke 0852-9319-9588. Selamat sore buat Bu Rini bareng sama Bapak Pramudiononya. Terima kasih ya buat kirimannya tadi lewat Kang Bawor ya, udah Arvan terima. Oke, baik, yang mau gabung sama Arvan silakan di 352888. Ada siapa di sana? Halo, selamat sore Setara Paramon.
1: Selamat sore.
0: Yuhu.
1: Paramon.
0: Oh. Yuhu, selamat sore Madam Rengganis.
1: Sehat, Ma.
0: Sehat, Madam, sehat.
1: Dan yang ono.
0: Oh, Miki grimis, Ma. Cuman segi sih. Mendung, tapi mendung teman, Ma.
1: Mendung.
0: Iya. Madam, kabarnya gimana, Madam?
1: Ya, baik.
0: Baik ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Ini mau request lagunya apa dulu?
1: Sesal ya, Mas.
0: Sesal punya siapa, Ma?
1: Punya Rita.
0: Rita Sugiarto. Coba ya. Duit ya. Rita duit, Sugi duit ya.
1: Dan duit saya.
0: Iya, duit lah. Ya, duit lah, duitnya butuh duit.
1: Aduh, pertemuan.
0: Aduh, aja sikep lah. Aja disikep lah. Konyong diganyami ganing bojone Madam Renggani. Orang weru ya aja kayak kue lah. Nyong sing wedi bukan kodi kae. Nyong wedi ngom bukan sing di anuk apa namanya ya. Sing di oh pada boy ya beda lah sejen. Ya wes oke Madam mau iya pada boy lo nange tapi kan ya dua perasaan sama Madam ya.
1: Iya,
0: diambil hati. Ya, nyu pengen ngambil hati, pipi men Madam.
1: Ya, ini serius.
0: Oke, siap. Salamin kan gak siapa Madam. Yuhu, yuhu. Oke.
1: Di rumah Mas
0: Bawor. Kang Bawor sudah di rumah. Iya benar udah di studio ya.
1: Iya, sehat.
0: Oke, iya, terus. Buat siapa lagi?
1: Buat Malani. Barjo.
0: Yuhu.
1: Ratu.
0: Mama Nunung, selamat sore Mama Nunung.
1: Mama Nunung malam juga.
0: Mama Ikma, selamat sore Mama, Mama Ikma.
1: Sore juga, Mama
0: Firda. Yuhu. Selamat sore Mama Rengganis, Mbak Feby. Selamat sore Mbak Feby.
1: Iya Mbak Feby, selamat sore. Mami Kak Farma Milela.
0: Iya betul.
1: Kang Ridi Ansor,
0: betul. Jeng terus.
1: Lagi apa
0: nanti? Jeng Robi, selamat sore Jeng Robi. Iya. Fata Morgana, bisa nih Fata Morgana sih?
1: Iya, kok sore menembang Fata Morgana.
2: Selamat sore Madam Rengginang yang punya kadaluarsa.
0: Iya, gimana? Gimana kabarnya sayang? Kabarnya gitu ya.
1: Gimana sayang?
0: Yuhu, selamat sore Mama Rengganis, Mama Elsa, selamat sore Mama Elva.
1: Selamat sore Mama Elsa yang selalu monitor.
0: Yuhu. Wartiem, selamat sore Wartiem. Mas Amet sing wong paling ganteng di kawasan Kebasen. Selamat sore Mas Amet. Ya. Oke. Yuhu. Yuhu. Semuanya baik ya. Oke. Yuhu, siap. Buat siapa?
1: Mas Arvan.
0: Mas Arvan, ya wis ya. Si mending masuk bae ya.
1: Ya, spesial lagi.
0: Buat siapa?
1: Ya,
0: yangku. Oh, ya yangku. Ya, yangnya lagi apa sih, Madam? Jam segini, Madam?
1: berlayar.
0: Oh, lagi berlayar. Pak Bagio, selamat sore Pak Bagio, bareng sama nyonyanya, selamat sore. Jare penyiar durung adus ge, dembung awak kenyong, mambune wangi nemen ya. Nyong parfume seminggu enteng sebotol ke ya. Nyong parfume seminggu sebotol 150.000 enteng ya, di ping papat bayangna ya, nggo parfum tok bi.
1: Wis
0: 600.000 ya. Aduh.
1: Nyatu pacar ya.
0: Nyong lah dia pacar sing dicatu nyong lah, kudu nyong nyatur pacar lah.
1: Apa perlu nih minyak wangi nih kan pacar.
0: Oke, terus
1: ya
0: wes. Oh iya, udah spesial ya. Yo wes, oke. Yuhu, oke siap madam. Yuhu. Sama-sama duplak ting-ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Mama Arganis yang sudah bergabung sama Arfan di kesempatan sore hari ini ya. Baik, 6145477. Halo, selamat sore Stara Paramon.
3: Halo juga.
0: Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tete Agustin.
3: Selamat sore Mas Arfan.
0: Mahadama. Saya Teteh saya.
3: Alhamdulillah, semoga sehat selalu bareng
0: keluarga. Amin. Teteh gimana kabarnya Teteh?
3: Alhamdulillah, aku juga lagi sehat, Bang.
0: Lama banget enggak kedengeran suaranya Teteh, kemana aja?
3: Susah sih kalau di Mas Alfan kan kalau malam ngantuk.
0: Iya.
3: Kalau siang cuma 2 hari kan.
0: Kayaknya enggak suka
3: taruh.
0: Iya.
3: Ya okay. Bisa aja sekarang alhamdulillah kan bisa.
0: Alhamdulillah baik. Teteh siap. Teteh.
3: Aku pengen lagunya Menyulam Kain yang Rapuh.
0: Menyulam kain yang rapuh. Aduh susah banget ya Teh ya.
3: Iya makanya itu.
0: Udah kain rapuh disulam.
3: Dari Yulia Citra.
0: Iya ya, siap Teteh. Salamnya buat siapa Teteh?
3: Salamnya mah buat semuanya aja balane para.
0: Yuhu.
3: Mas Arfan masih dikit kan.
0: Iya dikit banget bener.
3: Yang pengen olehnya banyak kan.
0: Iya. Salamnya
3: tingkat padat aja.
0: Oke. Yuhu Teteh siap.
3: Terusnya buat Mas Arfan juga bareng keluarga sehat selalu.
0: Amin. Yuhu sama-sama Teteh baik.
3: Assalamualaikum.
0: Duplak ting-ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Teteh Agustin yang sudah bergabung sama Arfan di kesempatan sore hari ini ya. 352888. Halo, selamat sore Stara Paramon.
4: Dangdute seporet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Arfan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Balik di Stara Paramon FM 101.5 Keramat Kabupaten Tegal gitu loh.
0: Gitu loh. Iya
4: Dusta
0: gitu loh.
4: Kamelia Malik.
0: Dusta Kamelia Malik. Oke.
4: Okay. Kamu dulu diriku di

0: Sama pada
1: ngomongi. Oke. Iya wes oke.
0: Kamu malah kepo.
1: Oke. Oke. Terima kasih Papa HM. Amin. Yuhu, oke siap. Yuhu, oke siap. Iya tenang aja Papa HM. Iya, oke siap siap siap siap. Iya. Oke. Siap siap. Yuhu.
0: Tanggal
1: 14.
0: Iya, tapi besok kok masuk.
1: Oh, di, emang besok ada ketemuan?
0: Mabir tak mau, tapi tamunya kan besok.
1: Oh, tamunya besok. Iya, iya, iya. Iya, oke. Iya, wes siap, oke. Yuhu. Oke. Ami bakar madu, Umi Lela selamat sore. Oke. Yuhu. Oke, siap. Oke, siap.
0: Terus kamu poi beduk sama Mbak Atu main ayam ya.
1: Oke.
0: Mari Bu Bae.
1: Oh iya.
0: Sirambok
1: selamat sore.
0: Dingin-dingin
1: empuk ya.
0: Iya,
1: orang. Oke. Yuhu. Oke. Yuhu. Oke. Lagu ini
0: mana dia Mbak Nunung.
1: Iya.
0: Tamu masuk
1: tuh di share aja. Mbak Nunung kalau mana dia. Oke, siap. Baik. Yuk sama-sama. Dublak ting-ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Papa HM yang sudah bergabung sama Arvan di kesempatan sore hari ini ya. Satu penelpon terakhir sebelum Arvan balik ke lagu ya. Ada siapa di sana? Halo, selamat sore Stara Paramon.
2: Selamat sore Kang Dutek.
1: Iya, betul. Selamat sore Mama Ardi.
2: Selamat sore.
1: Tumben sore-sore dateng.
2: Ya, tapi lagi enggak. Itu sih lagi nganggur.
1: Oh, lagi nganggur.
2: Jadinya belum kelar.
1: Oh, belum kelar. Baik. Sehat ya Mama Ardi ya?
2: Sehat.
1: Oke, siap Mama Ardi.
2: Mama juga sehat.
1: Ya, siap Mama Ardi sehat juga.
2: Lagunya
1: apa Mama Ardi?
2: Antara teman dan kasih aja.
1: Antara teman dan kasih. Punya siapa ya Mama?
2: Rita.
1: Rita ya. Oke. Okay. Ya, ya. Oke.
2: Okay.
1: Yuhu.
2: Iya, tambahin Jeng Robi.
1: Iya, Jeng Robi.
2: Pokoknya semuanya ada di sampai
1: setan. Oke, siap.
2: Mas Arfa.
1: Yuhu. Mama Ardi ini antara teman gas dan kasihnya punyanya Riza Umam ini, Mama.
2: Enggak apa-apa.
1: Enggak apa-apa ya.
2: Iya.
1: Oke, siap. Yuk. Sama-sama. Dublak ting-ting. Ya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Mama Ardi yang sudah bergabung sama Arvan. Terus ada Papa HM, Tete Agustin, dan juga ada Mama Rengganis ya. Halo, selamat sore Mbak Feby. Selamat sore Papa HM. Selamat sore ada Mama Dinda di kawasan Waringin Mintaragen juga, selamat sore ya. Dan selamat sore juga buat Pak Bagio ya, bareng sama nyonya tercintanya Cie. Ya ya. Ya. Mulainya penyiarnya dulu adus kayak yang toro ya. Nyong adus kaya di maha parfume sebotol kenane kurkur seminggu ya. Aduh, mainnya perak apa kayak nyong ya? Kok pengen ngusel-ngusel bae yo. Ngomongnya wangi, oke. Okay? Baik ya. Astagfirullahaladzim. Ya wis ya. Baik ya. Iya, orang gagal sih mending wangi-wangi wangi ya. Iya. Baik, dan jangan kemana-mana Balin Star Paramon yang sudah bergabung sama Arvan di kesempatan sore hari ini. Nanti kita sampai jam 5:30 sore ya. Dan jangan kemana-mana, tetap ngedengerin 101.5 Star Paramon FM Tegal.
3: Star Paramon 101.5 FM Jalan Raya.

0: dari bus pesantren. Keseharian saya bekerja di depan komputer. Efeknya membuat mata saya menjadi lelah, terasa kering, bahkan kondisi tersebut terkadang juga disertai rasa sakit kepala dan rasa lelah yang luar biasa. Rasanya sangat mengganggu sekali. Lalu saya mencoba vitamin produksi dari PT Denatur Indonesia. Saya rutin minum vitaminnya sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul. Lalu di matanya saya teteskan pada mata saya. Alhamdulillah kondisi mata saya sekarang berangsur membaik. Mata lebih terasa segar, tidak kering, dan tidak merasakan pusing lagi. Saat ini saya sudah habis 3 botol. Saya berharap mata saya benar-benar bisa normal dan sehat kembali. Vitama memang solusi terbaik kesehatan mata. Terima kasih. Wassalamualaikum.
1: Dapatkan di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Anda bisa

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

Amanah Sehat, alamat di Jalan Babakan Jati Bogor, Desa Kepunduhan, RT 01, RW 01, tepatnya di SPBU Kepunduhan. Di Apotek Arayan, alamat di Jalan Raya Kuayuan, RT 01, RW 01, Desa Berkat, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Di Apotek Jihan Farma, alamat di Jalan Raya Karangsembung, Kecamatan Songgom, Brebes. Dan di Apotek Bina Sehat, alamat di Desa Surokidul, RT 01, RW 08, nomor 15, Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

Apotek Nulung Farma 2, alamat di Desa Kertasari, nomor 44, RT 4, RW 03, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 100 meter ke utara dari perempatan Kertasari. Di Apotek Caspleng, Sidaharja, alamat di Desa Sidaharja, RT 17, RW 17, Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 200 meter ke utara SMP 01 Suradadi, atau 200 meter ke selatan dari SMK Ma'arif. Di Apotek Farhes, alamat di Jalan Simpang 3, RT 4, RW 4, Yomani, Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Fafa Farma, alamat di Jalan Cemara, Duku Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habu Top isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habu Top isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habu Top isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
2: Sara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

Baik, 101.5 Setara Paramon FM Tegal, Diang Dute, Saporere, dan selamat sore untuk Anda yang sudah bergabung sama Arfan melalui SMS WhatsApp ke 0852-9319-9588. Halo, selamat sore, apa kabar? Ada Mama Nunung. Selamat sore Mas Arfan, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Ini mau kirim salamnya buat balin Setara Paramon semuanya ya. Dan spesialnya buat Mas Arfan, semoga sehat selalu, request lagunya Hujan dari Eri Susan. Terima kasih buat Mas Arfan. Sama-sama ya. Halo, selamat sore, apa kabar? Ami Bakar Madu bareng sama Umi Lela, request lagunya dong Mas Arfan. Masuk, oke, sudah ya Ami ya, bareng sama Umi Lela. Halo, selamat sore, ada Mama Ikmah Tira Tiga Dara Manis ya, hadir Mas Arfan lagunya di Simpang Jalan, juga sudah dihadirkan sama Arfan. Spesialnya buat Faiz Banu, dan super spesialnya buat spesial super forevernya buat My Heartnya buat Mas Arfan. Terima kasih. Jeng Robi, selamat sore, apa kabar? Mama Elsa, selamat sore. Ada Ahmad Ganteng, absen Mas Arfan di kawasan Kebasen. Salamnya buat Balin Setara Paramon KB, semoga sehat KB, matur suwun ya. Lagunya Evita Mala, Nyanyian Rindu. Nyampe enggak ya? Oke, coba ya. Ini terakhir soalnya. Oke, baik ya. Mana sih Nyanyian Rindu? Ini ya, kalau oke, kalau nggak ada ya nanti ya. Oh, ada ternyata. Kalau nyampe wis waktunya ya. Oke, Arfan siapin dulu. Buat Mas Ahmad Ganteng di kawasan Kebasen ya. Oke, Mas Ahmad Ganteng. Halo, selamat sore Mbak Feby kawasan Belpas. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Arfan. Ada Mama Dinda di kawasan Waringin minta rakin hadir. Terima kasih buat Mas Arfan. Selamat sore. Oke, Mama Dinda kawasan Waringin, selamat sore juga Pak Bagio. Orsah nganggo watuk kok ya. Watuk kan nggo. Nggih kuwo ya. Eben aja ketara nemen lah. Oke, baik. Dan balik Setara Paramon sekarang sudah 17:22 waktu Setara Paramon FM Tegal. Dan terakhir, Mas Arfan, ada Mauti hadir bila aku tahu digleser. Salamnya buat Balin Setara Paramon dan spesialnya buat Mas Arfan bareng sama keluarga, mudah-mudahan sehat selalu. Halo, selamat sore Mas Arfan, salami kanggo Balin Setara Paramon KB dan spesialnya buat anak wadonku dan si Gemoy, semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ada dari Mama Alisa. Baik. Terima kasih Balin Setara Paramon yang udah bergabung sama Arfan, dan mohon maaf banget untuk lagu-lagu yang enggak bisa Arfan hadirkan di kesempatan sore hari ini karena memang waktunya sangat terbatas ya. Ketemu lagi sama Arfan insyaallah nanti malam di Paramon Setara Paramon suka-suka dari 6:30 ya, dari jam 6 sih sebenarnya sih ya. Cuman kan masih mah krip ya, jadi memang Arfan ngambil di 6:30 gitu ya. Oke, jadi biar sholat subuh sholat maghrib sama sholat isanya gak keganggu ya. Oke, baik, terima kasih atas segala kebersamanya. Arfan pamit, terima kasih buat yang udah ngedengerin Setara Paramon FM Tegal, terima kasih buat yang sudah ngedengerin, yang udah bergabung sama Arfan, dan yang sudah mengkonsumsi produk dari PT Denatur Indonesia. Arfan pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek ayek weya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

Baik, 101.5 Setara Paramon FM Tegal dan Lutia Saporete. Halo, selamat malam. Apa kabar Balin Setara Paramon? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Atau mungkin ada yang kurang sehat gitu ya. Semoga lekas sembuh ya. Jangan lupa periksakan diri ke dokter gitu ya. Istirahat yang cukup dan minum air mineral yang cukup gitu ya. Oke. Okay, dan kesempatan malam hari ini di Setara Paramon Suka-Suka, Arvan Satria Perdana hadir untuk temani balin Setara Paramon sampai nanti jam 10 malam ya. Okay, dan yang mau ikutan gabung sama Arvan, gimana Mas Arvan caranya? Bisa masuk ke 352888 dan juga di 6145477 ya, untuk nyanyi bebas ya, mau dangdut, mau pop, mau tarling, mau tegalan, mau India, mau kosidahan. Tapi kalau mau request lagu mungkin tegalan, tarling, sama dangdut ya. Oke. Dan yang mau kesini boleh gak Mas Arvan? Oh boleh banget gitu ya. Boleh gitu ya. Oke, silakan datang aja ke Jalan Raya Dambuyak nomor 1 di kedua Keramat Kabupaten Tegal ya. Oh iya, bawa apalah gitu ya. Oke, okay, SMS online atau WhatsApp silakan ke 0852-9319-9588 ya. Mabuk duit ya, apa sih sing ora nganggo duit ya. Saiki maring WC ya duit 2000 ya. Parkir sadelat 2000. Ya wes ya, aja jangankan hidup ya, mati aja kita masih butuh duit ya, buat ngubur, buat mitung dinanan ya, buat matang puluhan, buat nyatus ya kan, buat mendak ya, mendak. Kewene duit ya Mas Arvan, Mama Ikma, iya Mama. Ning ora duit ya ora ya. Oke. Oke, okay, baik. Dan sampai nanti jam 10 malam gitu ya. Karena ini deket banget nih sama Azanisa 1847 ya. Nanti Arvan buka setelah Denis aja ya. Oke. Okay?

Iya. Senang duit nyong, senang duit ya. Oke, guys. Oke ya, siman gabung 352888. Nanti Arvan bakalan buka di 352888. Ini apa ini? Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ini salah nih. Ya. Baik, dan yang jelas sampai nanti jam ini salah lagi nih. Ya wes, nantilah. Ya, nanti dibenerin.

0: dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja saya perkenalkan ya, silakan.
2: Nama saya Ibu Santo, alamat Jalan Merpati, Gang 6, nomor 5, Pekauman.
1: Baik, Ibu Santo punya keluhan apa sebelum kenal dengan Habutop?
2: Keluhan saya waktu itu asam urat tinggi, kolesterol tinggi. Setiap itu bangun tidur tengah malam itu tangan sama itu kaki sakitnya bukan main, kayak ada itu bisulnya yang mau itu
1: pecah.
2: Akhirnya ya saya gimana ya cara mau beli obat apa ini, diobatin macam-macam tapi kan masih kayak gini. Tahu-tahu saya dengar di radio ada itu ramuan ini Habutop.
1: Terus habis berapa botol Bu Santo konsumsi Habutop ini?
2: Ya pertama saya beli yang 50 kapsul, tapi ya alhamdulillah sedikit-sedikit agak ada perubahan. Tapi akhirnya beli yang 200 kapsul. Sampai sekarang udah yang beli 200 kapsul udah 7 kali.
1: 7 botol.
2: 7 botol.
1: Berarti total 8 botol.
2: Ya, 8 botol sama yang itu yang kecil yang ya. Isi 50. Ya alhamdulillah sekarang saya udah enakan. Iya, udah enakan, udah berkurang sekali.
1: Berarti Bu Santo awalnya asam urat akut berarti ya?
2: Iya, orang udah sampaikan
1: parah
2: ya. Jadinya kan ya sama itu sama kolesterol. Dua-duanya itu tinggi semua.
1: Tapi alhamdulillah berkat konsumsi Habutop dengan sudah ada perubahan baik gitu ya.
2: Perubahan benar-benar ada perubahan sampai sekarang udah enak.
1: Berkurang ya.
2: Ya udah berkurang sama sekarang. Sekarang udah setiap malam udah enggak merasakan sakit. Iya.
1: Oh begitu. Baik, terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya. Mungkin ada kesan dan pesan untuk pendengar yang lain gitu.
2: Monggo teman-teman yang merasakan punya keluhan seperti saya, cobalah minum Habutop ramuan darah yang lagi ngetop.
1: Terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

di Apotek Putri Bagus, alamat di Jalan Raya Kepandean, Pagongan, Lawatan, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau depan Perumahan Zamrud. Di Apotek Fit, alamat di Jalan Siklepuh Raya, RT 33, RW 07, Kademangan, Pacul, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di OMA Herbal Bergas, alamat di Jalan Raya Kertasari, Siwen, Kertasari.

0: Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa

di Apotek Sawo Jajar Farma, alamat di Gang Haji Royani, RT 05, RW 09, Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek 3 Berlian, alamat di Jalan Pemuda Desa Sawo Jajar, RT 01, RW 06, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Berkah Sehat Sulang, alamat di Jalan Siklepuh Raya, Sulang,

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

di Apotek Keturen. Alamat di Jalan Sultan Hasanuddin, Desa Keturen, RT 04 RW 02, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, atau depan bakso Pak Paidi, rel kereta api. Di Apotek Kirana, alamat di Dukuh Lebak Agung, RT 03 RW 03, Desa Bongkok, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Tegal, alamat di Jalan Serayu, nomor 2A, RT 05, RW 08, Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Dan di Apotek Sumber Waras 2, alamat di Komplek Nirmala Square, Jalan Citarum, Blok RS 4, Mintaragen.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jeng Andin. Mene-mene jeng. Tumben kie jeng Andin dolan mene.
2: Iya jeng, nyong pantakon angger panyilih dana sing langsung cair nengen dia jeng.
1: Oh, ning Primco Ferry Pitulas Bumi Harja bae jeng. Syaratnya ora ribet, bisa langsung cair. Apa maning wulan kie lagi ana promo jeng. Pinjam dana tempo 1 bulan bungane 0%.
2: Iya jeng.
1: Wis, maring Primco Ferry ben. Cabangnya juga akeh. Serada di anak, Waroreja anak, Kemantran anak, Mejasem pe anak cabangnya kak. Terus penake neng Primco Ferry Pitulas, angger sampean ngejak sedulur, tangga atau kanca simpan nyilih mono, dijak bahen, maya lo jeng, oleh prele.
0: Sampean butuh dana singgada, teka bae, ning Primco Ferry Pitulas. Sarate gampang, ora gawe ribet. Jaminane, bisa BPKB sampean, mumpung ana promo. Pinjaman tempo 1 bulan, bungane 0%. Primco Ferry Pitulas Bumi Harja, Suradadi, Kepunduhan, Mejasem, Kemantran, lan Warureja. Melayani pinjaman tempo nggo petani, pinjaman menurun nggo pedagang, pinjaman angsuran tetap nggo sing duwe gaji bulanan. Informasi lengkape ning Primco Ferry Pitulas Bumi Harja, depan pom bensin Tambak, atau hubungi Bapak Gusmanto di nomor handphone 0882-9006-9265. Primco Ferry Pitulas Suradadi, depan Polsek Suradadi, atau hubungi Bapak Robi di nomor handphone 0825-2528-5001. Primco Ferry Pitulas Kepunduhan, sebelah barat pom bensin Kepunduhan, atau hubungi Bapak Asad di nomor handphone 0857-4265-1142. Primco Ferry Pitulas Mejasem, 500 meter RSIA Balaraja Mejasem, atau hubungi Bapak Japar di nomor handphone 0819-0202-0264. Primco Ferry Pitulas Warureja, sebelah selatan Balai Desa Warureja, atau hubungi Bapak Ridwan di nomor handphone 0852-1067-6369. Primco Ferry Pitulas Kemantran, 50 meter pertigaan Lampu Merah Kemantran ke Barat, atau hubungi Bapak Aan di nomor handphone 0856-4272-1232.
3: Primco Ferry Pitulas, pinjam dana, bunga ringan, proses cepat, langsung.
4: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampi.

0: Baik, 101.5 Setara Paramon FM Tegal Dangdute Saporete. Dan selamat malam untuk Anda Balin Setara yang masih terus bergabung sama Arvan, yang masih terus ngedengerin Setara Paramon FM Tegal, dan yang mau karaokean ya. Kalau yang mau keluar silahkan ya, hati-hati di jalan gitu ya. Jaga barang bawaan Anda kayak dompet, handphone gitu ya, kunci motor jangan sampai ketinggalan. Yang jelas utamakan keselamatan diri Balani Setara Paramon ya. Jangan sampai pas kita mau seneng-seneng ternyata HP-nya hilang, dompetnya hilang, atau motornya hilang. Amit-amit ya. Oke, dan harus stay safe semuanya ya. Kalau misal nggak perlu banyak bawa duit, ya udah bawa duit 50.000 aja. Ya. Oke, handphone ya, disaku. Jangan lupa kunci motor ya. Oke, tukang parkir itu kadang aneh ya, mintanya dibayar tapi enggak mau bertanggung jawab kalau motornya hilang gitu ya. Oke, 352888. Halo, selamat malam Setara Paramon.
1: Halo.
0: Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Kang Dute. Saporete.
0: Iya, betul sekali. Selamat malam.
1: Malam juga.
0: Yuhu, Nyiratu. Apa kabar, Nyiratu? Ya Allah. Perdana nemen Nyiratu. Kasih dibayar Nyiratu atau krumu suarane?
1: Nah, yang baru bisa melepuh.
0: Di, bisa aneh sih. Ya Allah.
1: Oh. Kadang krungu dilar pelebora bisa.
0: Oh kayak kue. Ya wis. Ya wis nembang sing ya, nembang pop ya kenal Nyiratu. Kayak yang jarang jarang nembang pop ya.
1: Iya jarang.
0: Iya.
1: Apa
0: sih? Gelas-gelas kaca apa hitam putih fotomu? Hitam putih fotomu.
1: Hitam putih
0: fotomu. Iya betul.
1: Dalam album kenangan.
0: Iya, itu pinter. Iya, apa lemen ke?
1: Orang kayak
0: main
1: yang hujan turun lagi.
0: Yang hujan turun lagi. Jadi apa sih yang hujan turun lagi? Ya Allah. Oh, yang hujan turun lagi gitu ya. Antara benci dan rindu. Oh. Iya.
1: Antara benci dan rindu.
2: Ya Allah, bisa dengar stembe nyenye.
0: Mama Ikma aja lagi rame soalnya ya Mas Arvan. Ngalon-ngalon hati-hati, betul sama Mama.

0: lagi nembang ana wong mono, aduh gede ora fokus oh nyiratu. Oh bocah.
1: Lagi nembang apa sih Mbah?
0: Oke. Okay. Ngar-ngar dhewe kan sih yo kowe ya. Oh, tukar batu. Oke. Yuk, sama-sama nyiratu baik. Amin.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jublak ting-ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat nyiratu yang sudah bergabung sama Arfan di kesempatan malam hari ini ya. Aduh, giginya agak sakit nih ya. Oke, baik di 6145477. Halo, selamat malam Setara Paramon.
2: Halo, Setara Paramon. Dangdut Saporete.
0: Betul sekali. Selamat malam Auon.
2: Malam juga Mas Arfan.
0: Gimana kabarnya Auon?
2: Di sini kering.
0: Oh, di situ gerimis ya.
2: Kering.
0: Oh, kering.
2: Kering.
0: Oh kering, ya Allah.
2: Oh iya.
0: Weh, oke.
2: Ada surga di wajahmu.
0: Ada surga di wajahmu, katon.
2: Pada surga.
0: Oh, pada surga. Pada surga di wajahmu. Lagunya siapa sih?
2: Nas.
0: Oh, Nas. Ya wis. Aduh.
2: Gimana sih, Anan?

0: Mama Margani nembangnya aja sing aneh-aneh ayo gue jari nih Madam Rengganis
1: lah Madam senengnya menunggu terus ya sampai kapan kau raja kajuk ya
0: iya Allah sampai kapan kau raja kajuk ya
1: Ya wes siap.
0: Cingin dol ge anak Kang Suhemi, selamat malam Kang Suhemi.
1: Kang Suhemi terus
0: iya. Mama Ikma, terus selamat malam Mama Ikma.
1: Mama Ikma.
0: Ami bakar madu bareng sama Umi Lela, selamat malam.
1: Bakar madu bersama Umi Lelanya. Kayaknya lagi pada nonton kaya.
0: Iya, lagi pada nonton konser ya.
1: Di Cakna ya.
0: Iya, di Cakna benar.
1: Iya, di Kabupaten.
0: Kabupaten
1: ya.
0: Betul.
1: Ya, terima kasih teman-teman.
0: Yuk sama-sama. Jumlah tinggi. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Auon yang sudah bergabung sama Arvan di kesempatan malam hari ini ya. Dan yang malam hari ini lagi siap-siap mau keluar gitu ya, entah keluar kota ya kan, atau mungkin nonton konser, atau mungkin mau keluar nyari yang rame-rame gitu ya. Arvan sangat-sangat menyarankan untuk menjaga barang berharga yang Anda bawa ya, kayak misal perhiasan gitu ya, handphone, dompet, motor, jangan lupa dikunci stang meskipun sudah diparkirkan gitu ya, demi keamanan dan keselamatan barang-barang kita gitu ya. Oke, 352888, halo selamat malam Stara Paramon.
2: Dangdut teh sapretenemen asal

0: Gimana kabarnya malam hari ini, Mas?
1: Alhamdulillah baik, Jeng Robi.
0: Semoga sehat selalu ya, Mas Arman.
1: Amin,
0: ya.
1: amin. Yo, Jeng Robi mau nyanyi apa ini?
0: Pengen nyoba lagu Engkau, Mas Arman.
1: Engkau punya siapa, Jeng?
0: Punyanya Roma Irama.
1: Oh, Roma Irama. Koplo ya, ya wis. Duh, Engkau. Oh, bukan ya.
0: Ada madu.
1: Oh, ada Engkau. Oke. Sebentar.
0: Ayo buat AU.
2: Sampai kapan kasih ditunggu-tunggu orang juga anjuk.
0: Iya, macam regan.
3: Jeng Robi, Mas Harapan kayak apa, Jeng? Jeng Robi, Mas Harapan kayak apa, Jeng?
1: Wartim kayak apa, Jeng? Oh iya.

0: goyang ceng, enak ceng.
1: Madam ya.
2: Iya madam.
1: Ayo madam, ditunggu masuknya madam.
2: Oke okay, madam.
1: Pengen nyanyi lagu Fata Morgana madam.
2: Iya madam, ceritanya pengen nyanyi Fata Morgana ya.
1: Mas Arfan, salamnya buat semuanya.
2: Baik siap. Oke, amin amin amin amin.
1: Banyak panjang umur, banyak rezekinya walaupun transfer belum masuk mas.
2: Iya benar.
1: Bentar lagi Lebaran Haji madam.
2: Tanggal berapa sih ceng Lebaran Haji ceng? Tanggal 27 ya.
1: Oh. Pokoknya kalau 27 belum masuk aja udah gitu om dong. Jadi terkenal madam om dong. Gitu. Bahas lagi mas Arfan, jangan
2: diam aja. Terus gitu ya. Astaga.
1: Yuhu,
2: sama-sama. Dublak ting ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Balestara Paramon yang malam hari ini mungkin ada agenda ya, mau nonton konser atau mungkin keluar rumah gitu ya. Jangan lupa handphone sama dompet ya, dijaga dengan baik ya. Jangan sampai karena kita fokus sama keramaian-keramaian, kita nggak fokus sama barang yang kita bawa gitu ya. Tetapi kita juga harus menikmati suasana gitu ya. Jadi pastikan handphone atau mungkin dompet gitu ya, yang punya KTP, SIM dan ada duitnya di situ, dijaga dengan baik ya. Jangan lupa motornya juga ya, kuncinya jangan sampai masih nempel gitu ya. Oke, okay, jadi di 352888 Arfan buka. Oh, benar. Oh, 6145477. Halo, selamat malam Stara Paramon.
3: Halo.
2: Halo.
3: Stara Paramon.
2: Oh. Oke. Sehat juga Mama Tia, sehat.
3: Oh. Iya,
2: Mama Tia betul.
3: Oh, sama
2: ya, Ma.
3: Sehat ya Mas Arfan ya.
2: Alhamdulillah sehat Mama Tia sehat.
3: Alhamdulillah. Ingin nembang dendam kebencian Mas.
2: Dendam kebencian Ma.
3: Iya.
2: Oke.
3: Tecita.
2: Tecita selamat malam Tecita.
4: Happy crisis buat
2: yo happy birthday. Yuhu, oke, okay, baik. Sapa lagi?

0: Okay, Mama Tia.
1: Manusia yang anak rasa dendam.
0: Iya, benar-benar. Arane manusiawi.
1: Iya.
0: Betul, betul.
1: Iya, perasaan.
0: Iya, benar. Selamat malam, Mama Tia.
1: Wow.
0: Iya, anak dendam mesti ya. Betul. Mama Tia, selamat malam. Ada Mama Winda Brebes.
1: Oh iya, Mama Winda. Selamat malam.
0: Iya, benar ya. A.A. Rosikin, selamat malam. Nanti ya, yang mau dibuka Rosikin. 888A ya.
1: Bukan Rosikin ya.
0: Ya namanya menungsa ya. Ya rasa dendam, rasa benci wajar kok.
1: Wajar ya, Mas.
0: Wajar.
1: Berarti manusia sehat.
0: Manusiawi, betul.
1: Terima kasih ya, Mas.
0: Ya, sama-sama Mama Tia. Ya. Baik, siap. Terima kasih Mama Tia.
1: Hanya buat yang ada di rumah ya.
0: Oke.
1: Makasih ya, Mas Arfa.
0: Yuk, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Dublak ting-ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Mama Tia yang sudah bergabung sama Arfan di kesempatan malam hari ini ya. Iya, benar ya, wajar manusiawi. Tapi ya kita punya akal untuk bisa apa ya, gimana rasanya ya, memang susah sih ya untuk bisa apa sih namanya mengendalikan diri, maksudnya seperti itu ya. Oke, baik ya, yang kita benci dendam sama orang, apalagi orang itu menyakiti diri kita, itu hal yang wajar gitu ya, karena kita merasa tersakiti. Oke, jadi ya mudah-mudahan kita nggak menyakiti orang lain gitu ya. Oke, baik, dan selamat malam. Apa kabar untuk yang masih terus ngedengerin Stara Paramon FM Tegal, yang masih bergabung sama Arfan?
2: Wajar, hewan juga dendam.
0: Hewan juga dendam.

0: Dengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Baik, saat ini saya sedang berada di salah satu rumah dari konsumen Habutop. Silakan, dengan ibu siapa?
2: Bu Nur Hasanah dari Depong Tengah, Tegal.
1: Baik, Ibu Nur Hasanah, sebelumnya punya keluhan apa, Bu?
2: Dulu saya jatuh dulu ya. Jatuh langsung enggak bisa jalan, enggak bisa apa. Langsung dibawa rumah sakit. Ternyata enggak ada perubahan apa-apa. Ayah saya minta pulang. Pulang-pulang saya tahu ada ini, coba pakai Habutop kayak gitu.
1: Setelah jatuh yang dialami apa, Bu?
2: Jatuh
1: nggak bisa jalan.
2: Iya, terus paginya tahu-tahu saya tangan kayak gini, nggak bisa gerak apa-apa.
1: Oh, kayak gejala stroke gitu ya, Bu?
2: Iya, gejala stroke.
1: Terus
2: ayah saya itu anak pulang kan, tak suruh beli Habutop.
1: Iya.
2: Dan saya minum itu Habutop cuma 2 kali langsung bisa jalan.
1: 2 minuman langsung bisa jalan.
2: Iya. Dan terus sampai sekarang ini kak, akhirnya teman-teman pada minum apa? Minum Habutop.
1: Gitu. Ibu Nur tahu Habutop dari mana, Bu?
2: Di radio.
1: Oke, berarti sekarang udah ngerasain khasiat dari Habutop nih, Bu?
2: Iya. Alhamdulillah udah kayak enteng gitu loh.
1: Enteng?
2: Iya.
1: Mungkin ada kesan dan pesan buat pendengar yang lain?
2: Buat yang lain yang punya keluhan seperti saya, langsung beli Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih Ge, Bu Nur Hasanah dari kawasan Depong.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.

Apotek Munjung Agung. Alamat di Jalan Garuda Larangan, Munjung Agung, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Amaliah Medika Farma. Alamat di Desa Bengle, RT 08, RW 01, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Naura Farma. Alamat di Jalan Desa Kupu, Dukuh Turi, Telumpak Kupu, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Pasar Batang Brebes. Alamat di Jalan Pier Tendean, nomor 32, Pasar Batang, Brebes.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

Hubungi di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

Haya Nurani Tegal yang beralamat di Jalan Raya Karanganyar nomor 21, Pekauman Kulon, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Mari Sehat yang beralamat di Jalan Raya 2, Pagongan, RT 03 RW 01, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Kisan yang beralamat di Jalan Profesor Muhammad Yamin, depan pasar nomor 169 Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Trayeman yang beralamat di Jalan Anoa, RT 04 RW 04, Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Dan di Berkah Murah Herbal yang beralamat di Jalan Teku Umar nomor 18, depan kantor BPJS, Debong, Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dam

0: Baik, 101.5 setara Paramon FM Tegal Dangdut Saporete. Kita lanjut lagi di Paramon setara Paramon Suka-Suka. Kesempatan malam hari ini di hari Sabtu malam Minggu tanggal 23 Mei tahun 2026 ya. Oke, dan selamat malam. Sorry ya. Tadi kurang klik. Astagfirullahaladzim. Ya baik, 352888. Halo, selamat malam setara Paramon.
1: Selamat malam setara Paramon. Dan juga siapa itu teman?
0: Yuhu. Sehat, amin.
1: Ini kita tuh pengen duet sama aku.
0: Pan duet.
1: Iya, WA.
0: Teh masuk teh. Pan duet apa sih, Mi?
1: Gadis atau ganda.
0: Teh masuk teh. Oke.
1: Okay. Yang kita tuh masuk teh.
0: Yuhu, halo selamat malam. Halo. Yo. Teh cita-cita tuh masuk teh. Iya teh, masuk teh.
1: Coba lagi teh.
0: Halo selamat malam.
2: Malam.
0: Halo, Teteh. Yuhu, betul Teteh.
1: Ya.
2: Sehat.
1: Gaji janda ya Teh?
2: Orang bisa.
1: Bisanya apa Teh? Perawat desa.
2: Belum punya sairnya.
1: Apa bisanya perawat desa? Atau nggak mau dimadu?
0: Nggak mau dimadu. Aku tak mau jika lawa. Ini teh, gadis alojenda gampang kak teh?
2: Teteh
0: ini aja, teteh ngelihat teks aja di situ. Gadis atau janda gitu coba. Dibaca aja enggak apa-apa. Tenang aja teh. Arvan itu enggak ada penilaian kok. Tenang aja.
1: Iya,
0: yang penting kan udah masuk nih. Iya, bantuin Arvan, bantuin. Iya, Ami bakar madu ini.
1: Ami bakar madu.
0: Iya, betul. Teteh sehat. Teteh sehat.
2: Alhamdulillah, aku baik-baik aja.
0: Oh, iya wis, oke.
2: Umi sehat ya.
0: Umi sehat. Yuhu.
1: Nanti kami bisa nyanyi lah.

0: Oke.
1: Okay.
0: Sama-sama Om. Amin.
1: Oke, okay, siap.
2: Yuk. Assalamualaikum Mas Alfa.
1: Tublak ding ding.
0: Terima kasih.
1: Iya.
0: Jadi aku bisa masuk dua kali.
1: Oke.
0: Okay.
1: Yuhu.
0: Aku pengen gara-gara sebotol minuman.
1: Gara-gara sebotol minuman ya. Ya. Gara-gara sebotol minuman. Oke. Okay. Halo, selamat malam. Apa kabar buat Mama Ikma?
0: Mama Ikma.
1: Biasane anak tamu nih Mas Arfan. Ya, tamu lagi kain dia lagi kondangan ya.
0: Ami Umi malam. Papa HM.
1: Papa HM selamat malam.
3: Oh memang sudah cendang.
0: Siapa itu?
1: Madam Rengganis tuh, Madam Rengganis.
0: Madam Rengganis malam. Sehat selalu.
1: Amin amin. Mudah-mudahan sehat selalu ya Madam ya.
0: Iya.

0: Enaknya mau diganti musiknya. Kayaknya ya, kurang dong. Kayaknya kurang cocok ya. Sebentar deh, sebentar. Alvan cariin yang koplo ge.
1: Kayak yang punya Nyiratu tuh.
0: Coba ya. Oke, okay. Ini kadang enak, kadang enggak gitu ya. Oke.
1: Okay. Omalani. Omalani tadi udah masuk ya?
0: Belum. Oh,
1: belum.

0: Okey.
1: Terima kasih banyak ya,
0: you,
1: Mas.
0: Ya. Sama-sama, Teteh.
1: Terima kasih banyak.
0: Baik, siap. Okey, Teteh, siap.
1: Terus ya, semuanya aja.
0: Baik,
1: Arpan,
0: siap.
1: Mas ya,
0: okey, betul sekali, Teteh.
1: Okey, ketemu. Assalamualaikum.
0: Dublak ting-ting. Terima kasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Teh Cita Citangdu yang sudah bergabung sama Arfan di kesempatan malam hari ini. Ya baik, 352888, ada siapa di sana? Halo, selamat malam, Stara Paramon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, yang dute. Iya. Iya, suaranya kecil banget ya. Oh lagi serak. Hah? Iya.
2: Siapa yo?
0: Siapa sih? Ya Allah, Malani. Aduh, bisa nembang ora ya wes. Pimin dia Maya. Oh ya, gimana Ma? Mama Lani mau nyanyi apa? Boleh, apa sih? Kau tercipta dari tulang rusukku. Oke, sebentar Ma. Kau tercipta dari tulang rusukku. Berarti ini yang Maya Angelina ya, Maya? Coba Ma, suaranya Mama Lani kedengeran gak ya nanti ya?

0: suaranya dari siang imut banget gak kedengeran, kata Bu Rini. Selamat malam Bu Rini.
1: Makasih ya Mas
0: Arman. Ya sama-sama. Oke.
1: Okay.
0: Yuk sama-sama. Yuk. Oke, siap. Yuk. Dublak ding ding. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio nang ngene HP maksudnya liri.
0: Oh, liri. Ora
2: krungu.
0: Ora krungu.
3: Lagune lucu nemen sih. Lagune kan nyimpang nemen.
0: Oke ya. Iya, oke. Aduh, nggak kedengeran ya Mama Lani ya. Semoga lekas sembuh Mama Lani ya. Oke, okay. Baik. Yang mau gabung lagi sama Arvan di 6145477. Halo, selamat malam Sara Paramon.
4: Halo, selamat malam Sara Paramon. Ganggu, tak korete.
0: Yuhu, oke oke.
4: Semangat berkeringat karena sumu.
0: Iya.
4: Padahal kasih hujan kene Mas Arfan.
0: Oh, kono kasih hujan.
4: Iya, nang kawasan Klampok.
0: Oh, Klampok.
4: Dari Brebes ke kilometer 3 ya.
0: Iya.
4: Hujan.
0: Oh, hujan ya. Nang kene ka kur krimi grimis mendung tok ya.
4: Ya, anak iki lah mendung tak berarti hujan.
0: Oh iya benar. Gue lagu ne sapaan Karera apa ya?
4: Lagu ne ka Mas Elo.
0: Oh Ela. Oh iya iya iya iya.
4: Coba lagu ne Romo Bae Mas lah pengen nyung.
0: Apa ke?
4: Roda-roda gendeng salah. Roda-roda mau dah. Roda kehidupan Mas.
0: Roda kehidupan.
4: Iya.
0: Selamat malam Kang Dasme.
4: Apa kue Mas?
0: Kang Wisnu Banjara.
4: Oh, Kang Wisnu.
0: Oh iya, iya sini ular.
4: Kelingan wit Wisnu beli Mas.
0: Kang Dasmat sehat, Kang Dasmat.
4: Alhamdulillah sehat, semangat.
0: Mbak Hikmah, selamat malam Mbak Hikmah.
4: Mbak Hikmah, Bapak Nek Ari.
0: Iya.
4: Amin, Bapak Nek Ari.

0: manis ya. Baik.
1: Ya, buat yang dengerin Paramon,
0: okay.
1: Salam sejahtera, salam
0: sehat, salam semangat. Sama-sama.
1: Buat Mas Arfan.
0: Yuhu, terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jublak tingding. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Kang Dasmat ya. Mama Winda kawasan Kaliwelingi ya. Oh, Arfan kemarin tuh habis ke Kaliwelingi Mama Winda ya. Hari apa ya? Senin, Selasa, Rabu ya. Hari Rabu Arfan ke Kaliwelingi, mungkin nanti minggu depan ya. Habis tanggal berapa ya? Tanggal 3 kali ya. Nanti kesana lagi. Aduh, Kaliwelingi, aduh nemen jebulen ya. Oke, dan selamat malam. Apa kabar untuk yang masih terus ngedengerin Sarah Paramon FM Tegal? Yang belum bergabung sama Arfan, silakan nanti.

0: 10 malam ya.
1: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eli. Alamat saya di Perum Pawindan Mekar Indah Ciamis. Ibu saya, Ibu Cici, mengalami penyakit katarak. Saya mencoba membeli obat Vitama di radio. Saya coba kasih ke ibu. Terus lama-lama ada perubahan, mulai membaik matanya. Terus saya coba rutin membeli lagi. Alhamdulillah, baik sehat. Pada para pendengar yang mempunyai keluhan penyakit katarak seperti ibu saya, silakan membeli obat Vitama di radio-radio terdekat atau di agen-agen terdekat. Vitama membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.

di Apotek Sawo Jajar yang beralamat di Jalan Pemuda, Sawo Jajar Utara, Jembatan Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Limbangan yang beralamat di Jalan Limbangan RT 04 RW 07 Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Siwuluh yang beralamat di Jalan Raya Banjaratma Siwuluh Desa Siwuluh Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Fitri Keboledan yang beralamat di Jalan Impres RT 03 RW 01

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

di Apotek Avina Farma yang beralamat di Jalan Garuda nomor 01 RT 05 RW 01 Kecamatan Kemantran, Kabupaten Tegal. Di Apotek Saki Farma yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 RT 20 RW 04 Getas Kerep, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Asyifa yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 Cangkring, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Cabawan Sehat yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi nomor 70, Cabawan, Margadana, Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

Apotek Sahabat Sehat yang beralamat di Jalan Raya Ujung Rusi, RT 24 RW 03 Adiwerna, Tegal. Di Apotek Ben Mari Putri yang beralamat di Jalan KS Subun nomor 11, Karanganyar, Dukuh Turi, Debong Tengah, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Hazmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Ketanggungan, Banjar Harjo, RT 04 RW 01 Desa Pende, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes. Di Apotek Wahid yang beralamat di Jalan Sepat nomor 17 RT 04 RW 05 Tegal Sari, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: Baik, 101.5 Setara Paramon FM Tegal Dangdute Saporete di sesi yang terakhir. Kesempatan malam hari ini silakan bisa dimanfaatkan di 352888. Halo, selamat malam Setara Paramon.
1: Halo.
0: Halo.
1: Paramon.
0: Yuhu, selamat malam Mama Rengganis. Allahu Akbar ya.
1: Fata Morgana.
0: Oh, mantep. Yuhu, buat siapa Mama?

0: Yuhu, halo, selamat malam Adam Rengganis, ada Kang Ridi Ansor.
1: Oh, iya. Enak,
0: yuk. Yuh, selamat malam Adam Rengganis, Teh Cita Citangdu, selamat malam. Mama Ikma, selamat malam Mama Ikma. Nembange Fata Morgana terus madam.
1: Oh,
0: lagi merana-merana. Oke, wis, siap. Yuh. Bertemu guru siapa dong ini? Oh, ya wis. Oke, siap Madam Reganis. Yuk, siap. Oke, Madam. Dublak ting-ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Madam Reganis yang sudah bergabung sama Arfan di kesempatan malam hari ini ya. 6145477. Halo, selamat malam Stara Paramon.
2: Halo.

0: Alhamdulillah sehat Mama Frida. Mama gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat juga, Mama.
0: Baik, oke. Iya. Ini Mama mau nyanyi apa?
1: Iya, pengen lagunya Elvi Sukaisi ya, Mama.
0: Yang
1: Sakit Hati judulnya, Mama.
0: Sakit Hati Elvi Sukaisi.
1: Iya.
0: Madem Rengginang, selamat malam.
1: Mama Alisa,
0: Mama Ikma,
1: Bu Rini, Pak Pramudiono, selamat malam.
0: Ada request channel nggak Mama Frida?
1: Vino, Mas.
0: Vino ya. Vino, ya wes ini ya berarti. Ya.
1: Mama Nani, Kang Marjo, Uon, Miratu, dan kita.

0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Mama Frida yang sudah bergabung sama Arvan di kesempatan malam hari ini ya. Baik, 352888. Halo, selamat malam Stara Paramon.
1: Halo, malam juga.
0: Ya.
1: Stara Paramon kan kita sebut.
0: Ya.
1: Halo Bang, salam kenal.
0: Halo Bang Bang.
1: Salam kenal.
0: Salam kenul balik.
1: Salam
0: kenul. Dari mana ini? Dari mana salam kenalnya nih?
1: Viola dari Majalengka.
0: Oh, Viola Majalengka. Viola usianya berapa nih, Viola?
1: 19 jalan.
0: Oh, 19 jalan.
1: Sama lagi nyari yang DP 100 miliar.
0: Oh, gitu. Iya ya. Oh, Viola lagi cari yang DP 100 miliar ya.
1: Iya, betul.
0: Oh, Arvan kalau ada yang nanya juga gitu, nanti nunggu DP 100 miliar gitu, Kak. Iya. Mas Arvan kapan nikah? Nanti nunggu DP 100 miliar gitu.
1: Iya.
0: Kan gampang ya jawabnya kan?
1: Biar langsung pergi ke Amerika ya.
0: Betul. Jadi kita bisa bersenang-senang gitu ya.
1: Bang.
0: Iya.
1: Jaluk pimpi itu dong.
0: Jaluk pimpi itu. Masa bisa antok, Beng? Or apa-apa, oh.
1: Ah, 7 kali aja.
0: Oh, 7 kali. Oh.
1: Yang rame musiknya.
0: Yang rame musiknya. Oh. Bu Rini, selamat malam, Bu Rini. Suaranya jangan berubah, ya.
1: Ah, yang benar, Bu Rini. Mau kasih hadiah apa,
0: ayo.
1: Yang boleh.
0: Mama Hikmah diapain, mah? Kok tak mau. Oh iya, gak tahu ya, Moy. Ula malam, selamat malam, Ula malam.
1: Iya, madu, belum bobo.
0: Iya.
1: Umi.
0: Mendesah seperti gadis mau, kata Bu Rini. Mau apa, Bu Rini? Ya Allah. Gadis mah.
1: Musiknya yang rame, yang kayak buruk.
0: Alohi, selamat malam. Katanya dapat salam ini. Ya Allah.

0: Ser.
1: Oke deh. Ya Allah.
0: Madam kemana Madam?
1: Madam lagi ngeringkel Madam ya. Iya. Oke. Yuk. Yuk. Oke. Yuhu, oke, okay. I'm coming. Oh, yuk siap. Yuhu.
0: 100 miliarnya.
1: Oke, okay, iyalah wajib. Buat modal ya. Assalamualaikum. Ding. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Alohis yang sudah bergabung sama Arfan di kesempatan malam hari ini ya.
2: Usap pisang demeje garokis
1: rokes. Halo, selamat malam Stara Paramon.
3: Halo.
1: Halo, selamat malam.
3: Selamat malam.
1: Iya. Nama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kang Aryo. Kang Aryo gimana kabarnya? Baik. Oke, Kang Aryo mau nyanyi apa ini?
3: Hukumlah cintaku.
1: Yuhu, amin.

0: You sama-sama Kang Aryo baik. Siap. Yuhu, baik siap. Oke, okay. Ya sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dubla ting ting. Terima kasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Kang Aryo yang sudah bergabung sama Arvan di kesempatan malam hari ini ya. Baik, dan yang mau SMS atau WhatsApp silakan ke 0852-9319-9588 ya. Oke, okay, dan selamat malam, sekarang sudah jam 22 menit ya. 52 menit udah habis dong waktunya ya. Oke, okay, dan

0: Tegal, Dangdute, Saporete, dan sekarang sudah jam 21 lebih 38 menit. Itu artinya waktunya Arvan sudah habis ya. Dan terima kasih atas segala kebersamaannya. Terima kasih buat yang sudah ngedengerin secara Paramon FM Tegal. Dan terima kasih yang sudah bergabung sama Arvan. Mohon maaf sekali buat yang belum bisa bergabung sama Arvan. Dan untuk lagu-lagu yang gak bisa Arvan hadirkan di kesempatan malam hari ini ya. Dan terima kasih juga untuk balance secara Paramon dimanapun berada yang sudah mengkonsumsi produk dari PT Denatur Indonesia. Arvan pamit, terima kasih atas segala kebersamaannya. Setelah Arvan nanti ada Kang Bawor bakalan lanjutin Stara Paramon suka-suka sampai dengan selesai. Arvan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Stara Paramon 101,5 FM Jalan Raya.

0: Dengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Nama saya Ibu Munaroh, alamat Jalan Merpati, Gang Swip, RT 05, RW 7, Randu Kunting.
2: Ibu Munaroh, sebelumnya punya keluhan apa?
1: Saya punya keluhan asam lambung sama kolesterol sama pinggangnya sakit.
2: Sudah lama Bu mengalami?
1: Sudah berapa tahun.
2: Oh.
1: Saya dengar-dengar ada iklan di radio salah satu obat namanya Habutop ya.
2: Iya,
1: Habutop.
2: Betul.
1: Terus saya coba beli satu botol. Ternyata kok ada enakan. Jadi nambah lagi satu lagi yang isi 200.
2: Iya. Berarti sudah konsumsi 2 botol sebelumnya.
1: Iya.
2: Terus ada perubahan, Bu?
1: Alhamdulillah, sekarang lambungnya agak lumayan. Bisa makan sambel.
2: Berani makan sambel.
1: Makan apalah, pokoknya biasanya kan nggak berani makannya apa. Ya. Gitu. Ya sedikit-sedikit lah ya.
2: Iya.
1: Alhamdulillah ya, ada perubahan lah.
2: Keluhannya membaik gitu ya, Bu?
1: Iya, keluhannya membaik.
2: Ya, mudah-mudahan bisa sembuh total nih, Bu.
1: Amin. Para pendengar, para teman-teman yang punya keluhan seperti saya, cobalah minum Habutop. Saya sudah ada, contohnya ibu, sudah ada perubahan. Barangkali ada yang mau, silahkan. Habutop yang ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Terima kasih untuk Bu Munaroh atas wawancaranya.
3: Demikian tadi wawancara dari salah satu pengguna Habutop.

di Apotek Bersio Eng Putri atau Cu Eng Putri yang beralamat di Jalan Taruna nomor 8 RT 001 RW 001 Bulakamba, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Tegongan yang beralamat di Jalan Raya Balapulang, Jati Barang, Kelurahan Balapulang Wetan, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Perisa Sehat yang beralamat di Jalan Raya Siwungkuk RT 10 RW 03 Desa Siwungkuk, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Zabil Farma yang beralamat di Dukuh Kertasari, Desa Luwung Ragi, RT 2 RW 1, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Atau depan showroom Honda Luwung Ragi.

Budi di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

Apotek Afiat Medical Pharma yang beralamat di Jalan Merdeka RT 01 RW 01 Banjarharjo Brebes atau selatan pertigaan Pasar Banjarharjo. Di Apotek Zevania Pharma yang beralamat di Jalan Raya Malahayu Banjarharjo nomor 117 RT 05 RW 02 atau sebelah selatan Alfamart Malahayu Kecamatan Banjarharjo Brebes. Dan di Apotek Mugi Sehat yang beralamat

beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

Apotek Rasya yang beralamat di Jalan Demak 1, RT 05, RW 08, Kelurahan Margadana. Di Apotek Nusantara Farma yang beralamat

kami di 0852 9319 9588. Sekali lagi di 0852 9319 9588.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bayan kok.
1: Orang apa-apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoknya mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok, nek kayak gue ya mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: 0283-352-888.
1: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Selara para mondar di desa Perici. Pagi di season kedua di Paramon, Setara Paramon suka-suka Lembu Bawor, Sing Sobaktor, ECKW di edisi Sabtu 23 Mei 2026. Bagaimana kabar Balai Setara Paramon? Mudah-mudahan dalam keadaan terbaik, sehat walafiat, dan suatu apapun tentunya sedaran pacin. Bagi yang sakit cepat diberkemudahan untuk sembuh, bisa bergabung bersama Bawor online, bisa digunakan 3528888 atau 6145477. Sekedar tiap salam buat teman, rekan, handetolan, sahabat, keluarga tercinta, WhatsApp atau semasa online 0852-9919-588. Bagi untuk Balai Setara Paramon, ya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Ya tadi yang sudah masuk di Mas Harapan di season pertama, ya dikasih kesempatan dulu ya 4 atau 5 orang ya untuk ikut juga berpartisipasi untuk karaoke. Yang di season pertama jangan ikut dulu, yang di season kedua yang belum masuk monggo. Yalah, gak lama ini ya. Ya tadi sudah ada taingin sendiri Nela Karisma ya, mengawali jumpa kita di kesempatan malam hari ini Cekewir. Bagi tadi sudah ada yang gabung ya, pada siapa ya? Halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Paramon.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga.
0: Malam juga Mas Ibni. Alhamdulillah bergas maras terginas iso tunggu beras.
1: Alhamdulillah.
0: Cekiwir nemen wis, ya.
1: Aku pengin coba karaoke, ingin memeluk dirimu.
0: Iya.
1: Yang turman manik itu loh Mas.
0: Karaoke ingin memeluk.
1: Salamnya buat Jasa Ratu.
0: Iya, apa channelnya siapa?
1: Channelnya Pelita Utama Karaoke,
0: yeah.
1: Yang Turman Manik itu Mas.
0: Pelita Utama.
1: Ada.
0: Ya, yeah, Andri Gondrong. Turman Manik, ya. Yeah. Yeah. Oke. Okay.
1: Andri Gondrong.
0: Ini memeluk dirimu ini sendiri atau duet sendiri ya?
1: Itu solo sendiri ya.
0: Iya, yeah, sendirian ini yang ingin. Ya. Bapak HM.
1: Om Kasuri.
0: Ya, ada Mama Ardi.
1: Mama Ardi. Selamat malam juga. Miratu.
0: Ini ya. Turman Manik ya.

0: Akibat itu kalau dua ageng ya, baru pertama
1: aku merasa

0: Okey,
1: you
0: semua pelanis para para.
1: Iya, okey siap you.
0: Spesial buat panjenengan.
1: Iya, makasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ada Mas Ibni Abdillah. Ya, biar di belakangnya. 6145477. Halo. Assalamualaikum. Selamat malam Setara Paramon.
2: Dangdut is for the Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setara Paramon FM 101.5 Kramat Kabupaten Tegal gitu loh.
1: Gitu lah.
2: Ya siji ya.
1: Ya.
2: Mama Ardi.
1: Ya.
2: Loro. Wiratu.
1: Ya.
2: Lo Citata.
1: Ya.
2: Papa Mama Anis.
1: Ya.
2: Ya. Udah sakit sih wong lima kuwi.
1: Ya wong lima yang sejene.
2: Ya. Siji kuwi tak pilih
1: ya.
2: Rezekine tapak kuwi.
1: Ana wong lima ya siliane di absen aja melu ya.
2: Ngono
1: di tolak tolak ku ngara ati. Be melu melu.
2: Oh lu lu kan.
1: Oke.
2: Aku mau burung lepo ya kinyong ngesol ya.
1: Ya ada di situ ada. Catatannya ada. Halo assalamualaikum selamat malam.
2: Ardi. Apa ma?
3: Apa ya terserah.
2: Kanda Satria Cinta, Cinta Bedi, napa?
3: Apa?
2: Pacara Cinta.
3: Enggak apa-apa.
1: Enggak apa.
2: Oke, Pacara Cinta kan.
1: Oke.
2: Ani Hirato Mama Ari Bubai
1: Bubai
2: Mama Ari dan Andri Gondrong Banisa Mulai nih Kang Barjo
1: cari niki. Wah payah Papa HM langsung tolak
2: siapa?
1: Aku langsung ditolak ah ya Bunda Rini kayak tau lebu wai.
2: Oh ditolak siapa Bu? Ini
1: ya cari ngomongnya bapaknya Ari mamanya Ari rasa digolei wonge lagi turu ya deh
2: ortu ortu udah ngomong kangen lah kangen
1: ya.

0: ilmu baru
1: Garut ya. Kepala malam apa kan?
0: Yo siap.
1: Selamat Kang Bawar. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam Bro Cincing.
1: Jos.
0: Iya, lanjut apa, Di?
2: Iya, apa ya? Kerinduan aja lah.
0: Kerinduan. Kerinduan.
2: Yang gampang.
0: Ya, suaranya aku ya
2: rata-rata. Ya, cepet-cepet.
0: Lagi
2: gak sehat?
0: Ya, begitulah.
2: Kan kemarin habis ketemu mangsa.

0: Egg.
1: O povo lo miega.

0: Ya.
1: Ya. Dan
0: motor
1: ada.
0: Mama Anis wis salami Mama Anis.
1: Iya udah.
0: Oke.
1: Okay.
0: Heeh, Bapak Gio.
1: Lebih Bapak HM
0: Uko
1: udah ya. Yuk. Parjo.
0: Ya, heeh.
1: Buat semuanya saja.
0: Oke, okay, siap.
1: Bawa barang Nona Manis Anggi.
0: Iya.
1: Mau nyanyi ya?
0: Mau nyanyi nyanyian rindu.
1: Ah, di sini.
0: Iya.
1: Ucapannya semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Dura Dingcing. Ayo yang punya paduraksa saya Pak Marti Pemalang ya. Iya, kita dengarkan yang ini dulu.
2: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Jaima, alamat Jalan Mahal Mahera, RT 08, RW 011, Minta Ragen Tegal. Profesi saya warung nasi lengko. Sebelum

0: Literatur Indonesia Heputop Ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. 95

0: di Apotek BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

Apotik Ben Sehat yang beralamat di Harjasari, Desa Harjasari, RT 08, RW 06, Desa Harjasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, Kilometer 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau sebelah timur SPBU Peleman. Di Apotik Kedung Uter yang beralamat di Kedung Uter, RT 02, RW 01, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Di Apotik Siasem yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, RT 11, RW 07, Desa Siasem, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotik Luas yang beralamat di Jalan Wanabakti, Tangkil Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.
2: Baik, kembali ke 101.5 Setara Paramount dari Sapo Redi. Raja Da Iklan 352888. Halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Paramount.
3: Sapo Redi.
2: Neman.
3: Waalaikumsalam.
2: Neman. Iya, saturu.
3: Iya.
2: Si kenapa no kastuti?
3: Arudang. Iya.
2: Wayang ini kok ya urung turu.
3: Ambil
2: ini. Iya.
3: Bapaknya
2: saturu. Oh, bapaknya saturu karo mamane.
3: Iya.
2: Ya, lalu ini no kastuti pan nyanyi anu apa ki? Pan nyanyi apa ki?
3: Gadis manis Kalimantan.
2: Iya. Gadis manis Kalimantan.
3: Yuk. Akustik ya.
2: Karaoke gadis manis Kalimantan. Akustik.
3: Iya, sing akustik bala.
2: Widih, ya akustik ya. Karaoke akustik. Akustik. Sing gambare apa ya? Sing akustik gambarnya apa ya?
3: Gambarnya gitar.
2: Gitar, si.
3: Warnanya logonya kuning emas.
2: Kuning emas?
3: Iya.
2: Oh, set. Ya benar. Banu akustik nih.
3: Oh, banu akustik.
2: Iya.
3: Campuran
2: nih. Lewat ya. Kue hampir urut. Iki ya?
3: Iya benar.
2: Gambar gitar ya.

0: Ti asu ti.
1: Lapis
0: yo eh. Iya. Imbuin nyusu kiki maning ya. Malam Senin. Iya, gue papai karo mamane wis turu. Dan ini rat turu-turu kaya anjing wis nyilek we mripate kowe. Oh, kayak gue.
1: Ya, mama kan
0: ngaruh anak korban. Iya.
1: Ya, lagi hardang sih.
0: Kali hardang.
1: Ya,
0: siap.
1: Misalnya
0: gue tepi angin. Iya, gue. Iya, sih, ini buri.
1: Lalu, adik.
0: Amin.
1: Iya.
0: Pokoknya lu papa aneh. Iya, papa aneh atau mama aneh. Yup, makasih. Amin. Yuk. Waalaikumsalam, Dura Ding Ding. No kastuti, ya, karo Kang Agib Jengrani. Ning Jero Dadi, ya. Ya, laris manis Tanjung Kimpul, ya, usahane, ya. Sehat, lahir dan batin, panjang umur, ya. Dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin. Yang terbaik semua. 614547. Assalamualaikum. Selamat malam Setara Paramon.
2: Dan duta sapa rekan.
0: Man.
2: Teman-teman.
0: Selamat
2: malam, Mas Daud.
0: Malam juga.
2: Mama Dini.
0: Ya?
2: Mama Dini.
0: Oh, Mama Dini. Alhamdulillah.
2: Dari tadi susah banget.
0: Iya, ya
2: saya
0: begini.
2: Banget ya. Apa sih Mas Bawar?
0: Ya terserah dengan apa gue.
2: Tekan takon gue. Sing jaga berat banget nih aku pengen ngerti.
0: Gue apotek nih tanmu jaga sehat toh.
2: Sing banget
0: nih. Ya neng kono neng tanmu persis neng jalan kono apotek jaga sehat.
2: Oh sing iya neng.
0: Madep ngulon.
2: Oh neng.
0: Iya jaga jalan sehat kau karo gangmu wi ora ado kok karo omahmu ora ado kok.
2: Jalan Pemuda.
0: Jalan iya jalan pokoknya jalan kue jalan masjid Jagapura Widul pokoknya kok ngelewati masjid kue lah pokoknya lewati gang jenengan persis tapi gang ora kalor tapi kue tan
2: loreng rel ya
0: ya sok idul rel lo
2: sok idul
0: dene
2: oh ya nyok ngeliti masalahnya
0: dengan perumian etan lo jenengnya apotek jaga sehat neng etanmu persis etan omahmu persis.
2: Iya.
0: Ora adoh, takon bae ya, apotek jaga sehat ya. Aja ngalor aja.
2: Ambil sitanah
0: Mas Bora kuwi. Heeh. Jenengan ya nggone jenengan kuwi tapi aja sing ngalor tapi sing etan. Lah etan kan lembese dalan ya kono kuwe.
2: Lah kan makam.
0: Ya kuwe mokoke takone jaga sehat ora adoh pokoke karo main jenengan kuwi ora adoh. Paling 400 meter.
2: Heeh. Anak iya
0: nek
2: kan klinik ya
0: apa?
2: Anak klinik ya
0: orang
2: klinik
0: iya orang anak klinik kan gitu anu poin lor
2: ya wis
0: ya kali takon weh apotek jaga sehat wis ya
2: hari ini kaya umi ya apotek umi ya ning Wahidasim kan ngetan mana
0: ngolak neng jalan gede karena ya gue
2: ngoni
0: iyo iya neng kene wae neng omah sing wingi
2: lu pengen takon
0: makan ini karaoke apa ge
2: apa sih musim rendengan apa sih kota lanang
0: musim rendengan
2: iya dalam ya
0: yo
2: kalau lagi sakit kita
0: beran kasih
2: ya
0: siapa gue
2: deh.
0: Oh, mana rahasia segala.
2: Iya, enggak
0: sedang
2: iya. Dan
0: saat
2: lalu.
0: Amin.
2: Sampai apa yang diprestasikan ya.
0: Amin.
2: Kebanggaan papahnya.
0: Amin, matur nuwun.
2: Iya. Ini kerinduannya kayak yang asik.
0: Kayak asik nemen.
2: Ketemu mantan bisa.
0: Walah ye, toplek be monitor ya. Mama Dini.
2: Kota Mojang ya.
0: Iya, Mojang ya.
2: Kanggo Mama Anis. Kanggo ya semuanya.
0: Ya makanya grup permata semua ya.
2: Iya. Mas jangan sedih.
0: Iya.
2: Tangputat.
0: Weh nyiratu.
2: Iya nyiratu juga ya. Amin bakar.
0: Kira enak namanya. Oke.
2: Okay. Mama
0: Pokoke jaga sehat itu karo omah jenengan iki posisine ngetan secuil wis.
2: Sampeyan
0: ngidul,
2: ngono ya.
0: Rasane ngidul secuil wis, pokoke karo omahmu paling 400 meter.
2: Iya,
0: tetep parane lah. Iya, takon wae ning bocah cilik-cilik jaga sehat ngerti lah.
2: Iya.
0: Ngerti kabeh.

0: Ye, monggo. Amin, amin, amin. Pokoknya apotek neng etalin jenengan posisine wis.
1: Iya.
0: Apotek jaga sehat nih. Gue lagi agen anyar sih, lagi lagi tak kirim produk. Oke.
1: Iya,
0: perhatian.
1: Setara
0: Paramon ya. Oke.
1: Iya. Terima kasih ya.
0: Yus ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dobra cing-cing. Ya, ada Mama Dini yang ada di Jagapura ya. Apa sih Jagapura ya. Ya, sekitar Jagapura dan sekitarnya ini sudah ada agen baru ya. Apotek Jaga Sehat. Ya, memang waktu kemarin juga aku enggak mampir Mama Dini. Saya kalau lagi tugas kayak gitu ya. Fokus ke tugas. Cuma ini meminta ya, itu apoteknya meminta jadikan agen ya. Di situ kalau dilihat ah karo rumah panjenengan itu dekat gitu. Ya dekat banget ya. Baik ya, kedatangan tamu ya, kedatangan tamu. kedatangan tamu di sini ya. Eh, papane Ari, mamane aja diguleti ya. Wonge lagi turu. Ya untuk planet Setara Pramon ya, biasa nih. Yo, ada kedatangan tamu ya. Cuma kurang gaul ya. Ada nyanyian rindu. Yup.

0: Kang Sarung mesti rapean mau nunggu mau orang. Baik ya, setelah jeda iklan monggo yang di season pertama ya mau ke atas ambilkan bintang. Iya, nanti bisa ikut kembali ikut ya yang sudah di season pertama. Monggo ini setelah jeda iklan ya tadi itu tak suruh ngambilkan bintang biasa. Itu untuk apa ya? Sodanya gede banget ya. Jadi sayangnya bisa lega banget ya ini dulu.
1: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Cluster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Anda

0: di Barokah Herbal yang beralamat di Jalan Raya Selatan Majasem Barat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Putri yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 91, Kota Tegal. Di Apotek Duta Sehat yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Diskon yang beralamat di Jalan Raya 2, RT 04, RW 01, Pagongan, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini. Di Apotek Saudara Sehat yang beralamat di Jalan Karanganyar, RT 07, RW 02, bagian Ten, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 1 yang beralamat di Jalan Gumayun, Dukuhwaru, RT 06, RW 02, Gumayun 1, Kecamatan Dukuhwaru, Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 2 yang beralamat di Jalan Selawi, Jati Barang, Kilometer 4, Gumayun, Kecamatan Dukuhwaru, Kabupaten Tegal. Tepatnya sebelah Barat Mutiara Cahaya Gumayun. Dan di Apotek Padasugi yang beralamat di Jalan Raya Padasugi, RT 03 RW 02, Desa Padasugi, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampi.

0: Baik, kembali ke 101.5 Setara Paramonda Dute Saporiti. Baik, yuk 352888. Ya, bahalo. Assalamualaikum. Selamat malam Setara Paramon.
1: Yang Dute Sepore
0: Naman
1: Mardine Sepore
0: Cekewir
1: Semplake Sepore.
0: Ya, kudu
1: Tentire Sepore.
0: Tambai
1: Dede Anggine Sepore.
0: Cekewir
1: Alah ya argi suarane. Hebat bener. Anak wadone hebat.
0: Ya, tadi pinternya orang mung nenggun pelajaran tok po.
1: Nyong suarane be pinternya. Lagi monitor mikiki suarane siapa sih?
0: Suarane siapa ya?
1: Bisane beda. Padahal wingi-wingi be pernah nembang ya. Tapi gini suarane beda.
0: Iya, karena be dewek jaluk sih mikiki sore-sore.
1: Anak wadone Mardi.
0: Iya.
1: Nyira ising kalah suara.
0: Nyira tuh we kena takon ku sapa sih nyati.
1: Iya. Soalnya kan biasanya ari anak tamu kan biasanya kan
0: tanang
1: ngomong jenengane ya.
0: Iya.
1: Perkenalkan ya.
0: Iya.
1: Karena ya kowe ya orang perkenalkan langsung gini suaranya sapa kena wong wadon.
0: Wadon, jangan-jangan ge ana sing nyusul. Jangan-jangan ana sing nyusul mini ge.
1: Sehat ya Pak.
0: Oh, sehat bergas, waras, terginas, iso tunggu beras.
1: Berangnya atas ya.
0: Oh ya, akas nemen lah.
1: Iya, syukurlah sebuah kasta.
0: Iya.
1: Kenyong nembe balik nembe anjok.
0: Oh, nembe anjok.
1: Iya.
0: Berarti miki anak saya ngapun senengin dua atau randungu berarti?
1: Ora.
0: Kenapa? Oh, kerinduan mau.
1: Apa sih?
0: Ya kai.
1: Oh. Ya mbun nembe monitor ke bikin nembe lagi nyendol kayak nyok nembe anjok.
0: Ya bisa nih upone iki adem ayem ya ya lagi anjok bun. Orang dungu miki.
1: Soalnya nyong merasa ne sejuk sih merongok kena dede anggi ya.
0: Oh kayak gue adem.
1: Suara ne. Argi be kayak ne lewat. siapa orang betul sekelambu Gi?
0: Iya siapa orang Gi? Di
1: Angger moni siap sampean manjing Gi. Tapi batur sekelambu tantangane.
0: Soalnya rada angel.
1: Iya. Angger moni argi ora manjat batur sekelambu ya wis dewe kan.
0: Ya yang ora jawab mau jane ya heeh.
1: Sing penting asal kau bahagia atas ketemu mantan.
0: Iya ya. Mantan ora bahagia ora nyanding-nyanding acan. Nah kecuali nih ke nyanding gue duduk bareng no ya ora.
1: Ora.
0: Yang jaluk nomor WA aku bayar anak meneh ya.
1: Ngapain emang nyong emang gue pikirin
0: no. Iya patus lampu bisa.
1: Bisa.
0: Gue sih ya kesukaan lain jawab.
1: Bagian gue apa ya arane Miki salamnya gue
0: ya, Miki kawan 88. Yo, pintu-pintu, di, pintu-pintu di. Yang menang itu siapa?
1: Bojone Putra Kelana ya, Miki.
0: Oh ya, Mama Dini.
1: Iya.
0: Yo, halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Umpe.
1: Ketemu lagi sama mantanku ya.
2: Panas-panasin deh, mulai deh. Kenapa
1: ketemu lagi ya sama mantan aku?
2: Kalau opo dengar suara Mama Adi panas gitu deh. Suara Anggi adem.
0: Adem.
1: Iya. Mungkin nyong be kaget ki.
0: Karena
1: suara perawan yang di studio ya.
0: Jadi gadisnya Paramon kan yang bundar ini.
1: Iya gadisnya Paramon. Bener musuhnya.
0: Tapi terus ini munggah, bocahnya munggah.
1: Munggah langsung munggah.
0: Ya munggah, ini anu ngeteri bintang langsung munggah. Di olang.
1: Ini dewe kan ya.
0: Luwani.
1: Oh ya wis syukurlah.
0: Neng dhuwur ta ya berani lah.
1: Emangnya kayak argi.
0: Sekarang nggak ada apa-apa. Ini tadi budimu aja bilang.
1: Ya emangnya kayak argi.
0: Budimu itu yang pendengar yang itu temennya Ria bilang. Di sini Argita, sekarang
1: Argita nak wong ketemu mantan be gelisah.
0: Iyalah.
2: Gelisah banget
1: sampai dibela-belain lagu nek kecewa.

0: Y Guilla. Y Guilla y Pau.
1: Dari awal.
0: Ya wes.
1: Ini ternoda.
0: Iya Pak, ini Pak Sukarno. Eh?
1: Coba dari
2: belakang.
0: Ulang. Iya, iki Dian Ani karo Ocol.
1: Ocol.
0: Iya, dari.

0: Alhamdulillah.
1: Ya sampai berarti pinter nyanyi lagi.
2: Ya pinter lah.
1: Nang bebe wingi ngerongok kena ya. Ting loro bebe wis apa. Tapi saya ngerasanya setengah menit ya, Gi.
2: Ya, sebentar. Weh, durasinya pitung menit lebih, loh.
1: Ya, pinter lagi kalau dewek kita tiga ref ya, Gi.
0: Iya, nggak apa-apa.
1: Iya, arik-arik kapan bawa kita tiga ref. Tapi kalau emang setengah menit pinter. Pinter kapan.
2: Iya, ya, kudulah.
0: Ini mau mandi turun.
2: Iya,
0: makasih ya, Gi. Mau salam-salam.
2: Iya, oke.
0: Makasih.
2: Waalaikumsalam, Dubla Ting Ting. Iya, ya aku ya. Itulah.
1: Makasih ya Kang Bawor.
2: Ya.
1: Iya, salamain kok kabeh bae ya.
2: Ah, bae bae Pak Haji Toro ya. Salami.
1: Lagi sinoman.
2: Yo, lagi sinoman. Iya.
1: Iya, Miki ngebelnya lagi sinoman.
2: Oh.
1: Pokoknya ngorepan monitor disit lagi. Anak sing duwe gawe sedulure ya.
2: Oh, iya.
1: Iya. Nyong bedurung monitor.
2: Iya.
1: Yeah. Iya Miki. Jadi akhirnya nembang kerinduan orang ngaco. Paling kerinduan be orang rap ya.
2: Yeah. Iya.
1: Mantep. Yang gerung masih ngerti tanyong nyendol loh.
2: Iya nyendol.
1: Iya. Wisalam spesialnya bu Mardi ya.
2: Ya.
1: Tur Argi dan Anggi.
2: Iya. Yeah.
1: Sehat selalu. Mudah-mudahan dari Angginya jadi anak. Pinter soleh.
2: Amin.
1: Jadi anak yang berguna maupun nusa dengan bangsa kepada jenengan sekeluarga.
2: Amin.
1: Mudah-mudahan sampean sakinah mawaddah warahmah.
2: Amin.
1: Setiap minggunya tetap aktif memanasi nyong.
2: Yap.
1: Ya, meskipun sakitnya di sini, meskipun nyong ngontrak. Ya usir apa-apa. Asal kau bahagia. Yang penting aja gawa bojone uang
2: ya.
1: Gak pamer demenane uang
2: ala jeng bener amasing
1: iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam Dumla Ting Ting. Iya. Opo happy di Salem kota kecil ya yang begitu dame diterpangin gombang Pak Citoro ya lagi sinoman ya. Selamat malam ya semua saja yang ada di kota Salem tentunya. 6145477. Assalamualaikum. Selamat malam Setara Paramon.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdute Saporete.
2: Teman-teman.
3: Teman-teman
2: Buda Caki. Kudu Buda Caki.
3: Aku terpesona dengan suaranya Anggi.
2: Oh, terpesona dengan suaranya Anggi.
3: Masih kecil suaranya udah bagus lagi gitu. Malah pintar ya kalau udah dewasa.
2: Yeah.
3: Selalu ya Dede Anggi.
2: Iya, yeah. Udah di atas dia kalau ke atas pasti tidur.
3: Iya.
2: Ya yeah, habis nyanyi tidur. Langsung nganterin minuman papa ayah ibunya terus langsung munggah lagi ke atas lagi.
3: Iya. Yeah. Jadi anak yang soleh.
2: Amin.
3: Berbakti sama orang tua.
2: Iya. Yeah.
3: Nah, aku mau nyanyi Mengejar Badai.
2: Mengejar Badai.
3: Tapi yang player ya, Mas.
2: Yang player, oke. Okay. Jadi sampai salam dulu barangkali. Yo.
3: Ayo Mojang, katanya mau masuk.
2: Iya.
3: Jarwati, lagi mukusin album tadi.
2: Ya biasa. Player.
3: Upo. Mama Ardi.
2: Yo.
3: Barina. Madam Renggani.
2: Iya benar. Ya Cing Robi mau gak mau apa ya?
4: Cing Robi kan masuknya jam 12-an lebih aja ya Kang Bawor.
2: Oh Cing Robi jam 12-an aja.
3: Nunggu sepi.
2: Iya. Ngudak angin bun jadi Mbak Ikmah.
3: Mbak Ikmah.
2: Iya. Ngudak angin. Iya siap.
3: Iya.

0: buat yeah. Mas Mawar bareng Dede Anggi.
1: Makasih.
0: Juga buat Mama Atinya ya. Semoga
1: sehat. Oke, amin amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jo.
1: Baik ada Bunda Cahki ya. Ayo kita dengar yang ini dulu, nanti disapa di season berikutnya dulu ya, di kesempatan malam hari ini tentunya untuk Balance Star.

Power tetap didukung produk PT di Natur, iya. Seperti Habutop ramuan Arab yang ngetop. Babek, ada kesucian hati dulu ya dihadirkan. Yuk, camcu si cikiwir.

Bang Trisno, saya itu enggak ngopi ya. Supaya gini itu saya masih salju atau es ya. Wae Bang Trisno. Walaupun saya pemelek malam, udutnya

0: Tas ripah, awit mau kemure, boy kaya boye.
1: Is, berisik.
0: Ditambah nyawangi HP nganti nodong raine ora katon. Matane rusak liku nembe kajogen no.
1: Berisik boy Kang. Wong lagi nonton TikTok kak, ganggu.
0: Ucak enom kak, domongnya orang gugu. Yeah. Kon ra kelingan dong ngumbah piring anu wis bersih dikumbah mani.
1: Kowe ta, Ipa sengaja daripada gabut.
0: Alah ngeles. Kon keseringan nyawangi HP lah kaman dege. Dadine penglihatannya terganggu. Yo ya.
1: Bula Kang, nyong mumet. Saiki pandangane aku terganggu. Laka obate sing cocok nggo Ipa.
0: Aja nyerah, Pak. Yo nang apotek bae, tuku vitama, endah penglihatane normal maning. Wis akeh sing cocok kok. Libar kuwe HP-ne kurang yo.
1: Iya, Kang. Yuk, tater.
0: Ndi, si caper. Kon ora weruh nyola ki ndondome katok.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau

di Apotek Pebatan yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, Desa Pebatan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Kajen yang beralamat di Jalan Narawisan, Desa Kajen atau pinggir Pasar Pesayangan, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Tiara Parma yang beralamat di Jalan Raya Banjaran Balamoa, Kalikangkung Pangkah, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Mulia yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 2, RT 05 RW 02, Setu, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Syapira Parma yang beralamat di Jalan Agung, Desa Beduk, RT 01 RW 01, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

Apotik Banjaranyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjaranyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjaranyar. Di Apotik Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jagapura nomor 9 RT 01 RW 05 Desa Jagapura Kecamatan Kersanah Kabupaten Brebes. Di Apotik Bungsu Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagedangan

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.
2: Baik, kembali ke 101.5 Setara Paramount dari Sabar ini. Lanjut dari iklan yo 3528888. Halo, assalamualaikum. Selamat malam Setara Paramount.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut desa
2: Paramount. Cekewir.
3: Balane Setara Paramount Saporete. Sang bawa resa porete.
2: Cekewir.
3: Barake akas.
2: Akas.
3: Penting sehat ya Kang
2: Bawa. Ya begitulah.
3: Yang pangli ngerjoren Didi Anggi ini sawarane sawang apa ya yang alus temen.
2: Alus temen. Iya, bengi-bengi masuk ana wong wadon mene. Enggak malah.
3: Bukan tamu siapa ngono.
2: Iya, ayo bukan engko malah dadine ora nyanyi kurang ajari sing anak.
3: Iya. Suarane wis ayo ora tentece.
2: Iya, ya win jaluk dhewek nek jaluk dhewek. Maksudnya yang ati lo, kalau dewek ya. Maksudnya kan bombong, jadi enggak.
3: Iya, suwe nemen ya nembikin
2: nembang. Iya, lagi gelem. Soalnya kan wingi-wingi ngadepi lomba-lomba terus sih.
3: Iya.
2: Jadi ini.
3: Bombong.
2: Iya, ngadepi lomba-lomba yo, anak kesel anak ini.
3: Nembangnya apa
2: yang
3: enak?
2: Ya, ya apa enak ya? Sing penting aja. Iya, sing penting aja diteraseni. Aja tidak iterasi. Ya. Iya, nyong ta terasi ta lari asli.
3: Tapi ora ditokoni terasi ora tetep bokang.
2: Ya, nek aku ta ora lah.
3: Iya, ana sing ora doyan.
2: Ora we nyong ta. We sapa jenenge Mbak Ikma di Pedes Lohor.
3: Oh, Mbak Ikma, Pedes Lohor.
2: Ya, opo happy.
3: Niken
2: ye.

0: di wong di padukan karo campur sari seragenan iki.
1: Iya, musike
0: iya.
1: Campur sari seragenan.
0: Niken.
1: Iya. Yang be kepen ngapal-ngapalan lagu we ku di Jawa Timuran.
0: Iya,
1: Sayangkan kadang we lagu neng gedine ling.
0: Iya.
1: Tadi nesing mau nih ngapelang-pelang terus ditangin jagong.
0: Ya, ayo gue.
1: Nah.
0: Iya, lang-lang buahnya.
1: Iya. Kan Wiki, kayak suaranya siapa? Kayaknya tah jadi Anggi. Orang percaya aku takon ya.
0: Ya udah jam 11 lebih nggak bakalan saya ada wanita di sini itu nggak ada. Nggak bakalan ya.
1: Tamu sama teman.
0: Iya. Kalau sore pun juga kalau nggak ada temennya saya juga nggak boleh.
1: Iya.
0: Ya kalau ada temennya banyak kan, nah gitu.
1: Kirain tamunya enggak, kan kirain siapa Kang Parjo,
0: Ya kalau ada temennya ya nggak apa-apa. Maksudnya kalau sendiri ya gitu loh.
1: Iya, makasih ya Kang Bawon atas waktunya. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Semoga Dedek Angginya jadi anak yang soleh.
0: Amin.
1: Berbakti pada orang tua.
0: Terima kasih.
1: Bagi bangsa.
0: Amin yuk.
1: Iya. Sehat selalu Kang Bawon.
0: Yuk, insya Allah.
1: Terima kasih. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi ding.
1: Ya.
0: Baiknya nyiratu ya bersama Lalang Buana di Desa Karanganyar Rentar Bulang. Selamat malam untuk semua saja. Yang ada di Kecamatan Bantar Bulang, di sana ada Apotek Bagong Sai. Itu agen resmi kita ya di Produk Denatur ya. Bayu 61454 77. Halo, assalamualaikum. Selamat malam secara Paramon.

0: apa happy?
1: Upo, turu-turu upo.
0: Ya, aku tak.
1: Oh, iya.
0: Turu yang mana?
1: Ya, biasa turu pengiyang kepenyong malam metu ko.
0: Iya.
1: Iki neng padang napa kaya.
0: Iya, iki neng kulon berarti. Neng kulon.
1: Iya, neng kulon. Ganti mangan daging.
0: Iya, bener, iya,
1: iya, rene endah melu-melu mangan sate
0: kaya. Iya, endah bisa nyintik.
1: Iya.
0: Ya, iki lagune apa?
1: Lagune apa sih? Kaya oh, kowe bewis roda kehidupan pe ya.
0: Roda. Ini warung dek rame men. Ya, poneng warung dek rame men.
1: Gue pan pada balik.
0: Iya.
1: Aja-ajane Kang Mas sing nyongke
0: wong oh, pindah. Oke. Okay.
1: Pan pada balik. Pas pada wedang sepenggal.
0: Iya. Lagi op, capcus, ya. Yeah.

0: Oke, si pas. Iya, si pas.
1: Iya, ya. Ayahku
0: lah. Oke.
1: Ada nih usia mana?
0: Wir aja nangis so, Mbak Hikmah.
1: Iya,
0: pedes lohor, iya.
1: Ngeli baik, Mbak.
0: Ngeli, iya pan mangan jare.
1: Ini pan mangan ge langsung.
0: Iya, oke.
1: Okay. Eh,
0: saya telur ya, Pak. Oke, siap, yo. Ya,
1: barang tidak angis turu ya, tidak gini ya.
0: Mangan lingko mana?
1: Iya, oh.
0: Iya, Anggi wis munggah.
1: Eh, iya, wis, iya, kesel.
0: Tapi yang dulu ya, tak wene radio, ana radio.
1: Anduran ya, radio.
0: Iya, ada.
1: Eh, gue pantir. Selama Bapak ini ngingsor.
0: Ya, aku tak ngingsor terus, soalnya begitu, aku gak pernah munggah.
1: Ala ya gue. Oh iya ya.
0: Jaga malam ngisor. Enggak pernah muga lah kalau awan nah, kalau
1: ya,
0: aku
1: nih. Tonton
0: ya melune. Enggak pernah kencing itu sejak dulu di sini juga enggak pernah.
1: Iya padahal ngono yang pernah. Anak ya anak pokoknya.
0: Tapi saiki wis langka.
1: Saiki langka.
0: Yo bedet kabeh beli sih. Anane iblis omplak lah
1: iya. Iya soalnya
0: iya
1: raja
0: nih. Iya bener. Lah miki Mbak, ane budhemu wae kan mawawan mene bersih ya Kang Padang siki. Ya Padang lah.
1: Iya.
0: Tinggone uwong.
1: Zaman aku sering monota ya. Kadang sering rewe
0: iya.
1: Ora ngerti apa mau
0: iya.
1: Apa.
0: Iya, jare ngomongi mama emak Ibang wedi kabeh, wedi karo bawor. Iya,
1: bener. Iya.
0: Dora Sabtu Pahing lah ya siluman bebek.
1: Lagi wetone genah paling tua. Kepet tua pisan.
0: Tua.
1: Luwi galak maning.
0: Iya galak. Nanti senggol ya nanti senggol ya orang galak.
1: Eh tuwe.
0: Enggak. Iya. Enggak jadi senggol tok.
1: Sebenarnya jadi WWT
0: ya. Ya kayak kue.
1: Cuita,
0: saya terlalu dengan Borea. Yo siap.
1: Jiwa raga saya dari batin.
0: Amin, amin, amin. Sekarang
1: ini dengan Borea. Sama turun dengan Borea.
0: Yo siap.
1: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, jumpa cincin.
1: Siap.
0: Bayi ada Kang Wir ya, yang ada di Kali Gang saya. Bayu 35288 ini jam 12 ya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Setara Paramon.
2: Waalaikumsalam, dan saya Saporete.
0: Selamat
2: pagi, Balan Setara Paramon, teman.
0: Oke. Okay.
2: Iya, itu Bu Rini pengen minta lagu Fata Morgana Simnada Cowo ya.
0: Wah.
2: Spesial buat Bu Rini. Kemarin itu apa namanya tuh buah duri neraka udah.
0: Ya.
2: Pengen minta Fata Morgana.
0: Oh, ya, semelek.
2: Semelek.
0: Ya. Itu bu turunnya wayah hapang isuk-isuk bewes. Wah, upo happy.
2: Iya. Terus Mama Ardi.
0: Ya. Damang jeng Mbak Hikmah, Mbak Hikmah. Iya. Asik, makasih jeng Bu Rindarini deh. Asik, makasih jeng.
2: Buat Bang Erik juga ya.
0: Yo. Kayaknya iki lagi ada lemburan dia.
2: Lemburan ya.

0: Cari Bu Darini aja nangis jeng.
1: Ora bun.
0: Ora bun.
1: Cuma terlalu diresapi aja.
0: Ya. Iya. Lagi ya sing ning arepe mic pe ngelus dada. Ning arepe komputer pe ngelus dada.
1: Kan lagu wajib ya Kang ya.
0: Iya bener. Ning dipa. Iya bener.
1: Ya mudah-mudahan Bu Rini terhibur.
0: Ya. Iso nggo sangu turu. Kecuali jek siji maning suratan sih.
1: Iya. Aduh. Ya udah Kang, salamnya buat semuanya barane para-paramen ya Kang ya. Penjabat Pak Bawar dan Dede Anggi saya selalu panjang umur banyak rezekinya.
0: Amin amin.
1: Makasih banyak ya Kang ya. Yuk mangga Kang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam tumplak ding ding.
1: Jo.
0: Ya terima kasih Jeng Robi. Ya Noah ya di Kuningan kanggu kesetiaan anak kanggu kapuna ke Radio Setara Paramon Tegal. Ya 614-5477 memang wayai-wayai bay. Ngeri Yahmin ini wis angler-angler turu ya. Iya kalau main karaoke itu mau ngeset gak bisa. Soalnya mainnya di YouTube sih ya. Jadi YouTube kan gak bisa diselingi. Nanti kalau diselingi mandek ya. Jadi kalau pas lagi playlist kita bisa. Sampai ngobrol aku ngesetnya rampung. Ya gak apa-apa lah. Oke, di kesempatan pagi hari ini ya tentunya. Oke, ya. Baik ya, di kesempatan ya iki lawas banget lho lagu iki ora di ora di iya baik ya ungkapan hati ya. Lawas nemen nemen. Bisa ora ya lawas banget ya kadang-kadang lali lali war ya. Iya, ungkapan hati itu sebenarnya tak marah karma ya. Iya, Bang Trisno, si ayak wini aja turu bro. Iya, nek wis langgas ngono ya turu lah.

ini lawas banget ya, nggak dinyanyikan. Pengen aja nyanyi ya, coba sebuah lagu ya. Iya, katanya neng Brebes jenengan kok monitor ti. Yap, jadi soto urul.

Katanya Paramount dapat undangan dari MCTV ya. Undang ya untuk ikut partisipasi ya. Tapi nggak ada respon ya, soalnya nggak ada waktu untuk respon hal-hal kayak gitu ya. Kita fokusnya ke penjualan produk.

0: Indi.
1: Waalaikumsalam Kang Bawor.
0: Nah ini kedatangan saya di kediaman panjenengan mau mempertanyakan, sebelum kenal dengan Habutop, itu apa yang dirasa, ada keluhan tentang apa Mbak Nindi?
1: Wah, banyak sekali nih Kang Bawor. Ada hipertensi, miom, terus tumor di paha atas.
0: Nah setelah mengonsumsi Habutop, produk dari PT Denatur Indonesia Group, apa yang dirasa sekarang Mbak Nindi?
1: Alhamdulillah sekali Kang Bawor, sekarang enakan. Badan yang tadinya karena hipertensi itu sering sakit-sakitan sudah tidak. Tumornya juga sudah lemas, tinggal sedikit. Miomnya alhamdulillah saya sudah tidak datang bulan yang 10 hari sekali atau seminggu sekali, sudah lancar sebulan sekali.
0: Sudah habis berapa Mbak Nindi konsumsi Habutop tersebut?
1: Pertama ada saya beli yang isi 50. Yang kedua saya beli, merasa cocok saya beli lagi yang isi 100. Kemudian merasa enakan, enak sekali. Terus akhirnya saya beli yang isinya 200. Sekarang botol yang ke-7.
0: Oh begitu, jadi ada yang dirasa menuju kesehatan. Apa pesan Mbak Nindi tentang pendengar radio yang lain?
1: Bagi pendengar radio semuanya yang merasakan keluhan seperti saya, hipertensi, jantung, miom, dan tumor, ayo kita berusaha minum obat secara teratur dengan herbal. Kita menggunakan Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Terima kasih ya untuk perbincangan ini Mbak Nindi. Mudah-mudahan menuju kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Cilik Putra, alamat Jalan KS Tubun, nomor 135A, Tegal. Agen Apotek Injaya, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Sehat Medika, alamat Jalan Bawal, nomor 36C, RT 4, RW 3, Tegal Sari. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, Sultana, Vitama, dan Madu Anak Vitapedia, di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Desta Farma, alamat Jalan Gatot Subroto Belik, RT 4, RW 7, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang, tepatnya depan Pasar Belik.
4: Agen Sara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.
0: Baik, kembali ke 101,5 Sara Paramon, Dauduti Saporin. Ayo 35288 halo, assalamualaikum, selamat pagi Sara Paramon.
5: Dauduti Saporin.
0: Man, nambah, kancane be urung.
5: Pengen nambah sepisan maning.
0: Ya, tapi lah jeduet, mengelis pada turu.
5: Ora. Yang tak pengen inget mantan.
0: Sudah. Apa sama judul anak inget mantan?
5: Iya.
0: Baru.
5: Ingat ke mantan, sudah.
0: Oh, ingat ke mantan. Oh, Sunda gue.
5: Iya.
0: Ya.
5: Bajidur ya, anak ya.
0: Bajidur.
5: Iya.
0: Anani koplo bajidur koplo ki bebes ya perlu bajidur kamantan
5: iya di Dewi Kunti.
0: Bosen ya. Lah dengarkan upo melulu
5: apa
0: Bunda Rini
5: musuhnya masih tangi pan beli
0: orang turu kah Ike.
5: Ya. Spesial buat Kang Marti.
0: Anjir.

0: Kaya pas nemen halo. Toplek, toplek.
1: Kan yang bengi ngomong apa ya kan? Yang besok penembang ingat mantan lah.
0: Iya
1: tuh. Ya wis pas melaksana lah. Iya. Wis makasih ya.
0: Malir ono tok kake langsung melu-melu.
1: Iya melu-melu penembang.
0: Iya bener.
1: Makasih.
0: Yo.
1: Selalu.
0: Iya.
1: Panjang umur akhir rezeki.
0: Amin.
1: Iya.
0: Ya,
1: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya.
0: Opo happy. Yo, 614547 yo terakhir yo. Apa sing mau gabung monggo. Kalau enggak ya pamit nyusuk soalnya paning kondangan kayak piwar ya. Yang isuk kuwi ning kae nggone wajrahmu. Nggone wajrahmu, wajrahku. Kondangan ya lah kayak Marnok Marcel dombreng-dombreng. Ya, tinggal 15 menit jam 1 ya. Bagi untuk pelayanan Istana Pramondi ya, tuntas sudah kebersamaan Bawor di kesempatan pagi hari ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Or pamit undur diri dari ruang dengar panjenengan. Yang mau beristirahat, selamat beristirahat. Jangan lupa kompor yang ada di dapur diperiksa kembali, pintu jendela dikunci demi keselamatan bersama. Tidak lupa juga keran air ya. Yang masih punya aktivitas malam tetap semangat ya, jualan apa saja mengais rezeki. Ya, yang bikin-bikin jajanan-jajanan ya. Ya, semangat selalu di set-set ya, begitu banyak gitu. Sampai ketemu lagi ya, insya Allah besok di Paramon suka-suka kembali ya, jam 10 sampai jam selesai ya. Malam Senin sih ya. Baik, segala yang terbaik untuk panjenengan ya, hari esok lebih baik daripada hari ini. Kembali ke 101.5. 101.5 Setara Paramon FM dan Dusa Berte. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja saya

0: macam-macam, tapi kamu masih kayak gini. Tahu-tahu saya dengar di radio ada itu ramuan ini Abu Top.
1: Terus habis berapa botol Bu Santo konsumsi Abu Top ini?
0: Ya pertama saya beli yang 50 kapsul, tapi ya alhamdulillah sedikit-sedikit agak ada perubahan. Tapi akhirnya beli yang 200 kapsul. Sampai sekarang udah yang beli 200 kapsul udah 7 kali.
1: 7 botol.
0: 7 botol.
1: Berarti total 8 botol.
0: Ya, 8 botol sama yang itu yang kecil yang isi 50. Ya alhamdulillah sekarang saya udah enakan, udah berkurang sekali.
1: Berarti Bu Santo awalnya asam urat akut berarti ya?
0: Iya, orang udah sampai
1: udah parah
0: ya. Jadinya kan ya sama itu sama kolesterol. Dua-duanya itu tinggi semua.
1: Tapi alhamdulillah berkat konsumsi Abu Top dengan sudah ada perubahan baik gitu ya.
0: Perubahan benar-benar ada perubahan sampai sekarang udah enak.
1: Berkurang ya.
0: Ya udah berkurang sama sekarang. Sekarang udah setiap malam udah enggak merasakan sakit. Iya.
1: Oh begitu. Baik, terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya. Mungkin ada kesan dan pesan untuk pendengar yang lain gitu.
0: Monggo teman-teman yang merasakan punya keluhan seperti saya, cobalah minum Abu Top ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Abu Top di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia seperti Abu Top, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Toko Sembako Marcel atau Mama Wajrah yang beralamat Jalan Projo Sumarto, Jatilawang, Keramat. Agen Bakso Balungan Pak Suko yang beralamat sebelah selatan Pasar Suradadi, samping Masjid Al-Kausar, Jalan Purwa nomor 35 Suradadi. Nomor HP 0823-2263-2404.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Abu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Berkudoro 42 Langon atau Timur Pasar Langon, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Agen Ibu Siti Makna atau Bapak Imam Puji Atmoko, UD Harapan Jaya atau Agen BRI Link Pengecer Pupuk dan Sembako. Alamat Jalan Harapan RT2 RW2 Danawari Balapulang Kabupaten Tegal.
5: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampi.

0: Yati dan Bapak.
1: Assalamualaikum Pak Manten.
2: Waalaikumsalam. Kak Jine.
1: Sehat Pak Manten?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Nombek katon kie.
2: Kie nombek balik ngeke foto nang Surabaya.
1: Oh, pantesan. Kayong awet nombek Pak Manten. Ada kaya nyong kie. Nombek keriput.
2: Alhamdulillah. Nyong selalu jaga kesehatan. Jamune rutin. Pokoknya rahasia.
1: Itulah apa rahasianya Pak Manten?
2: Rahasiane herbal habu top ramuan Arab sing lagi ngetop. Komposisinya rempah-rempah pilihan ya, ditambah anak jintan hitame utawa habatus sauda. Jadi bisa menjaga fisik tetap awet. Katon enom bae yo ya.
1: Oh, habu top. Antosan jendengan ae sikinyis-kinyis. Rambutnya ireng, kulitnya ae si kenceng.
3: Monggo Pak Haji.
1: Bojone ae si enom ya Pak Manten.
2: Lu anak mbare penyong.
1: Kesi warmi Pak Manten. Angling ya.
4: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
5: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, dan Madu Anak Vitapedia di agen-agen atau apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Sehat Selalu, alamat Jalan Raya Pulau Sari Karangsari atau depan Pasar Pulau Sari, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufida Group, alamat Desa Pacul, RT 30, RW 7, nomor 29, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. HP 0823-2215-9389.
6: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Dunia Oli, alamat Jalan Arah Hakim nomor 150 Tegal atau sebelah utara rel kereta api. Agen Jasa Paket JNT, alamat Jalan Kapten Ismail nomor 18 Tegal atau sebelah selatan Hotel Trio. Agen Apotik Dadi Sehat, alamat Jalan Projo Sumarto 1, sebelah timur Gerbang Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Nomor HP 0899-1079-090.
4: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya D.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, saat ini Bawor silaturahmi di kediaman Pak Haji Syarifin Nur yang ada di Kemantran. Beliau sebagai konsumen berbagai produk dari PT Denatur Indonesia Group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji Syarifin Nur.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bawor.
0: Kedatangan saya di kediaman Panjenengan mau menanyakan tentang produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelum mengonsumsi produk PT Denatur Indonesia Group tersebut, apa keluhan dari Pak Haji?
1: Ya, keluhan saya itu masalah usia ya. Usia saya itu sudah 80 lebih 81 jalan lah itu. Tapi dengan adanya produk daripada Denatur Indonesia Group, saya itu menyatu banyak sekali itu, sampai 3 botol yang besar, terus 3 botol yang kecil, 3 botol yang 100, sampai sekarang itu masih ada itu bukti-buktinya ada.
0: Sebelumnya Pak Haji punya keluhan apa sebelumnya?
1: Ya, sebenarnya orang namanya orang usia tua. Jadi kan kadang-kadang ada yang bertanya apa kok usianya sudah 81 tahun itu kok itu usianya itu sudah berlanjut kok masih tenaganya masih fit bagaimana? Rahasianya apa? Saya kok enggak punya rahasia. Saya cuma itu mengkonsumsi butop.
0: Jadi setelah mengkonsumsi berarti ada perubahan untuk stamina Pak Haji sendiri.
1: Alhamdulillah sampai sekarang itu fit saya itu sudah lebih baik daripada sebelumnya. Kalau saya telat ini masih ada yang masih sekarang masih diminum. Iya, tapi enggak perlahan. Kalau saya telat itu ya saya beli lagi begitu.
0: Iya begitu ya Pak Haji. Jadi ini selain dari Habutop juga ada teh moro, kelihatannya juga ada minyak sultana dan ada madu petia-petia. Semua itu dikonsumsi Pak Haji Syarifin Nur sendiri.
1: Iya, saya kan keluarga. Nah itu kan obat Denatur Indonesia Group itu kan macam-macam. Ada yang untuk luar itu pakai minyak herbal sultana, serbaguna, kemudian teh moro itu masih luar biasa sudahlah. Tenaganya dari luar dari dalam itu mau semua aja tenaganya tetap fit.
0: Jadi setelah mengonsumsi produk-produk PT Denatur, stamina dari Pak Haji walaupun di usia sudah lanjut tetap prima ya Pak Haji.
1: Alhamdulillah tetap prima. Ya tapi ya itu saya pesan pada rekan-rekan ya semuanya utuhnya radio lah, monggo kita semuanya selalu mengkonsumsi ramuan herbal dari Arab yang sebanget top.
0: Baik, terima kasih ya Pak Haji tentang testimoni ini. Terima kasih sekali atas silaturahmi juga. Semoga Pak Haji selalu prima, selalu sehat ada bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buto perawaman Arab yang ngetop.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampia, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9.
3: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Hakim Herbal Singkil Adi Werna, alamat Jalan Raya 2 Singkil. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Sawo Barat, nomor 42, Kraton Tegal. Nomor HP 0819-0271-0020. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT1, RW1, sebelum Buruk Dubur, Debong Kidul. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Apotik Safira. Alamat Jalan Sultan Hasanuddin RT 4 RW 3 Keturen. Nomor HP 0856 4056 6822. Agen Apotik Rafina Husada. Alamat Jalan Dewi Sartika Debong Kulon.
4: Sara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal.

0: pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Vitama Denatur. Langsung saja saya perkenalkan ini dengan Bapak siapa, Pak?
1: Bapak Suwarno.
0: Alamatnya?
1: Alamat Yamansari.
0: Yamansari Lebak Sio. Baik, Bapak Suwarno konsumsi Vitama. Nah, sebelum konsumsi Vitama punya keluhan apa?
1: Mata buram, terus berkunang-kunang, terus ada bayangan hitam di tengah.
0: Kayak gejala katarak ya awalnya ya?
1: Iya.
0: Atau sebelumnya punya apa ya, keluhan cedera atau apa gitu?
1: Enggak pernah.
0: Enggak ada. Terus berjalan berapa lama konsumsi Vitama ini?
1: Sudah berarti 3 botol ini.
0: 3 botol?
1: Iya.
0: Cara konsumsinya gimana itu, Pak?
1: Ya, satu hari rutin 3 kali.
0: 3 kali sehari?
1: Iya.
0: Nah, terus ini kan ada yang di matanya yang tetes.
1: Ya, tetesnya bagi tetes sama air minum.
0: Oh, dicampur air minum.
1: Iya.
0: Terus ada perubahan baik atau gimana?
1: Dari pertama kan enggak, pada 1 minggu, 2 minggu, langsung berbening.
0: Bening ya? Berarti ada perubahan ya setelah konsumsi Vitama. Yang penting rutin gitu, Pak. Baik, terima kasih wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk pendengar yang lain?
1: Untuk pendengar radio yang punya keluhan mata seperti saya, langsung minum Vitama, insya Allah cocok.
0: Terima kasih atas wawancaranya, Bapak.
1: Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma.

0: Kan produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT 1 RW 1, atau sebelum Bruk Duwur, Debong Kidul. Agen Apotik Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
1: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen AIS Seluler Ibu Endang, alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT 2, RW 3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895-3832-27501. Agen Apotik Sumber Sehat, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 239, tepatnya sebelah timur kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 0878-3059-9955.
2: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Selamat pagi, Pak Bebi.
1: Pak RT, selamat pagi, Pak.
0: Waduh, esok-esok wis kayung semangat teman, Pak, wis patroli.
1: Waduh, saya kita durung wayahe patroli, Pak. Lagi arep

0: kulawu.
1: Oh, pantesan orang nganggo seragam.
2: Iya, tapi ge, pangapurane ya Pak ya. Tumben, jenengan bisa langsung mengenali kulo. Padahal wulan wingi ge ya, meskipun nganggo seragam, ada pada depan papagan, bisa kayak orang kenal, melintus, boy.
1: Iya, Pak Babin, alhamdulillah, iya. Berkat kapsul herbal Vitama, penglihatanku mipil jelas. Setelah konsumsi pirang botol, kek. Akhirnya, penyakit rabe nenyong berangsur membaik.
2: Oh, jenengan berarti sokan ngeriokna radio juga ya, Pak. Memang kayak pancen. Vitama gue pak, dudu produk abal-abal lo. Ana izin edar sekang BPOM, ana sertifikat halal yang barang. Ora salah jenengan milih solusine. Ya wis pak, tek lanjut tuku lawuh dhisik.
1: Oh, siap Pak Pepin, 86 dan.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.
4: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus. Agen Apotik Utari, alamat 11 Barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822-4267-4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela, alamat Depot S. Boba, Jalan Kenanga, nomor 2A, RT 4, RW 1, Tegal Timur. Telepon 0853-2510-4827. Agen Mama Ari Bapak Sunarto, alamat RT 7 RW 2 Desa Kramat Pule. Telepon 0856-4256-8951. Agen Ibu Nunung Nedisa Rumah Hijab, alamat Jalan Pala Barat 1 nomor 10 sebelah barat Musola Baitul Amanah Mejasem Tegal.
5: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT 9, RW 3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0878-7204-3803. Agen Apotik Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotik Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3828. Agen Apotik Sri Rejeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
6: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Tarjuki.
1: Bapak Tarjuki alamatnya?
2: Dampiak, wilayah Ketiwon.
1: Wilayah Ketiwon, Dampiak ya. Sebelumnya Pak Tarjuki punya keluhan apa?
2: Keluhan sakit mata, apa mata rabun, pandangannya terganggu.
1: Terus Pak Juki punya keluhan sakit mata udah lama, Pak?
2: Udah lama.
1: Umurnya berapa, Pak? Maaf.
2: Umurnya 64.
1: 64 tahun. Sekarang konsumsi Vitama rasanya gimana, Pak Juki?
2: Semenjak minum Vitama sudah berubah, udah makin jelas lah. Udah berapa, 3 botol udah jelas.
1: Oh, udah 3 botol ya. Cara konsumsinya seperti apa, Pak Juki?
2: Satu hari 3 kali, sampai satu minuman 2
1: kapsul.
2: 2 kapsul.
1: Terus untuk pimatanya gimana yang tadi?
2: Pimatan tetes 1 hari 3 tetes.
1: Oh, 1 hari 3 tetes. Pagi, siang, malam ya?
2: Iya.
1: Baik, jadi sekarang udah membaik gitu ya, Pak?
2: Sudah membaik, udah jelas.
1: Oke, terima kasih atas wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk teman-teman yang lain?
2: Ya, teman-teman yang nelayan sering kena air laut, atau tukang las teman saya, atau supir, itu harus pakai Vitama dan jelas tidak ada gangguan di perjalanan atau di lautan.
1: Terima kasih atas wawancaranya untuk Pak Juki ya, dari kawasan Dampiak.
2: Vitama memelihara kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk wawancaranya, Pak Tarjuki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dalam.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001

0: Produk-produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotek resmi kami. Agen Apotek Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562, patokan depan Polres Brebes.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Apotek Injaya 2, alamat depan pom bensin Exit Tol Kalimati Adiwarna atau samping Mulia Sel. HP 0877-4317-8223.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 1.

0: pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Saya Mas Anies, biasa disebut Mas Anies. Di Mejasem tinggalnya, Mas Anies, Mbak Iis, Jajan.
2: Oh iya. Mau aktivitas kesehariannya apa itu?
1: Ya kesehariannya jualan kue, kue-kue basah. Kita kan biasanya kerjanya itu malam.
2: Iya.
1: Dari mulai kadang-kadang habis maghrib, habis isya sampai subuh itu baru selesai. Itu terus di packing baru kita antar ke bakul-bakul di pasar atau kadang-kadang jam 4 pagi pun ada yang jemput ke rumah. Jadi saya itu perlu stamina dengan ini, dengan produk herbal Ramuan Arab Habutop. Alhamdulillah terasa stamina lebih bagus daripada tidak minum gitu.
2: Oh, gitu. Jadi ada efek baik gitu ya setelah konsumsi Habutop gitu ya.
1: Ya alhamdulillah sampai saat ini saya sudah pertama nyoba yang 50 kapsul ya, satu botol habis terus kayak rada enakan, kemudian beli yang 200 sampai sekarang udah botol yang ke-8 kalau nggak salah.
2: Ke-8.
1: Iya, alhamdulillah.
2: Berarti daya tahan tubuh terbantu ya dengan konsumsi Habutop ya, Mas Ani?
1: Iya, alhamdulillah terbantu sekali. Dan kelihatannya untuk keluhan-keluhan yang lainnya juga banyak ya, seperti mungkin BAB karena saya sembelit ya, agak subur badannya jadi kadang-kadang susah misal lama. Tapi kalau dengan ini kalau udah kepengin ya langsung gitu, jadi nggak perlu ngeden atau gimana gitu,
2: ya berarti dengan konsumsi Habutop alhamdulillah sudah merasa terbantu. Dan mungkin buat pendengar yang lain ada kesan dan pesannya?
1: Ya buat pendengar yang lain ya dicobalah, kalau memang banyak keluhan seperti keluhan yang saya rasakan banyak, karena saya ternyata setelah minum ini banyak masih kan, jadi efeknya untuk tensi ya mungkin ada berkurang ya, ada turun ya. Terus untuk stamina juga mantap lah gitulah, bisa melek kuat, nggak jarang sakit-sakitan gitu alhamdulillah gitu. Jadi untuk pendengar yang lain cobalah ramuan herbal Ramuan Arab Habutop, produk The Natur Indonesia.
2: Terima kasih untuk wawancaranya Mas Anies, sehat selalu.
0: Demikian tadi wawancara dari salah satu pengguna Habutop.
3: Dapatkan produk-produk PT The Natur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotik Wahid, alamat Jalan Garuda, Bongkok, RT2, RW2, Kramat, Tegal. Telepon 0857-4016-8412. Agen Apotik Sehat Sejati, alamat Jalan Raya Karangjati, nomor 11, RT3, RW1, Karangjati, Tarub, Tegal. Tepatnya, samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotik Algi Farma, alamat Desa Bogares Kidul, RT26, RW4, Pangkah, Kabupaten Tegal. Agen Apotik Dermasandi Sehat, alamat Jalan Raya Dermasandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
4: Kan produk-produk dari PT The Natur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotik Akila Farma, alamat Jalan Garuda, Desa Bongkok, RT01, RW02, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Apotek Mindaka, alamat Jalan Raya Mindaka, RT01, RW03, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Apotek Setu, alamat Jalan Brojo Sumarto, nomor 2, RT06, RW02, Tarub, Kabupaten Tegal.
5: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Permisi Bu Lina.
1: Eh Pak Jaka, tumben mampir ke warung saya.
0: Iya nih Bu Lina, saya lagi sepedaan santai dari rumah, nyampe ke sini. Sekalian aja mampir, pengen ngetes sama beli Habutop sekalian.
1: Wah hebat Pak Jaka, dari rumah ke sini kan lumayan jauh, 10 menit kalau pakai motor. Tapi Pak Jaka malah pakai sepeda ke sini.
0: Iya Bu, sekarang saya lagi rutin jogging bersama sepedaan santai begini. Selain ikut mengurangi polusi, juga supaya sehat. Olahraganya yang ringan-ringan aja sih.
1: Mantap Bapak, gak salah selalu konsumsi Habutop.
0: Iya dong Bu, selain menjaga kekebalan tubuh, Habutop kan juga bisa menjaga stamina biar tetap fit, menghindari dari resiko-resiko penyakit-penyakit yang berbahaya Bu.
1: Betul Pak, ini tehnya. Saya ambil Habutopnya dulu ya Pak, yang 200 kapsul kan?
0: Betul Bu, 200 kapsul.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akbar Farma, alamat Jalan Prabu Kian Santang, nomor 48 Sukadana, Kecamatan Pabuaran, Cirebon. Apotek Wijaya Mekar, alamat Jalan Pangeran Walang Sungsang, nomor 25. Apotek Moga Sehat, alamat Jalan Raya Moga, Pulau Sari Cempaka Wulung, Banyumudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, atau depan Pasar Moga.
4: Produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

0: Sara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal.
1: Lonyon dingin sayang. Para subscriber dimanapun kalian berada, kali ini saya akan mengcover membawakan karya terbarunya Opa Hongkong. Ya, cipta karya Opa Hongkong pribadi. Rangda 2000.

0: dengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama keluarga konsumen Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Langsung saja saya persilakan untuk perkenalkan diri, nama dengan alamat, silahkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Li Setiawati dari Sulawesi Wetan.
1: Pengalaman yang dirasa jenengan ataupun suaminya yang pernah konsumsi Habutop ini?
2: Suami
1: konsumsi Habutop. Nah, awalnya punya keluhan apa sebelum konsumsi Habutop ini?
2: Keluhannya menderita diabetes, terus kakinya memar. Sekarang udah gak memar lagi, diabetesnya udah turun.
1: Tadinya berapa diabetes?
2: 600. Sekarang alhamdulillah bulan kemarin udah menurun 115, tapi bulan ini belum dicek
1: ya. Tapi yang dirasa ini bapaknya ada perubahan atau gimana?
2: Alhamdulillah

0: alhamdulillah udah ada perubahan, udah nggak ngeluh lagi nyerinya, terus kakinya udah nggak mar lagi.
1: Lebih enteng ya.
0: Lebih enteng, lebih enteng ya.
1: Ya mudah-mudahan seterusnya apa namanya ada perubahan makin baik dan sembuh pastinya ya.
0: Amin.
1: Ini sebelumnya konsumsi berapa, habis berapa botol?
0: Udah habis 6 botol,
1: berarti mau 7 botol ini. 8
0: loh. Iya, ya, dua lagi 8.
1: Baik, terima kasih untuk Mbak Liz ya, bareng suami, atas wawancaranya. Mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan untuk pendengar yang lain.
0: Ya, buat pendengar yang lain, mungkin ada keluhan seperti suami saya, silakan mengkonsumsi Habutop Ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih untuk Mbak Liz yang ada di kawasan Selawi, dan salam sehat untuk keluarga, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852 9319 95.
3: Dan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852 9319 9588. 0852 9319 9588.
4: Apotek Eka Farma, praktek Dr. Adi Pradana dan Dr. Eka Aryani yang beralamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 186 Margadana Tegal, kurang lebih 500 meter ke barat dari Pasar Sumur Panggang. Agen Mugi Mantun yang beralamat Jalan Werkudoro nomor 174 RT 06 RW 02 Kelurahan Kejambon, Kota Tegal.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852 9319 9588. 0852 9319 9588. Apotik Bejo Sehat, alamat Jalan Manunggal, RT 03 RW 04 Tembok Luwung, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Apotik Dwi Hastuti, alamat Jalan Mangga, RT 05 RW 01 Percot Slawi. Warung Makan Ibu Eka, alamat Jalan Yosudarso, Ruko Nirmala Square, Blok C, nomor 1 Mintaragen, Kota Tegal.
5: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: dengan salah satu konsumen Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Pak boleh perkenalan nih, Pak?
2: Boleh.
1: Monggo.
2: Saya nama Pak Karso.
1: Alamat?
2: Alamat Karangasem, RT 03 RW 03 Kecamatan Margosari.
1: Ya, sebelumnya bisa cerita pengalamannya nih, Pak, menggunakan Vitama?
2: Bisa.
1: Iya, monggo.
2: Saya pengalaman menggunakan Vitama, obat herbal Vitama. Alhamdulillah, saya dulu matanya rabuk, nggak bisa lihat. Sekarang menggunakan Vitama, alhamdulillah, bisa gelandangan di persil-persil.
1: Udah lebih jelas nih, Pak, ya?
2: Lebih jelas.
1: Iya. Bisa minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
2: Bisa. Assalamualaikum, para pendengar radio. Ini Pak Karso yang tiap hari dipanggil Pak Kacol itu menggunakan Vitama. Alhamdulillah bisa gelandangan persil maning, bisa matul, bisa matanya waras maning, bergas. Para pendengar seperti saya, keluhan mata, monggo membeli Vitama obat mata. Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih atas penjelasannya nih, Pak.
2: Alhamdulillah.
1: Ya.
2: Matur suwun.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
5: Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Projo Sumarto 2, RT 12, RW 2, Bengle, Kecamatan Talang. Apotek Azmi Farma, alamat Jalan Raya Yomani, RT 1, RW 3, Desa Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Apotek Seraya, alamat Jalan Abimanyu, RT 04, RW 1, Kedung Sukun, Adiwerna. Apotek Bagus Farma, alamat Komplek Pasar Kedung Sukun, RT 1, RW 3, Kecamatan Adiwerna.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
5: Apotek Pagedangan Farma, alamat Jalan Raya Pagedangan, RT 12, RW 2, Kecamatan Adiwerna. Apotek Rakyat, alamat Jalan Raya Pagedangan, nomor 30A, Adiwerna. Apotek Tanjung Sari Sehat, alamat Jalan Desa Tanjung Sari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
0: Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: praktik gue dikonsumsi nganggo penderita mata minus, glukoma, katarak, iritasi mata, beleken, lan liyane pokoke. Wis mak, kowe mung apotek dhisik tuku Vitamak mumpung kemutan. Ya meneh nyong dhisik sing nembang.
1: Wah, lah ya wis ya wis ya.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia.
3: Dapatkan Habutop, minyak kerbau sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Apotek Melati Kertas Kerep, alamat Jalan Projo Sumarto 1, RT 10, RW 2, Kertas Kerep, Talang, atau 100 meter selatan Balai Desa Kertas Kerep. Apotek Manjur, alamat Jalan Raya Jatinegara, depan Puskesmas Jatinegara, Kabupaten Tegal. Apotek Idola, alamat Jalan Sawo Timur, nomor 33, Tegal Sari, Tegal.
5: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Apotik Karangreja, alamat Jalan Raya Karangreja, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan Pasar Karangreja. Apotik

0: tepatnya depan Pasar Pratin. Apotik Pulau Sari, alamat Jalan Raya Pulau Sari Moga, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang. Tepatnya di pertigaan Pasar Pulau Sari. Apotik Bagong Sai, alamat Jalan Raya Bantar Bolang, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang. Tepatnya 30 meter selatan Masjid Raudatul Muslimin.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Dengan Bapak Syaiful.
1: Alamatnya mana?
2: Alamatnya Desa Tanjung Harja, RT 3 RW 01, Peduan Kueni.
1: Kueni.
2: Ya.
1: Baik. Untuk saat ini umurnya berapa, Pak?
2: Umurnya saat sekarang 51 tahun.
1: Untuk aktivitas sehari-hari?
2: Aktivitas sehari-hari sekarang saya menggeluti bidang konveksi.
1: Oh,
2: iya. Jadi pasti tahu lah ya.
1: Ya, ya. Oh iya, ini ngomong-ngomong Pak Saiful beli Vitama ya. Ini untuk yang keberapa kali, Pak?
2: Berarti untuk saat ini botol yang keempat.
1: Keempat?
2: Iya.
1: Ada perubahan atau gimana?
2: Alhamdulillah ada perubahan. Saya kan minus 2,75 ya. Terus ditambah buram juga. Alhamdulillah setelah minum Vitama ada perkembangan. Jadi yang tadinya buram sekarang sudah berkurang sedikit,
1: ya.
2: Kayak gitu. Jadi sudah jelas. Dulu pandangan cuma 2 meter, Mas. Sekarang udah 10 meter. Walaupun belum begitu jreng, begitulah gitu. Tapi kan perkembangannya lumayan.
1: Iya, ya.
2: Gitu.
1: Jadi intinya melihat orang dari jauh juga sudah tidak rata banget gitu,
2: ya,
1: Pak.
2: Tadinya melihat orang hitam semua, Mas. Ada truk di depan itu hitam semua. Setelah jarak 2 meter itu baru kelihatan truk kayak gitu.
1: Berarti pandangannya semakin kesini semakin membaik gitu ya, Pak ya?
2: Alhamdulillah,
1: setelah
2: masuk membaik.
1: Untuk kesan dan pesannya boleh disampaikan untuk yang lain gitu, Pak?
2: Oh ya, untuk teman-teman yang lain atau pendengar sekalian dimanapun berada yang mengalami kesehatan mata seperti saya, silakan mencoba mengonsumsi Vitama The Natur. Mudah-mudahan berjodoh dan mata kembali sehat.
1: Baik, ya, terima kasih atas wawancaranya buat Pak Saiful, wawancara singkat ini, dan salam sehat tentunya buat Pak Saiful.

mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Fitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001

0: Innatur Indonesia. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Nurani. Alamat, Jalan Maijen Sutoyo nomor 5, Kagok, Selawi, atau depan SPBU Kagok. Agen Apotek Jenggul. Alamat, Jalan Raya Jenggul Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Patokan, Pertigaan Jenggul. Agen Bapak Rinto Ibu Puji Rahayu. Alamat, Jalan Cendana, RT 01, RW 02, Desa Demasuci, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Nara Farma, alamat Jalan Raya Mindaka, Kecamatan Taru, atau depan SPPU Mindaka.
1: Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotek Widya Farma, alamat Desa Pacul RT 28 RW 7 Kecamatan Talang. Agen Dewita, alamat Jalan Dagan 1 RT 42 RW 9 Desa Tembok Luwung. Apotek Rakyat, alamat Desa Randu Sangat Kulon RT 03 RW 02 Kabupaten Brebes, atau Balai Desa Randu Sangat belok kanan kurang lebih 200 meter.
2: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Coba perkenalkan Mbak, Mbak dari mana dan alamatnya mana, pekerjaannya apa?
0: Nama saya Ibu Darti dari Cergomas RT 03 RW 07 Kelurahan Pakembaran Kabupaten Tegal. Saya penjual sarapan pagi.
1: Oh begitu. Jadi di sela-sela kegiatan penjual sarapan pagi, apa yang dirasa tentang keluhan sakitnya untuk Mbak Darti?
0: Sakit, pegel-pegel kaki, terus berjalan juga susah. Kalau

0: pusing-pusing sama kunang-kunang.
1: Oh begitu. Lah terus dengar dari mana Mbak Darti kenal produk PT Denatur tersebut?
0: Dari radio.
1: Terus sudah habis berapa botol Mbak Darti?
0: 4 botol isi 200 kapsul.
1: Iya, setelah konsumsi produk PT Denatur tersebut ada perubahan apa Mbak Darti untuk sekarang?
0: Alhamdulillah kaki terasa ringan, buat jalan juga enakan.
1: Oh begitu, jadi ada perubahan tentang kesehatan Mbak Darti bersama keluarga.
0: Iya, alhamdulillah.
1: Apa pesan Mbak Darti untuk teman-teman yang ada di radio yang lain?
0: Teman-teman barangkali ada yang seperti saya, sakit kaki, buat jalan juga susah, coba

0: sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan Herbutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Cemerlang, alamat RT 6 RW 5 Jalan Pati Margadana, Kota Tegal, atau di Komplek Perumahan Vero Margadana, Kota Tegal. Agen Bapak Kaso Ibu Tiri, alamat Duku Keseran, RT 4 RW 4 Desa Bumi Jawa, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Langgon Sehat, alamat Jalan Sumbodro, nomor 46A Kelurahan Selero, Tegal Timur, atau tepatnya depan Pasar Langgon. Dapatkan Herbutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Kencana, alamat Jalan Agung Desa Bedung, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Sumber Sehat 2, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, RT 7 RW 2 Adiwerna, Tegal. Agen Dairoh atau IEM, alamat RT 7 RW 2 Gang Nur Pecabean, Pangkah, Tegal.
2: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya

0: Wong men kak, metune sat sat sat sat gawe awake pada larak, boyoke mrengkel, jerawat ya pada tukul kaya kiye.
1: Kasri, Kasri, gremeng bae sih.
0: Wulah nyamber bae Rika, ki urusane wong wadon.
1: Alah, adol nyorok rungu kawan ngelu.
0: Udah tau nanya.
1: Idi, main jepek. Kayak dinung bae Sri, habu top. Wong lagi datang bulan ke cenggerembong baik ditlateni nginung jamu sadurunge pas sak wise ge ora usah repot-repot nginunge habutop habutop ki cocok nganggo urusan kewanitaan juga apa maning wong datang bulan ketemu peredaran darahnya lancar mengurangi nyeri head terus ke dinong kok dong kurang tuh kemana ya nung nyong
0: di? Gua kata sih dinin
1: itu karep pek
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588 0852-9319-9588
4: atau di agen apotek Udan Mas yang beralamat di Jalan Raya Jati Sari, RT 3 RW 2 dekat Puskesmas Pembantu Debong Tengah, Kota Tegal.
5: Dapatkan Habutop, Vitama, Madu Vitapedia, Minyak Herbal Sultana, Otipus, Teh Moro di agen resmi kami seperti Apotek Alofarma, Sidapurna, RT 11, RW 2, Kelurahan Sidapurna, Kecamatan Tukuturi, depan Toko Idaman Jayatan. Apotek Udan Mas Pengabean, Desa Pengabean, RT 4, RW 2, sebelum gerbang selatan Desa Pengabean, perbatasan Desa Pengabean dan Desa Kademangarat. Apotek Cahaya Sehat, Jalan Gajah Mada, nomor 53, Brebes. Apotek Teluh, Jalan Merpati, RT 7, RW 2, Randu Kunting, Kecamatan Tegal Selatan. Apotek Igala 2, Jalan Jatisari, nomor 54, di seberang Jalan Wonosobo, Debong Tengah. Apotek Mandiri Fits, Jalan Kalikangkung, Balamoa, patokannya 50 meter timur SPBU Kalikangkung. Apotek Al-Kautsar, Jalan Melati, Desa Tembok Penjaran, depan Makam Al-Fala. Apotek Cahaya Agung, Dusun Pocokan, Grobok Wetan, patokan pertigaan Pocokan.
2: Sara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum, nama saya Ibu Wayuni Hai. Alamat depan Polsek Trayeman. Kami punya keluhan, kaki sakit, tangan semutan, kepala pusing, darah rendah, badan pegal-pegal. Setelah saya mendengar radio ada obat herbal bernama Habutop, lalu saya mencoba yang isi 200. Setelah mengonsumsi, banyak perubahan yang saya rasakan, bahkan sudah habis 6 botol. Jika teman-teman memiliki keluhan seperti saya, boleh coba meminum Habutop. Terima kasih Habutop.

0: Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
1: Anda

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan habu

di Apotek Zafira. Alamat, Jalan Kemuning nomor 10, Kejambon, Tegal. Di Apotek Husni Farma. Alamat, Jalan Samadikun RT 03 RW 02, Kelurahan Debong Kidul, Kota Tegal. Di Apotek Sumber Alam. Alamat, Jalan Palaraya Gria Mejasembaru, Mejasembarat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Goge Farma. Alamat, Jalan Samadikun, nomor 14, RT 04, RW 02, Debong,

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampak.

0: tambahin kok.
1: Ora apa-apa, Nok. Mung sepi ya mamake nang omah dhewe kan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue, Mak. Wis tenang bae, Mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kayak gue ya. Mamake bisa dangdutan sporete ya.

Setara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal.

0: الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين أما بعد Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Pada dasarnya agama adalah aturan. Orang yang beragama adalah orang yang hidup memakai aturan. Berbeda dengan undang-undang hukum pada umumnya, maka aturan agama ini tidak hanya berisi perintah dan larangan. Ia di samping berisi perintah juga berisi anjuran, pembolehan, pencelaan, dan larangan. Dalam bahasa yang lebih dikenal, perintah adalah sesuatu yang apabila dilaksanakan beroleh pahala, sedang apabila ditinggalkan mendapat sanksi dosa. Amalan semacam ini dinamakan amalan yang wajib. Sedangkan anjuran, sesuatu yang apabila kita kerjakan beroleh pahala, apabila kita tinggalkan tidak beroleh dosa. Amalan semacam ini dikenal dengan amalan sunnah. Pembolehan adalah sesuatu yang boleh saja, artinya boleh dikerjakan, boleh pula ditinggalkan, dan amalan semacam ini kita sebut dengan amalan mubah. Pencelaan adalah sesuatu yang berpahala jika ditinggalkan tapi tidak berdosa manakala dikerjakan, dan ini dinamakan perbuatan yang makruh. Sedangkan larangan, sesuatu yang apabila dikerjakan beroleh dosa, apabila ditinggalkan beroleh pahala. Dan amalan semacam ini lazimnya dinamakan amalan atau perbuatan yang haram. Kalau agama merupakan aturan, maka konsekuensinya tentu ia berisi perintah dan larangan. Apabila perintah dilaksanakan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan balasan berupa pahala. Sedangkan apabila larangan yang dikerjakan, Allah pun akan memberikan ganjaran yang bernama dosa. Baik pahala maupun dosa adalah sesuatu yang abstrak. Sesuatu yang tidak nampak, tidak kelihatan oleh pandangan mata yang zahir. Itu sebabnya barangkali di zaman materialistis seperti sekarang ini, orang kurang tergerak mengejar pahala dan malah kadang-kadang terangsang untuk berbuat dosa. Karena pahala dan dosa sesuatu yang tidak kelihatan oleh pandangan mata yang zahir ini. Namun sungguh pun demikian, pahala dan dosa bisa mendatangkan kebahagiaan atau kegelisahan batin. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza sarratka hasanatuka wa sa'atka sayyi'atuka wa anta mu'min." Apabila perbuatanmu yang baik menyebabkan engkau bahagia, apabila perbuatanmu yang baik menyebabkan engkau gembira, dan perbuatanmu yang jahat menyebabkan engkau jadi susah, itulah tanda bahwa di hatimu masih ada iman. Artinya, belum tentu orang yang berbuat baik merasa bahagia dengan kebaikan yang dikerjakannya. Dan tidak selamanya orang yang berbuat jahat sanggup menyesali perbuatan jahatnya. Oleh karenanya, apabila iman masih ada, apabila hati masih hidup, perbuatan yang baik menyebabkan orang gembira, perbuatan yang jahat menyebabkan orang susah dan gelisah hatinya. Ini mengandung pelajaran. Sekali kita berbuat baik, jangan sekali-kali menyesali kebaikan itu. Sebaliknya, satu kali kita melakukan kesalahan, hendaknya selalu menyesalinya. Kadang-kadang dalam kehidupan, karena orang tempat kita berbuat baik itu rupanya membalas air susu dengan air tuba, kita lalu menyesali kebaikan. Lahirlah kata-kata, nyesal saya nolong dia. Ibarat pepatah katanya, nolong anjing kejepit. Waktu kejepit setengah mati kita tolongin, begitu selesai dia dari kejepitnya, malah kita digigitnya. Saudara hadirin yang saya muliakan, dalam kehidupan sehari-hari, barangkali ini kena filsafat yang disebut dorong mobil mogok. Ketika mobil mogok setengah mati kita dorong, begitu mesin hidup ditinggalkannya, kita di belakang. Sesungguhnya perbuatan kita yang baik tidak harus disesali, Karena disesali atau tidak, toh perbuatan itu sudah kita lakukan. Dan penyesalan atas segala kebaikan hanya akan mengurangi nilai pahala kebaikan itu sendiri. Berbahagialah apabila berbuat baik, walaupun orang yang kita melakukan kebaikan membalasnya dengan kejahatan. Menyesalah apabila berbuat kesalahan, apabila melakukan dosa, karena itu pertanda nilai iman yang masih hidup dalam jiwa kita. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, jadi sungguh pun pahala dan dosa sesuatu yang abstrak, efeknya jelas, dia mendatangkan kebahagiaan atau membawa kepada kegelisahan batin di dalam kehidupan manusia. Orang di zaman materialis kurang terangsang berbuat pahala dan terdorong melakukan dosa. Kenapa? Karena pahala tidak kelihatan, dosa tidak nampak. Kalau pahala kelihatan, barangkali enggak kuat kita mikul pahala. Kalau dosa benjol, umpama tiap bikin dosa palanya benjol, barangkali sudah enggak karu-karuan kepala kita. Baik pahala, baik dosa, sesuatu yang tidak nampak oleh pandangan mata zahir, tapi yang punya efek dalam kehidupan ini. Orang yang banyak pahalanya dengan orang yang banyak dosanya, kalau dia berjalan barangkali sulit kita membedakan. Tapi efeknya dalam kehidupan ini jelas adanya. Sesuatu yang bernama pahala kita perlukan, karena hidup tidak berhenti hingga di sini. Sesuatu yang bernama dosa harus kita hindarkan, karena ada kelanjutan sesudah hidup yang sekarang ini, kehidupan dari satu pertanggungan jawab. Itu sebabnya Imam Ghazali dalam bahasa yang indah sekali berpesan, jadidis safinah fa innal bahra amir wa khuzil zat fa innas safara ba'id. Perbarui selalu kapalmu, rawat, jaga baik-baik, dandani kapalmu, fa innal bahra amir, karena sesungguhnya lautan ini sangat dalam. Satu bahasa yang indah dari tamsil terhadap kehidupan. Perbaiki kapalmu karena lautan ini sangat dalam. Artinya, jaga baik-baik hatimu, pelihara iman dan keyakinanmu, karena hidup ini bagaikan gelombang lautan. Tempo-tempo air tenang, tempo-tempo ombak menggila dan menggunung. Jaga iman baik-baik karena hidup penuh dengan cobaan dan ujian. Itu maksudnya. Wa khuzizat fa inna safara ba'id, dan bawa bekal yang banyak karena perjalanan hidup ini sangat panjang. Perjalanan ini sangat jauh. Kita kalau pergi keluar kota tentu saja membawa bekal. Makin jauh kota yang akan kita tuju, makin banyak bekal yang harus kita bawa. Alangkah sengsaranya manusia apabila dia akan pergi ke satu kota yang jauh, modalnya cuma nekat. Bagaimana nanti di sana sajalah. Tidak membawa bekal sebagaimana yang sewajarnya. Hal yang semacam ini, senangnya sih belum tentu, keblangsak dan susahnya sudah kebayang. Itu dalam kehidupan di dunia ini. Bagaimana kalau sudah bicara tentang kehidupan yang akan datang? Karena sesungguhnya hidup ini merupakan satu perjalanan yang sangat panjang. Sejak kita tinggal di alam arwah, pada saat jasad belum lagi diciptakan Allah, ruh sudah diciptakannya lebih dahulu. Sampai kemudian kita pindah ke alam rahim, alam kandungan ibu, untuk kemudian berpindah kepada kehidupan dunia. Dari dunia ini kita pindah ke alam barzakh. Di sana tinggal kita 100 tahun mungkin, 100 ribu tahun mungkin, 1 juta tahun mungkin, menunggu saat datangnya kiamat. Lalu dari alam barzakh pindah kita ke alam akhirat, satu perjalanan yang sangat panjang. Alangkah malangnya, alangkah sengsaranya, jika tahu kita begitu panjangnya perjalanan hidup ini, tidak ada bekal yang kita bawa. Artinya kesengsaraan, kesulitan yang bertali-tali sudah jelas akan menimpa kita. Kalau pergi kita keluar kota membawa bekal uang, membawa bekal makanan, apa bekal yang mesti kita bawa apabila kita kembali ke alam barzakh, kembali ke alam kubur, berkumpul di padang mahsyar di akhirat nanti? Nasi yang mau kita bawa, uang yang mau kita bawa? Tentu tidak lagi, karena kehidupan materialis selesai di atas liang lahat. Di saat bila masuk kita ke liang lahat, disitulah pahala dan dosa memegang peranan yang sangat penting. Maka pada pertemuan malam ini, kita akan bicara tentang pahala dan dosa itu. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Yang dinamakan pahala, kata Imam Ali Al-Jurjani dalam kitab At-Ta'rifatnya, ma yastahikku bihir rahmatu wal maghfiratu minallahi ta'ala. Sesuatu yang pelaksananya berhak untuk mendapat rahmat dan ampunan dari Allah. Dengan kata lain, nilai pahala adalah akibat dari perbuatan-perbuatan di dalam melaksanakan perintah dan anjuran yang ada di dalam kehidupan agama. Apabila perintah dan anjuran kita laksanakan, nilai pahala itu lalu datang. Nah, nilai pahala dalam Islam, menurut konsepsi Quran, Allah menjelaskan, man ja'a bil hasanati falahu asru amsaliha. Barang siapa yang datang membawa satu kebajikan, barang siapa yang melaksanakan satu kebaikan, maka dia akan mendapat balasan 10 kali dari kebaikan yang dikerjakannya. 10 kali ini pun masih dilipat gandakan dengan 7, 7 ini pun masih dikalikan 100, dan itu pun masih ditambah dengan pernyataan wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah masih akan melipat gandakan perbuatan baik seseorang yang dikehendakinya. Itulah nikmatnya dalam Islam. Tetapi sebaliknya, wa man ja'a bisayyi'ati fala yujza illa mislaha. Barang siapa yang melakukan satu kejahatan, dia tidak akan mendapat balasan kecuali sesuai dengan kejahatan yang dikerjakannya. Alangkah rahman dan rahimnya Allah. Orang yang berbuat baik dibalas 10 dikali 7 dikali 100 masih dilipat gandakan pula. Tapi orang yang berbuat jahat tidak akan mendapat balasan kecuali sesuai dengan kejahatan yang dikerjakannya. Ini kan beda dengan sifat kita manusia. Kita ini kadang-kadang kalau dijitak membalasnya mukul. Tapi kalau orang berbuat baik kepada kita, kita enggan untuk berbuat baik kepada orang tadi. Allah tidak mengajarkan begitu. Satu kebaikan berbalas 10. Satu kejahatan berbalas dengan satu kejahatan. Maha Rahman dan Rahim Allah. Bahkan dalam Islam, niat berbuat baik saja mendapat pahala. Sedangkan niat berbuat jahat belum ditulis merupakan satu dosa sampai kejahatan itu dikerjakan oleh orang yang niat tadi. Umpamanya, saudara niat, nanti malam giliran pengajian saya mau hadir di majelis taklim. Pas datang waktu malam, hujan turun sangat lebat. Saudara berhalangan datang ke majelis taklim. Saudara sudah mendapat pahala niat. Tapi saudara niat, nanti malam kalau turun hujan, saya mau bongkar rumahnya si Fulan, saya mau curi seluruh harta bendanya. Ternyata malam, saudara tidak mengerjakan perbuatan itu. Itu belum ditulis dosa sampai perbuatan itu benar-benar dikerjakan. Tapi lalu jangan macam-macam, kalau begitu niat aja yang baik, biar gak usah dikerjain. Niat aja pengen ngaji walaupun tidak ada niatan untuk ngaji. Allah lebih tahu tentang apa yang terdetik di dalam hati sanubari kita. Itulah sebabnya sangat dianjurkan orang untuk melakukan segala macam kebajikan. Dan dianjurkan orang menjauhkan segala macam bentuk kejahatan. Karena dia akan berefek melahirkan dosa dan pahala. Dosa dan pahala itulah alat untuk memperoleh kebahagiaan di alam kubur, di padang mahsyar, sampai di akhirat nanti. Di dunia ini mungkin segalanya bisa kita beli dengan yang namanya uang. Keamanan kita bisa menyewa petugas untuk menjaga rumah kita. Kendaraan yang mewah bisa kita beli. Udara yang sejuk bisa kita ciptakan. Siapa banyak uang, dia raja. Mungkin itu di dunia. Tapi bisa apa uang kalau kita sudah masuk ke alam kubur? Bisakah munkar nakir kita sogok? Udah karkir, jangan nanya nih, cepet. Bila sakat malaikat azab menyingkir dengan uang semir? Ternyata tidak. Untuk memperoleh kebahagiaan di sana, nilai pahala. Kesengsaraan akan kita dapat kalau kita banyak menumpuk dosa. Oleh karena itu jangan beranggapan, pahala enggak kelihatan, dosa juga enggak kelihatan, biarin saja. Yang tidak kelihatan ini pada waktunya akan memegang peranan yang sangat penting. Tapi tidak cuma untuk menghadapi hidup di situ, kita lalu harus berbuat baik dan meninggalkan yang jahat, terutama juga di dunia ini. Toh pepatah bilang gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang. Apa yang akan kita tinggalkan setelah kita mati? Kita ingin jasad kita boleh hancur terkubur tanah, tapi nama kita ingin hidup terus, dikenang orang 100, 1000, bahkan 1 juta tahun yang akan datang. Ditulis orang dengan tinta emas dalam sejarah, tercatat kita sebagai orang baik-baik. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Lalu perbuatan apa yang bisa mendatangkan pahala itu? Saudara-saudara, semua perbuatan yang diperintah dan dianjurkan oleh Allah, yang dikerjakan dengan ikhlas hanya untuk mencapai ridho Allah, mendatangkan pahala. Kadang-kadang menurut pendapat kita remeh, tapi nilainya di sisi Allah besar. Itu pahala. Menghitung pahala itu hak prerogatif Allah. Perbuatan yang ringan Allah mau berikan ganjaran yang besar, itu urusan Allah. Misalnya, kata Nabi, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan kamu menganggap remeh perbuatan baik walaupun kecil. Jangan merasa sulit melakukan perbuatan yang mengandung pahala. Bertemu dengan teman, muka kita cerah, berpahala. Menyingkirkan duri di jalanan, berpahala. Menolong orang yang sesat, memberitahu orang yang bertanya, berpahala. Tidak sulit kalau kita mau. Yang diperintah dan dianjurkan oleh agama, itu perbuatan yang mengandung nilai-nilai pahala. Masalahnya cuma tinggal mau atau tidak, dan dikerjakan dengan ikhlas. Bertemu teman mukanya cerah, pahala. Menyingkirkan duri di jalanan, pahala. Sedekah, pahala. Tidak berupa perbuatan, bisa berupa ucapan. Misalnya bersolawat, pahala. Bertasbih dan bertahmid, pahala. Kata Nabi, kalimatani khafifatani 'alal lisan, tsaqilatani fil mizan. Ada dua kalimat yang enteng di lidah tapi berat di timbangan akhirat nanti. Apa itu? Subhanallah walhamdulillah. Itu kan amalan yang ringan, perbuatan yang mudah saja, tapi nilainya demikian besar dalam pandangan Allah. Jadi pendeknya, perbuatan yang bernilai pahala adalah perintah dan anjuran agama yang dilaksanakan dengan ikhlas semata-mata untuk mencapai ridho Allah, itu mengandung pahala. Niat dasarnya itu harus karena Allah. Landasannya harus karena ikhlas. Bukan cuma sekedar basa-basi, tidak karena ingin dipuji orang, tidak karena mengharap tanda jasa, tapi ikhlas semata-mata. Dari perbuatan yang paling kecil dan mudah sekali, sampai kepada amalan-amalan yang besar dan memerlukan biaya yang besar, seperti melaksanakan ibadah haji, seperti jihad fi sabilillah, membangun masjid, membangun pondok-pondok pesantren, membangun pusat-pusat kesehatan, membangun jalan-jalan umum, termasuk menjaga keamanan. Jangan dikira loh, si Stamling umpamanya, menjaga keamanan kampung tidak berpahala. Kalau diniatkan ibadah, menjaga ketenangan warga supaya mereka tekun ibadah, ikhlas karena Allah, itu juga bernilai ibadah. Keluar kita dari rumah, pergi pagi, pulang sore, peras keringat, banting tulang cari nafkah buat menghidupi anak istri kita. Kalau diniatkan ibadah, melaksanakan kewajiban sebagai kepala rumah tangga, membantu orang tua sebagai anak, itu juga perbuatan-perbuatan yang mengandung pahala. Yang terbaik sesuai dengan bidang kehidupan kita. Ada orang yang dinamakan abid, ahli ibadah, pahala yang paling baik bagi dia banyak-banyak tahajud, sembahyang malam, wirid, zikir, tasbih. Ada yang dinamakan orang alim, pahala yang paling baik buat orang macam ini mengajar, menyebarkan ilmu, mendakwahkan Islam. Ada yang disebut wali, pejabat pemerintah, petugas. Amalan pahala yang paling baik buat orang semacam ini melayani masyarakat, bekerja di bidangnya sesuai dengan profesinya. Saudara hadirin yang saya hormati, jadi dengan demikian perbuatan-perbuatan yang mengandung nilai-nilai pahala ini bisa perbuatan yang menurut kita kecil namun punya nilai besar, apalagi perbuatan besar dengan biaya yang besar, tentu makin besar juga pahala yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, kalau kita bercermin dari ayat Quran, hidup ini kesempatan untuk berbuat baik. Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah Tuhan yang telah memberikan hidup dan mati kepadamu untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang paling baik amal perbuatannya. Jadi tidak saya rinci, tapi cukuplah satu penjelasan global. Perbuatan yang berpahala adalah perbuatan melaksanakan perintah Allah atau anjuran Allah dengan dasar ikhlas, dengan tujuan untuk mencapai ridho Allah semata-mata. Lalu apa perbuatan yang mengakibatkan dosa itu? Saudara-saudara, dosa lahir akibat melakukan larangan Allah atau mengerjakan yang dicelaknya. Nah, para ulama ada yang membagi dosa itu menjadi dua bagian. Ada dosa-dosa kecil, ada dosa-dosa besar. Tetapi sebenarnya ditinjau dari segi hakikatnya, kalau sudah melakukan satu kesalahan yang mengakibatkan dosa, jangan dilihat besar dan kecilnya, tapi kepada siapa dosa itu kita kerjakan. Sebab kalau dosa kita anggap satu yang kecil, orang akan terangsang untuk mengerjakan yang kecil-kecil saja. Sehingga dengan demikian, yang kecil pun akan menjadi besar kalau ditumpuk-tumpuk. Sedangkan yang besar bisa saja menjadi kecil kalau selalu diiringi dengan permohonan ampun kepada Allah. Itu sebabnya para ulama sufi, orang-orang tasawuf mengatakan, la saghair ma'al istimrar wa la kabair ma'al istighfar. Tidak ada dosa yang kecil kalau dikerjakan terus-menerus, dan tidak ada dosa yang besar kalau digempur tiap saat dengan perbuatan istighfar atau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma saja pada umumnya, karena dosa-dosa kecil itu lebih mudah taubatnya, dan ada janji Nabi, barang siapa yang meninggalkan dosa-dosa besar akan diampuni dosa-dosanya yang kecil-kecil. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kita akan juga bicarakan apa saja yang termasuk klasifikasi dosa-dosa besar, dengan harapan kita bisa menjaga diri, menyelamatkan diri, jangan sampai terjatuh ke dalam dosa-dosa yang besar tadi. Tetapi bukan berarti kita harus terangsang melakukan dosa-dosa yang kecil. Ah, biarin kecil ini tobatnya gampang. Ah, dosa kelas teri. Ah, dosa itu kan tidak kelihatan. Lalu terangsang melakukan perbuatan dosa-dosa walaupun kecil, kalau berlarut terus menerus dia akan tumbuh menjadi dosa yang besar. Oleh karenanya, jangan sampai mengundang pengertian. Kalau kita membicarakan dosa-dosa yang besar lalu terangsang melakukan dosa-dosa yang kecil, karena bagaimanapun juga dosa kecil dan dosa besar sama dalam arti kepada Allah kita melakukan kesalahan. Dan dosa yang kecil pun kalau bertumpuk, dia akan menjadi banyak. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, ada beberapa jenis dosa-dosa besar. Jenis yang pertama, asyirku billah, syirik atau menyekutukan Allah. Dari segelintir deretan dosa-dosa besar, Sirik ini merupakan bapak moyangnya dosa. Dedengkotnya dosa, itu sirik, menyekutukan Allah. Bahkan dosa yang lain Allah masih mau mengampuni. Tapi kalau sudah sirik, menyekutukan Allah, itu sudah satu dosa yang tidak berampun sama sekali. Oleh karena itu tepat pesan Imam Ghazali tadi. Jadi di safinah fa innal bahra amin. Jaga iman, pelihara akidah, dandani kapal. Karena hidup ini gelombang lautan sangat dalam, hidup banyak cobaan. Di dalam hidup di zaman sekarang ini, saudara bisa perhatikan, di mana tensi ekonomi tinggi, lapangan kerja sulit, persaingan hidup makin tajam, sifat egois dan individualis tumbuh di mana-mana, rasa solidaritas sosial menurun, sifat gotong royong musnah, orang mudah potong kompas, potong jalan, ingin cepat kaya, ingin cepat naik pangkat, ingin dapat kedudukan, kadang-kadang akidah pun terjual, akidah pun musnah, jatuh ke jurang syirik pun tidak jadi soal. Itu yang kita khawatirkan. Kalau dosa-dosa yang lain Allah masih mau mengampuni, tapi kalau sudah jatuh kepada syirik, Allah sama sekali tidak akan memberikan ampun. Dalam kaitan dengan ini, barangkali tepat sinyalemen Imam Ali itu, andai kata kemiskinan merupakan satu kepribadian, saya akan membunuhnya lebih dahulu. Artinya memang kemiskinan ini sering mendorong orang kepada jurang kemusyrikan. Tidak tahan menghadapi godaan perut akibat tensi ekonomi yang tinggi, lapangan kerja yang sulit. Iman pun jadilah ditukar dengan 3 liter beras. Akidah pun jadilah dibarter dengan 3 bungkus supermi, dengan pakaian bekas, dengan obat-obatan. Tidak jadi soal baginya mengejar kebahagiaan yang relatif singkat dengan mengorbankan kebahagiaan yang abadi. Persis ibarat pepatah, nyari jarum kampak hilang. Mencari sesuatu yang kecil, yang besar jadi sia-sia. Membela perut, mengorbankan akidah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, ini fakta, ini kenyataan. Dan hal semacam ini tidak bisa diatasi cuma dengan ceramah, simposium, diskusi, seminar. Apalagi Nabi berpesan, solahu ummati bil ilmi wal man. Umatku hanya bisa menjadi baik, baik akidahnya dengan ilmu dan harta. Itu bahasa Nabi. Kalau bahasa kita sekarang, dengan ekonomi dan pendidikan. Ilmu, pendidikan, ekonomi, harta. Tanpa itu, sangat besar kemungkinan kita bisa menjual akidah terjerumus di lembah kemusyrikan. Maka terutama kepada saudara-saudara saya, muslimin-muslimin yang terpencil jauh dari kota-kota besar, yang kadang dalam kehidupan seharinya imannya sering digoda oleh supermi, akidahnya sering ditantang oleh pembagian beras, pakaian-pakaian bekas, obat-obatan dan sebagainya, jaga dan bentengi akidah kita. Lebih baik nyawa berpisah dari badan, asal iman jangan berpisah dari hati. Kepada adik-adik saya para remaja, para pemuda di kota-kota besar, yang iman dan akidahnya sering ditantang dengan minuman-minuman keras, fasilitas-fasilitas yang menghanyutkan, yang secara terarah dan praktis sedikit demi sedikit menggiring kita untuk keluar dari nilai-nilai akidah, hati-hati, jaga baik-baik, sebab intan paling mahal, mutiara paling berharga, tidak lain nilai iman ini. Tergelincir kita daripadanya, jatuh ke lembah kemusyrikan, jatuh ke satu dosa yang teramat besar, yang Allah tidak akan pernah memberikan ampun lagi. Ini dosa besar.
1: Sarap Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Halo, anak apa mak? Telepon Mbaen kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang Mbaen mak. HP-nya mama ke, wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasinya nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoknya mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok. Nek kayak gue ya mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: salah satu konsumen Habutop.
1: Dengan ibu siapa, Bu?
2: Ibu Suparisah.
1: Alamatnya?
2: Jalan Surabayan, Gang Masjid, Gang 3, Panggung.
1: Umurnya berapa, Bu?
2: Umurnya 63, Mas.
1: 63 tahun. Aktivitasnya?
2: Aktivitasnya ibu rumah tangga.
1: Sebelumnya punya keluhan apa, Bu?
2: Sebelumnya aku udah berobat ke mana-mana. Kakinya sangat sakit banget. Kayak sunut. Itu kakinya mar. Semutan.
1: Gejala apa itu?
2: Kayaknya sih gejala asam urat. Terusan aku beli obat di mana aja lah. Aku dengar di radio ada iklan ke Habutop. Aku coba, pertama coba yang 50. Udah satu kali. Terusan masih belum sembuh. Aku akhirnya beli yang 100, 2 botol. Jadinya udah 3 botol.
1: Ada perubahan?
2: Ada perubahan, sangat perubahan sekali. Sekarang udah gak sakit lagi. Udah gak ada yang dirasa.
1: Terus ini nyeli Habutop lagi, ini untuk apa?
2: Jaga-jaga, Mas.
1: Berarti ada mengalami perubahan baik setelah konsumsi Habutop, Ibu?
2: Ya, baik-baik banget.
1: Ada kesan dan pesan gak buat pendengar yang lain?
2: Para pendengar punya keluhan seperti saya, konsumsi Habutop ini bisa cocok sama kayak ibu ini ya.
1: Terima kasih atas wawancaranya.
0: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop

di Apotek Agung Mulia. Alamat di Jalan Cut Nyakdin, RT 06 RW 02, Pagongan, Dukuh Turi, Tegal. Di Apotek AG Infarma. Alamat di Jalan Profesor Dr. Buya Hamka, nomor 53, RT 003 RW 11, Margadana, Kecamatan Margadana, Kota Tegal. Di Apotek Gatsu, alamat di Jalan Gatot Subroto, RT 06 RW 01, Sumur Panggang, Tegal. Dan di Apotek Al-Madina, alamat di Jalan Raya Kaliwadas, RT 11 RW 03, Adiwerna, Kabupaten

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotek An-Nur, alamat di Jalan Raya Lengkong, Perumahan Gria Bumi Pertiwi, Desa Kaliwadas, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Andaru, alamat di Jalan Mina RT 16 RW 07 Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Biru, alamat di Jalan Kemasan RT 09 RW 02 Kalimati, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Faza Farmasi, alamat di Jalan Kiai Haji Asyari nomor 12 Pasar Batang, Brebes.

0: Alamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: Hati berisik. A-e-a-e. Baik kayak kebo lagi nyidam.
1: Iya kok. Mangan eta secuil tok. Tapi wis kerasa wareg. Gulune ya lara. Jeroane apa maning. Panas. Panas nemen. Ini ngapa ya Kang?
0: Wah, aja dicor gue. Sampean gue kena gejala asam lambung.
1: Is, aja medin-medin lah.
0: Orang medin-medini yuk. Kayak aku kerungu wong ngeluh penyakit kayak gue. Gue wis akeh lumrah nengkene. Mulane, yuk sadar jaga kesehatan. Pola mangane ya sing bener.
1: Duh, iya kie. Aku nambah nyadar mangane dang-dang lat. Kadang-kadang telat.
0: Kaya nyadar. Ya wis yo mulai saiki sampean dirubah pola mangane sing teratur. Wis ge. Nyong gawa habu top dinung ya.
1: Habu top obat apa sih kowe?
0: Habu top kuwi ramuan herbal sing cocok nganggo keluhan asam lambunge sampean. Bahkan nganggo keluhan penyakit liyane pe bisa asal teratur konsumsine.
1: Ya wis oh mene. Nyong jaluk len.
0: Cuilan bae. Aja kakek. Tuh dewek bar kue.
1: Iya, kalem. Nyong yang obat tuku dewek. Nang apotiko ya.
2: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habu Top bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Anda

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

di Apotek Mandala. Alamat di Jalan Abdul Ghani nomor 100, Pesurungan Kidul, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Farmazon. Alamat di Jalan Cikditiro nomor 168, Tegal Selatan, atau depan kantor Kecamatan Tegal Selatan. Di Apotek Kalinyamat, alamat di Jalan Cikditiro, RT 03, RW 04, Kalinyamat Wetan, Kota Tegal. Dan Apotek Sigi Farma, alamat di Jalan

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM.

0: dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Mendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja bisa diperkenalkan dengan ibu siapa, Bu?
2: Ibu Waryati.
1: Alamatnya?
2: Alamatnya RT2 RW9 Mintaragen, Jalan Citarum.
1: Sebelumnya ibu punya keluhan apa, Bu?
2: Darah tinggi sama asam urat. Setelah konsumsi Habutop yang isi 100, habis saya beli yang 200. Ini habis, mending keluhan saya itu membaik. Enteng ini kapit.
1: Tadi udah habis berapa botol, Bu?
2: 2 botol yang ya? 200 sama 100.
1: Dan merasakan khasiatnya gitu.
2: Alhamdulillah, makanya saya bawa teman saya sini.
1: Ngajak teman.
2: Ini dari Jakarta, Lampung.
1: Oh, ini kesan dan pesan buat pendengar gimana, Bu?
2: Pendengar kalau memang ada yang keluhan seperti saya, cepat-cepat minum Habutop. Ramuan Arab yang paling ngetop.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

Jago Farma. Alamat di Jalan Raya Bulakamba, nomor 31, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Alfarendra, alamat di Jalan Raya Bulusari, RT 01, RW 09, Desa Bulusari, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dan Apotek Atik Farma, yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1, Desa Cangkring, Kecamatan Talang,

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini.
1: Di Apotek Amalia Farma, alamat di Desa Kertayasa, RT03 RW01 Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal. Di Apotek R Tanjung, alamat di Jalan Raya Babakan Jati Bogor, Desa Tanjung Harja nomor 76 RT01 RW07 Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal. Di Apotek Ben Sehat, alamat di Jati Bogor, Jalan Laban nomor 12 RT03 RW08 Desa Jati Bogor atau 200 meter ke selatan dari kantor BRI Jati Bogor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Dukuh Turi 1, alamat di Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, RT02 RW02 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: Pak RT, stop.
1: Ada apa, Bu Ija? Orang saya lagi buru-buru ini.
0: Ini saya mau ngajuin proposal buat acara ibu-ibu pengajian di RT kita.
1: Oh, itu nantilah setelah saya pulang aja. Nanti saya ke rumah ibu ya.
0: Emangnya buru-buru kemana sih, Pak?
1: Tuh, ini Bu, saya lagi mau ke apotek beli Habutop. Takut kehabisan, soalnya stok di rumah lagi menipis.
0: Habutop itu apa, Pak?
1: Aduh, Bu Ija ini, Habutop itu obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, Bu. Saya selalu nyetok buat keluarga di rumah, supaya saya sama keluarga selalu sehat. Ya udah, Bu, saya jalan dulu, Bu.
0: Eh, sebentar, Pak. Aduh, saya jadi penasaran lagi? Fungsinya apa itu obat-obatan gitu.
1: Aduh, ibu-ibu kalau udah kepo kayak gini nih. Habutop itu berfungsi buat menjaga kesehatan kita, Bu. Baik juga buat menderita stroke, diabetes, darah tinggi, dan lain-lain. Pokoknya, Ibu Ija juga perlu tuh biar keluarga Ibu Ija sehat. Udah ya, Bu, saya jalan dulu.
0: Bentar dulu, Pak.
1: Aduh, apa lagi ya Allah, Gusti, Gusti.
0: Saya nitip ya, Pak. Satu botol, nanti uangnya saya ganti.
1: Ya, Bu. Nah.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi. Anda bisa

di Apotek Amalia Farma. Alamat di Desa Kertayasa, RT 03, RW 01, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek R. Tanjung, alamat di Jalan Raya Babakan Jati Bogor, Desa Tanjung Harja, nomor 76, RT 01, RW 07, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Ben Sehat, alamat di Jati Bogor, Jalan Laban, nomor 12, RT 03, RW 08, Desa Jati Bogor, atau 200 meter ke selatan dari kantor BRI Jati Bogor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Dukuh Turi 1, alamat di Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, RT 02, RW 02, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

di Apotek Duta Sehat Putra. Alamat, Jalan Merpati, RT 03, RW 03, Randu Gunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Ben Mari. Alamat, di Jalan Kolonel Sugiono, nomor 19, Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Dukuh Turi. Alamat, di Jalan Jajar Sari, Desa Dukuh Turi, RT 03, RW 03, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Manjur. Alamat, di Jalan Ki Hajar Dewantara, RT 01, RW 01, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Atau samping Indomaret Dukuh Turi.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Orang apa-apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok, nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.